0: menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi kembali temani ruang dengar Anda dalam rangkaian Samarinda siang hari ini bersama Vira Amalia, edisi Selasa 7 Juli 2026. Dan pendengar, nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah, nantikan juga kami akan hadir kepada Anda dengan sajian literasi digital yang hari ini pendengar akan membahas seputar menumbuhkan budaya literasi bagi remaja yang

pustakawan. Di mana pendengar, ternyata profesi pustakawan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Di mana menurut undang-undang tersebut, pustakawan adalah seseorang yang mempunyai kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan kepustakawan serta memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengelola dan melakukan pelayanan perpustakaan. Dan kami juga akan ulas lebih lanjut mengenai Hari Pustakawan Nasional dalam rangkaian Samarinda siang hari ini hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: nasional itu narik parkirnya 2.000.
1: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
2: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
3: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-55-44976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia Samarinda, pemilihan tanggal 7 Juli sebagai Hari Pustakawan Nasional tidak lepas dari momen bersejarah dalam dunia kepustakawan Indonesia. Di mana pada 7 Juli 1973, Kongres Pustakawan pertama di Ciawi Bogor menyepakati pembentukan Ikatan Pustakawan Indonesia atau IPI sebagai wadah tunggal bagi para pustakawan di tanah air. Di mana berangkat dari nilai sejarah tersebut, Perpusnas Republik Indonesia bersama IPI kemudian mengusulkan 7 Juli sebagai Hari Pustakawan Indonesia. Dan usulan tersebut kemudian disahkan melalui keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang menetapkan 7 Juli sebagai Hari Pustakawan Indonesia. Penetapan tersebut pendengar menjadi tonggak penting dalam perjalanan profesi pustakawan di Indonesia. Dan hal ini sekaligus menegaskan bahwa peran pustakawan kini tidak hanya mengelola perpustakaan ya, tetapi juga memperkuat budaya baca, memperluas akses terhadap informasi, serta mendukung transformasi digital perpustakaan. Dan tentunya pendengar, peran tersebut semakin penting di tengah derasnya arus informasi pada era digital yang membuat masyarakat kerap kesulitan membedakan informasi yang benar dan menyesatkan. Dalam kondisi ini, pendengar, pustakawan berperan sebagai kurator informasi sekaligus pendidik literasi informasi dan digital agar masyarakat dapat mengakses sumber daya yang terpercaya. Dan pendengar, jelang sajian literasi digital nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah yang akan membicarakan mengenai pentingnya menumbuhkan budaya literasi bagi remaja bersama Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Timur, pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, salah lagi. Kenapa, bro? Sibuk amat kayaknya dah.
2: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
2: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
3: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saatnya kami hadirkan kepada Anda laporan terkini.
1: Laporan terkini.
0: Baik pendengar, saat ini kami telah terhubung dengan Dedi Purnama yang akan menyampaikan informasi langsung seputar rapat koordinasi persiapan TKA jenjang SMK se-Kalimantan Timur. Silakan untuk informasi selengkapnya, Dedi.
2: Baik, terima kasih Safira. Studio pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda baru saja dibuka oleh PLT Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Timur, yaitu rapat koordinasi persiapan TKA jenjang SMK se-Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026. Ya, TKA sendiri adalah sendiri dilaksanakan di salah satu hotel di Kota Samarinda. Dan saat ini saya bersama Bapak Nur Taufik ya, selaku koordinator pelaksanaan teknis TKA se-Kalimantan Timur. Pak, tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini apa, Pak?
3: Oke, terima kasih Pak Dedi. TKA ini poin utamanya adalah untuk menjadi instrumen vital kita dalam mengukur kompetensi, literasi maupun numerasi siswa secara objektif. Hasil TKA ini nanti bukan sekedar angka ya, tapi melainkan juga menjadi indikator kualitas pembelajaran kita yang menjadi dasar kita untuk melakukan inovasi dan mengantarkan putra-putri kita yang terkhusus di jenjang SMK ini untuk memiliki keterampilan praktis yang relevan dengan lapangan kerja. Di bulan Juli ini dan pelaksanaan utama di bulan Oktober dan November dengan harapan hasil nilai TKA kita akan rilis di bulan Desember. Inilah fungsi sebenarnya TKA secara utuh.
2: Ya, apakah ini menjadi tolak ukur dari sekolah SMK sendiri, Pak?
3: Ya, ini juga menjadi salah satu tolak ukurnya karena kalau tanpa TKA, tanpa tes kemampuan akademik ini, kita mungkin belum bisa meraba atau mengetahui kompetensi siswa kita atau pengetahuan siswa kita, terkhusus SMK, apakah siap di dunia industri, siap menjadi entrepreneur atau yang lainnya, begitu.
2: Ya, untuk pelaksanaan hari ini ada berapa peserta, Pak, yang mengikuti?
3: Oke, ini kita hadirkan seluruh perwakilan MKKS di Provinsi Kalimantan Timur, baik itu negeri dan swasta, ya, ini SMK, dan total semuanya ada 6, kurang lebih ada 64 perwakilan kepala SMK negeri swasta se-Kalimantan Timur.
2: Ya, terakhir, Pak, harapannya dari pelaksanaan kegiatan ini apa, Pak?
3: Harapannya pasti kita sama-sama melihat dan menjadikan ini satu indikator, alat ukur kita, supaya kita bisa tahu apa yang bisa kita berikan kepada siswa kita sebagai hal yang baik, apa yang dibutuhkan oleh mereka, dan bagaimana kita bersinergi antara guru, murid, dan juga dunia industri, supaya anak-anak kita bisa nanti di dunia industri bisa benar-benar fokus dan kerja nyata seperti itu.
2: Baik, terima kasih, Pak. Dan pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, rapat ini dilaksanakan ya di hari ini 7 Juli 2026 ya, terkait dengan pelaksanaan tes kemampuan akademik jenjang SMK se-Provinsi Kalimantan Timur yang di 64 perwakilan sekolah. Demikian laporan Dedi Purnama, kembali ke rekan Safira di studio.
0: Baik, terima kasih banyak rekan Dedi atas laporan terkini dari Anda dan selamat kembali bertugas.
1: Laporan terkini.

0: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Lintas informasi.
1: Pro 1. Lintas informasi pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur menilai penerapan biodiesel B50 berpotensi meningkatkan penyerapan hasil sawit rakyat sekaligus menjaga stabilitas harga tandan buah segar di tingkat petani. Kebijakan yang mulai diberlakukan secara nasional sejak 1 Juli 2026 tersebut dipandang menjadi peluang untuk memperkuat sektor perkebunan kelapa sawit di daerah. Program B50 yang menggunakan campuran 50% minyak sawit dalam bahan bakar diproyeksikan akan meningkatkan kebutuhan minyak sawit mentah atau CPO, di mana kondisi tersebut diharapkan mampu memperluas pasar domestik dan meningkatkan penyerapan hasil panen petani sawit rakyat di Kalimantan Timur. Pelaksana tugas Kepala Dispun Provinsi Kalimantan Timur, Ahmad Muzakir, mengatakan kebijakan B50 dapat menjadi penggerak baru bagi perekonomian perkebunan daerah. Muzakir menambahkan Kalimantan Timur memiliki potensi besar untuk mendukung kebutuhan bahan baku biodiesel, di mana luas perkebunan sawit rakyat mencapai sekitar 225 ribu hektar dengan produksi diperkirakan 741 ribu ton TBS per tahunnya, di mana potensi tersebut juga didukung oleh keberadaan 108 pabrik kelapa sawit yang masih aktif beroperasi di berbagai kabupaten dan kota. Demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi.
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung. Ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
4: sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa wilayah. Balikpapan frekuensi 97 MHz, Longbagun Mahakam Ulu 96,9 MHz, Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz, Tenggarong 93,3 MHz, Sangatta frekuensi 93,5 MHz, Bontang 97,2 MHz, Tanah Grogot di 96,8 MHz, Berau 96,7 MHz, Studio Produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1.

0: 1.
1: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saatnya kami hadir kepada Anda dalam sajian literasi digital.
2: Literasi digital.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi sajian literasi digital kembali hadir di ruang dengar Anda. Edisi hari ini Selasa 7 Juli 2026 bersama saya Fira Amalia dan juga kru operator yang bertugas akan temani Anda pendengar hingga nanti jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, sajian literasi digital kali ini akan membahas topik yang sangat menarik tentunya dan juga relevan dengan kehidupan digital saat ini, yaitu seputar bagaimana menumbuhkan budaya literasi bagi remaja. Seperti yang kita tahu pendengar, pada era digital seperti sekarang ini arus informasi bergerak begitu cepat ya, dan juga nyaris tanpa batas, di mana remaja ini menjadi salah satu kelompok yang paling aktif memanfaatkan internet dan juga media sosial sebagai sarana belajar, berkomunikasi maupun berekspresi. Namun pendengar, tentu kemudahan memperoleh informasi tidak selalu diiringi dengan kemampuan memahami, menyaring, serta memanfaatkannya secara kritis dan juga bertanggung jawab. Maka dari itu pendengar, untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kita dua narasumber dari Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Timur. Ada Bapak Aminuddin Rifai dan juga Bapak Dwi Haryanto. Kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat siang Pak Amin dan juga Pak Dwi.
3: Selamat siang Mbak.
4: Iya, selamat siang.
1: Kabar baik ya Pak?
3: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Dan pendengar, nanti Anda juga dapat bergabung bersama kami di sesi tanya jawab dalam dua jalur telepon pendengar, 0541-7365-66-743-495 ataupun di jalur WhatsApp kami melalui telepon ataupun pesan singkat di 0811-5544-976. Dan untuk Anda pendengar yang mendengarkan sajian literasi digital hari ini melalui aplikasi RRI Digital, Anda juga dapat meninggalkan pertanyaan ataupun tanggapan Anda di kolom live chat kami Pro 1 RRI Samarinda ataupun di kanal YouTube kami pendengar RRI Samarinda, di mana saat ini sajian literasi digital juga dapat Anda saksikan ya secara live. Dan pendengar, tentu literasi saat ini tidak lagi dimaknai sekedar kemampuan membaca dan juga menulis ya, di mana literasi telah berkembang menjadi kecakapan memahami informasi, berpikir kritis, berkomunikasi secara baik, hingga menggunakan teknologi digital secara bijaksana. Maka dari itu, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam lagi dan juga diskusi lebih lanjut, tentu masyarakat ini kan seringkali memahami literasi hanya sebatas kemampuan membaca dan menulis ya Pak ya, padahal makna literasi saat ini jauh lebih luas dan juga mencakup berbagai aspek kehidupan mereka, terutama para remaja yang baru saja memasuki dunia sebenarnya lah ya istilahnya Pak. Kalau saya dari Pak Amin dulu mungkin, kalau saya dari Pak Amin, gimana sih Pak cara menjelaskan mengenai konsep literasi pada era digital saat ini, dan mengapa pemahaman literasi digital ini menjadi sangat penting untuk para remaja terutama di Kalimantan Timur Pak?
4: Ya, terima kasih Mbak Fira ya.
1: Iya betul.
4: Nanti mungkin soal literasi digital mungkin Pak Dwi lebih pakar ya. Jadi literasi itu, kalau konon ya, konon itu asalnya kan dari kata literatus, melek baca, memang itu awalnya memang melek baca. Tapi sebetulnya ya, literasi itu ya tumbuh dari sejak awal manusia, apa ya, dia hidup di dunia gitu kan. Karena manusia itu, ada yang merumuskan manusia itu adalah al-hayawanun natik. Jadi manusia itu hewan, tapi hewan yang berakal gitu ya, hewan yang berakal. Nah, sebagai hewan yang berakal, dia karena dia punya akal, dia memiliki proses yang berbeda dan kemajuan yang berbeda dengan binatang, dengan yang lain-lain, makhluk Allah yang lain gitulah. Itulah yang kemudian muncul peradaban, muncul kebudayaan dan macam-macamnya lah, yaitu itulah manusia gitu. Nah, proses itu sebagai yang dia punya akal, itulah literasi gitu. Nah, memang kemudian literasi kan istilahnya dari literatus ya, tapi sebetulnya kan sebelum ada tradisi tulis itu awalnya kan juga dari manusia sudah berpikir gitu, berpikir dengan, dan dia juga bisa berbicara, berbeda dengan hewan, kemampuan berbicaranya pun meningkat dari mungkin yang sederhana. Mungkin masyarakat yang masih sederhana, masih belum kompleks, mungkin baru satu dua keluarga, mungkin percakapannya juga sederhana. Tapi makin kompleks masyarakat, percakapan pun juga makin meningkat, variasinya juga makin meningkat. Begitu perkembangan bahasa juga, masing-masing bahasa memiliki kompleksitasnya sesuai dengan kompleksitas masyarakat dan kemajuan akal pikirannya. Nah, itu dari bicara pun sebetulnya sudah literasi sebetulnya ya. Kalau kita pahami bahwa literasi adalah manusia mencari atau manusia berkembang sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk yang memiliki akal itu. Nah, kemudian muncullah setelah itu ada tradisi tulis yang dimulainya mungkin dari lambang-lambang awalnya ya, belum ada huruf kan, sampai akhirnya muncul banyak huruf di dunia ini. Itu menurut saya intinya adalah kita berbeda dari binatang.
1: Oke, berarti literasi ini berangkat dari manusia yang memiliki akal ya, Pak,
4: iya,
1: berbeda dari makhluk hidup lainnya. Oke, baik. Kalau saya dari Pak Dwi sendiri, Pak, gimana masyarakat ini harus memahami konsep literasi digital saat ini, terutama untuk para remaja, Pak?
3: Iya, keberadaan era digital di saat ini memang seperti buah simalakama ya. Di satu sisi itu menguntungkan, tapi di sisi lain juga akan menjebak teman-teman atau remaja yang ada saat ini kalau tidak bisa menggunakan secara hati-hati. Jadi karena kalau kita bicara remaja dengan digital pasti tidak jauh-jauh dari persoalan game. Jadi game ini juga sebetulnya ada sisi positif, ada sisi negatifnya juga gitu. Ketika memang ada orang yang bisa menghasilkan uang mungkin dengan memproduksi gamenya, kemudian ada penggunanya juga gitu. Jadi sebagai remaja sebaiknya memang kita harus bisa memilah, bisa memanfaatkan teknologi ini sebaik mungkin gitu. Jadi kita tidak boleh juga terlalu kecanduan dengan produk yang dihasilkan gitu. Kalau bisa ya kita menghasilkan produk gitu, karena memang literasi kan seperti itu, kecakapan individu untuk kehidupannya gitu. Jadi sebaiknya sih kita menggunakan teknologi digital ini secara bijak gitu. Jadi tidak sebagai konsumen juga yang diperbudak teknologi, tapi kita juga harus memanfaatkan teknologi untuk kemampuan kita, meningkatkan kemampuan kita.
1: Oke, baik. Dan tentunya kan Pak, mengenai pemahaman literasi digital untuk para remaja ini kan tentunya juga dapat berpengaruh terhadap pembentukan karakter mereka ataupun pola pikir mereka, seperti yang dikatakan oleh Pak Amin tadi ya, manusia ini merupakan makhluk yang berakal seperti itu.
3: Yeah.
1: Kalau saya untuk para remaja sendiri Pak, bagaimana manfaat jangka panjangnya jika mereka menerapkan literasi digital terutama saat menggunakan media sosial ataupun internet ini, Pak?
3: Harapannya sih mereka bisa memisahkan, menyaring informasi yang ada di media sosial, di media digital itu, karena tidak semua informasi yang beredar itu benar gitu. Ada hoax-hoax juga yang beredar. Jadi bagaimana kemampuan mereka bisa memilah informasi yang benar dan informasi yang tidak benar, itu yang paling penting. Karena terus terang dengan era digital saat ini, dengan banyak konten yang masuk di media sosial, itu tidak 100% konten itu baik gitu, dan tidak 100% konten itu benar. Mereka hanya sekadar mencari follower, mencari like, mencari apa istilahnya,
1: engagement seperti itu.
3: Iya, itu dan tidak mementingkan isi, yang penting orang tertarik gitu. Nah, itu yang harus diperhatikan, yang harus digarisbawahi, bahwa sebagai remaja kita harus tahu bahwa tidak semua isi konten itu benar gitu. Tidak semua isi konten itu harus diikuti. Kita harus bisa memilah. Kita harus bisa mengetahui bahwa konten itu sebetulnya ya sekadarnya aja, tidak 100% benar gitu. Jadi kalaupun untuk mencari informasi yang benar ya kembali lagi ke perpustakaan. Kita cari bukunya, kita cari literaturnya sehingga tahu apa yang informasi yang sebenarnya gitu. Jadi kita harus harus mengecek ulang di perpustakaan, mengecek ulang, mencari sumber-sumber lain untuk membandingkan dengan informasi yang kita terima di konten di media sosial. Karena kalau konten media sosial, semua orang dengan latar belakang apapun bisa membuat. Nah, untuk soal kebenarannya itu yang patut dipertanyakan. Tapi ketika ilmu pengetahuan dengan buku itu latar belakang tertentu, orang yang dengan kepakaran tertentu yang membuat gitu, itu yang harus kita cari, yang harus kita gali informasi agar kebenaran yang didapat itu lebih baik daripada kita harus percaya pada konten yang kita tidak tahu latar belakang orang yang membuatnya, seperti itu.
0: Oke, baik, terutama misinformasi saat ini juga berbahaya sekali ya Pak untuk masa depan mereka juga.
3: Iya Ibu, benar sekali.
0: Baik, dan kita beralih lagi ke Pak Amin. Pak, kalau misalnya dari Balai Bahasa sendiri, apakah mungkin ada program ataupun kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Timur untuk para remaja kita nih Pak di Kalimantan Timur guna meningkatkan budaya literasi digital mereka Pak?
4: Iya, kami di Balai Bahasa ini kan sebetulnya hanya sebagai UPT dari Badan Bahasa ya. Jadi kami melaksanakan kegiatan itu berdasarkan paket yang sudah ada dari pusat gitu. Dan memang di kami ada istilahnya tim yang memang lebih fokus ke soal-soal literasi. Dan kemudian di program literasi itu memang ada yang menyasar mungkin ke remaja secara umumnya, tapi paketnya itu bernama peserta didik terbina literasi. Jadi lebih nanti lokusnya sekolah. Di lokus sekolah itu kita untuk SD melakukan kegiatan BIMTEK, cerdas mengulas buku. Jadi bagaimana anak-anak SD itu berani untuk menceritakan buku yang dia baca gitu kan. Otomatis ini kita merangsang juga mereka untuk suka membaca. Selain suka membaca, kemudian bisa otomatis memahami bacaan untuk bercerita ya. Dia menceritakan apa yang dia baca, jadikan supaya dia bisa memahami bacaan. Nah, untuk level SMP itu materi kita adalah membaca cepat. Jadi membaca cepat itu sebetulnya bukan hanya sekedar membaca dengan cepat gitu ya, tapi ketika membaca cepat, seberapa kita bisa memahami atau bagaimana kita memahami sebuah teks dengan cepat. Nah, itu kan ada konon ada teknik-tekniknya gitu ya. Sebagaimana kalau teman-teman di sini kan kalau misalnya ada ujian itu kan kadang ada teks ya. Nah, teks itu kadang kita dituntut supaya bisa menjawab dengan cepat. Nah, bagaimana kita menyiasati supaya kita memahami teks yang panjang itu untuk menjawab soal-soal itu diperlukan keterampilan untuk kita bisa memahami teks dengan cepat gitu. Nah, kemudian untuk level SMA itu membaca kritis analitis ya, jadi lebih meningkat ya, lebih
0: kritis
4: ke
0: gitu ya, Pak, sesuai
4: ya kalau lagi yang istilah yang lebih dipopulerkan oleh Mendikbud itu kan ada deep learning gitu ya. Jadi itu deep reading gitu ya kalau membaca kritis itu. Jadi kita membaca secara deep, secara dalam gitu. Itu beberapa program terkait literasi yang mungkin itu lebih nanti mengasah keterampilan akaliyah, keterampilan akal dari para remaja kita untuk dimulai dari pelajar gitu. Itu kira-kira itu Mbak. Tapi kalau saya mengomentari yang Pak Dwi tadi ya, masih ada waktu ya
0: masih
4: untuk sesi ini ya. Tadi kan memang soal kita berada di konteks sekarang di yang lagi berkembang literasi digital. Sebetulnya kan digital itu kan hanya media ya, hanya media. Jadi soal sikap itu sebetulnya sama saja. Di non digital pun kan juga sebetulnya hoax-hoax itu juga banyak beredar gitu. Teman-teman remaja-remaja ngegosip misalnya, apakah semuanya benar?
0: Dari mulut ke mulut.
4: Iya, masing-masing bercerita untuk membenarkan dirinya sendiri gitu ya. Nah, kita harus pintar-pintar menyaring. Dari misalnya si A kok ngomongnya begini, si B berbicaranya begitu dan sebagainya, mana yang betul, namanya inilah kita sebagai orang yang literat, makanya dilatih untuk literat. Literat ya artinya kita bisa menggunakan akal budi kita sebagai itu tadi al-hayawan an-natik tadi kan, berarti ulul albab, orang yang memiliki akal. Di antara ciri-ciri orang yang memiliki akal itu apa? Alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanahu. Dia mendengarkan perkataan-perkataan, kemudian yastami itu mendengar, maksudnya menyimak, mendengar dengan menyerap gitu ya, bukan sekedar kalau sami'a, kalau itu mendengar aja sepintas lalu ya. Dia menyimak dari semua perkataan, semua masukan, semua teks, semua informasi, semua ilmu, semua macam-macam lah itu dia simak. Kemudian fayattabi'una ahsanahu. Nah, dia nanti akan mengikuti mana yang lebih baik, atau dalam konteks tertentu mana yang benar dan sebagainya. Dia akan memiliki sikap untuk memutuskan. Nah, ketika dia bisa memutuskan itu, dia berarti pada level literat gitu ya. Dia punya sikap, bisa punya bagaimana untuk dia sebagai orang yang berakal gitu. Itu berarti dia sudah mencapai level ulul albab gitu. Nah, ini teman-teman begitu. Itu bukan hanya dalam konteks dunia digital gitu ya. Di dunia non digital pun juga begitu. Nah, permasalahannya memang di dunia sekarang ini digital itu memang mungkin ini kita sedang pada masuk ke tahap kelisanan tahap kedua gitu ya. Dulu kan awalnya kan kita berada pada posisi kelisanan ya, atau tradisi lisan. Dulu semuanya kan serba lisan ya. Serba lisan kita berbicara. Nah, di dalam tradisi kelisanan itu memang dalam tanda kutip itu persoalan keilmiahan itu memang lebih tidak bisa dipertanggungjawabkan. Di tradisi lisan misalnya nanti muncul banyak dongeng-dongeng, ada cerita rakyat. Cerita rakyat itu betul atau tidak? Ya, tidak ada betul tidaknya, karena itu memang tradisi lisan. Misalnya Samarinda atau Pesut itu asal mulanya misalnya dari anak yang loncat ke sungai jadi Pesut, betul enggak? Tapi itulah cerita rakyat, itu muncul dari tradisi lisan. Nah, kemudian dalam ketika meningkat akal manusia, akhirnya muncullah kemudian tradisi tulis, sehingga semua informasi, semua apa-apa itu lebih terkontrol gitu ya. Bahkan pada level masa tertentu itu ketika tradisi keilmuan sangat ketat itu, yaitu tadi informasi-informasi itu sangat terjaga. Ketika seseorang menulis atau menyampaikan ilmu itu dia harus runtut, dia dapatnya dari mana. Nah, itu kalau di tradisi Islam kan juga istilahnya ada penyampaian ilmu itu kan ada sanadnya. Saya mendapat ilmu ini dari sini, si ini dari si ini. Nah, itu kemudian menyampaikannya juga dengan ketat dan berhati-hati. Bahkan misalnya ketika kita mendengar informasi dari seseorang yang mungkin seseorang itu memiliki track record yang buruk. Misalnya saya mendapat informasi dari Mas Dodi misalnya ya, ada nama Dodi misalnya. Ternyata Dodi itu dulu pernah dia pernah ngibul gitu ya. Berarti bisa jadi ini dipertanyakan informasi atau ilmu dari Dodi ini, karena si kualitas si penyampainya pernah memiliki cacat gitu. Atau mungkin si penyampai ini dulu dia itu orangnya suka pelupa. Nah, ini juga bisa menjadi cacat gitu. Atau dan macam-macamnya. Ini dalam kurun tertentu tradisi tulis ini bisa menjaga idealisme manusia gitu. Dan dalam konteks itu ranah-ranah informasi itu terjaga dan tidak noise gitu. Nah, kemudian kita sekarang kembali ke kelisanan tahap kedua. Dunia media digital itu kan seperti lisan ya, meskipun ada teks-teks, ada apa, tapi sebetulnya itu lisan, seperti orang ngobrol gitu. Nah, ini makin nggak terkontrol, semua seperti dibilang Pak Dwi tadi, semua bisa berbicara, semua bisa membuat vlog, semua bisa membuat blog, semua bisa macam-macam lah. Itu tidak ada lagi kontrol verifikasi, dan akhirnya juga, nah ini mungkin juga berbarengan dengan bahwa kita sekarang sudah masuk ke zaman lagi ya, zaman pragmatis gitu. Ketika kelisanan itu kan serba pragmatis ya, akhirnya ya itu tadi udah noise, pragmatis. Nah, ini dituntut supaya kita makin bijak gitu kan, karena makin rumit untuk kita menyaring informasi dan sebagainya gitu. Jadi dituntut untuk kita makin literat gitu.
0: Berarti kita tidak hanya istilahnya tidak hanya menerima informasi secara cuma-cuma, tetapi bagaimana kita betul-betul menyimak ya Pak, dan juga memilah informasi mana yang benar seperti itu.
4: Iya, betul.
0: Oke, baik. Kita beralih lagi ke Pak Dwi Pak, kalau misalnya dari sejauh ini di remaja Kalimantan Timur, kira-kira untuk tantangan membangun budaya literasi digital mereka ini kira-kira apa saja Pak tantangannya?
3: Sebetulnya sama aja sih Mbak, kalau tantangan itu ya itu tadi tantangannya dengan adanya informasi yang banyak beredar itu, bagaimana para remaja itu bisa memilah informasi mana yang benar. Jadi ibarat katakanlah tadi kita membaca satu buku itu belum tentu literat, tapi kalau ketika kita banyak membaca buku dengan sudut pandang yang berbeda, itu baru bisa kita dikatakan literat.
0: Berarti bagaimana cara membangun budaya tidak hanya melihat informasi dari satu sisi saja ya Pak?
3: Iya benar sekali Mbak.
0: Kita cari lagi informasi lain, siapa tahu ada pandangan lain ataupun sudut pandang lain, seperti itu.
3: Jadi bagaimana kita menyikapi satu masalah itu dari banyak sisi. Jadi kita bisa melihatnya dari banyak sisi, jadi tidak hanya dari satu sudut pandang saja.
0: Oke baik, dan tadi saya tertarik dengan program BIMTEK ya Pak, yang dari SD, SMP dan juga SMA mengenai membangun budaya literasi mereka. Kan ini tentunya untuk remaja-remaja kita yang di sekolah di daerah 3T Pak, daerah terpencil itu, apakah sudah tersasar ke situ juga atau ini juga masih menjadi tantangan bagi Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Timur Pak?
4: Iya, kita berusaha untuk menyasar tentu dengan segala keterbatasan, karena ya semuanya kan membutuhkan satu dan lain hal gitu ya. Misalnya ya tentu saja dalam bahasa vulgarnya kan kita perlu dana untuk misalnya kemana gitu. Nah itu kebetulan kami sebagai instansi ini juga memiliki banyak keterbatasan.

0: radikal menjangkau ke daerah 3T atau apa gitu. Karena itu tadi, karena memang banyak keterbatasan yang membuat kami tidak bisa leluasa juga gitu. Nah, mudah-mudahan tetap aja ini dengan pelan-pelan nanti semua wilayah bisa tersentuh gitu.
1: Oke, baik. Dan ini ada pertanyaan dari pendengar kita di WhatsApp, Pak, ada dari Pak Masang yang bertanya, di era digital saat ini akses terhadap informasi begitu mudah dan cepat, namun kemudahan ini belum tentu diiringi dengan peningkatan budaya membaca, khususnya di kalangan generasi muda di mana minat baca di Indonesia kan masih tergolong rendah ya, Pak, jika dibandingkan dengan negara lain. Nah, pertanyaan dari Pak Masan, Pak, apa langkah-langkah atau strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan minat baca di kalangan generasi muda ini? Mungkin apakah dari Pak Dwi dulu lalu ke Pak Amin? Langsung Pak Amin.
2: Langsung Pak Amin.
1: Silakan, Pak, untuk ditanggapi pertanyaan pendengar kita.
0: Iya. Di antara juga sebetulnya yang kami lakukan itu tadi juga dalam rangka untuk ini yang merangsang minat baca, dan banyak juga dari instansi lain yang juga bergerak di sana, mungkin dari Perpusnas dengan di bawahnya ada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan baik provinsi maupun daerah, juga di lembaga-lembaga lain. Kan sekarang apa ya, istilah literasi itu kan lagi viral gitu ya. Kalau dulu kan ya sebetulnya gerakan-gerakan seperti ini kan sudah ada dari sejak dulu. Cuman zaman dulu belum kita namakan literasi. Nah, sejak sekitar dari tahun berapa ya, mungkin sekitar ketika Pak Anies Baswedan menjadi mendikbud gitu ya, itu beliau memunculkan istilah literasi dan kita tersegarkan gitu kan. Itu ya semacam kalau di trik iklan, trik bisnis itu ada istilah diversifikasi produk gitu ya. Kita perlu penyegaran supaya produk kita itu masih laku gitu ya. Kalau sampo itu tiba-tiba sekarang muncul ada sampo rasa bengkoang, sampo rasa, ada sampo hijab gitu ya, kan orang kemudian merasa butuh untuk membeli lagi, padahal sudah beli sampo biasa, tiba-tiba oh kok muncul sampo hijab, saya harus beli itu gitu ya. Nah, dan lain-lain, itu istilah diversifikasi untuk menyegarkan. Nah, istilah literasi itu juga meskipun penggunaan itu konon sudah tahun 46 sudah dari UNESCO atau apa sudah muncul istilah literasi ya, tapi di Indonesia lebih viralnya ketika Pak Anies Baswedan itu menggunakan kata literasi untuk gerakan literasi sekolah gitu ya. Dan itu ternyata menjadi gerakan yang sangat kemudian sporadis gitu ya, tiba-tiba kita semuanya dikit-dikit bilang literasi dan semua lembaga kemudian ada program literasi
1: nah, ya.
0: Tapi ya di satu sisi itu bagus dan sangat menggairahkan, tapi sebetulnya kita sudah melakukannya sejak jauh hari gitu ya, sejak jauh hari. Dan ya katakanlah mungkin juga misalnya dalam program-program, misalnya kita ada pemberian mungkin penyaluran buku dan sebagainya, itu kan sebetulnya sejak jauh hari juga pemerintah sudah melakukan ya, sebelum ada istilah literasi itu. Bahkan mungkin sebetulnya ya kalau dalam konteks misalnya bantuan buku misalnya, itu lebih masif dan lebih sporadis itu pada zaman Orde Baru gitu. Dulu ada program impres dan sebagainya sampai di kampung-kampung yang paling pelosok di RT itu ada bantuan-bantuan buku, dan buku baik dari balai pustaka atau apa itu bisa dicetak sampai ratusan juta, ratusan ribu atau apa ya, pokoknya hampir seluruh Indonesia itu dapat semua
1: agar dapat diakses dengan
0: baik. Iya, waktu itu pengiriman manual gitu, tapi sampai ke pelosok-pelosok itu ada, baik dari buku praktis, cara bercocok tanam dan sebagainya itu ada gitu. Nah, itu juga sekarang juga tetap kita coba, di pemerintah juga sepertinya juga tetap mencoba melakukan dengan segala keterbatasannya. Tapi kalau saya lihat sih lebih masif yang dulu malahan kalau soal bantuan buku itu. Sekarang belum tentu semua, yang paling yang mendapat bantuan itu hanya beberapa gitu. Itu artinya tetap ya kita berusaha lah gitu. Kita berusaha dengan segala yang ada gitu. Meskipun mungkin ada kemunduran di sana sini, ada juga kemajuan di sana sini gitu.
1: Oke, baik. Kalau saya dari Pak Dwi, apakah ada yang ingin ditambahkan, Pak?
2: Iya. Jadi kalau program pemerintah ya, mungkin karena saya di Balai Bahasa sebagai UPT dari Badan Bahasa tadi, untuk peningkatan literasi ini

0: dan Bahasa punya punya program namanya Budi, buku digital. Itu buku-buku yang untuk remaja, untuk anak-anak, itu ada semua di situ. Jadi kita memproduksi, kita membuat karya buku, kemudian dibuat dalam bentuk digital, kemudian itu bisa diakses oleh siapa saja dan bisa diunduh oleh siapa saja untuk diperbanyak, selagi tidak untuk di membuat keuntungan. Jadi kalau digandakan untuk kepentingan dari komunitas atau sekolah untuk pembelajaran, itu silakan. Jadi di buku digital itu sebetulnya ada juga buku cetak seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Amin, itu didistribusikan untuk di daerah 3T pada waktu itu, kemudian habis itu didistribusikan juga ke sekolah-sekolah yang memiliki nilai AN yang kurang, kemudian itu menjadi salah satu pertimbangan juga untuk mendapatkan bantuan buku itu. Nah, untuk sekolah-sekolah yang lain yang belum mendapat buku fisiknya bisa mengakses di buku digital tersebut. Itu jadi semacam kemudahan dari pemerintah untuk menjangkau masyarakat, terutama remaja dan anak-anak yang ingin mengakses atau mengakses informasi terkait buku cerita untuk anak-anak.
1: Berarti Budi atau buku digital ini seperti e-book seperti itu ya Pak ya?
0: Iya.
1: Nah, ini dapat diunduh di mana Pak?
0: Di
1: untuk Budi ini?
0: Di Budi di laman Kemendikdasmen.
1: Berarti dapat langsung diunduh ya Pak di sini?
0: Iya, siap.
1: Oke, baik.
2: Ini namanya Budi. Budi titik Kemendikdasmen gitu ya, titik go titik id gitu. Itu di situ. Memang kita kalau mau mengakses harus mendaftar kalau tidak salah ya, harus login di sana, punya akun, itu bebas kita membaca-baca, atau bahkan seperti dibilang Pak Tui tadi, kita bebas untuk mencetak. Jadi itu bebas untuk di-download, dicetak, asal bukan untuk
1: diperjualbelikan.
2: Ya, untuk gitu. Bukan untuk bisnis pribadi kita gitu ya. Jadi misalnya RRI, oh ini ada buku yang menarik, ini sepertinya berkaitan dengan apalah yang mungkin bisa digunakan di RRI. RRI kemudian mencetak buku tersebut dan mungkin dibagikan ke beberapa sasaran yang tepat, itu boleh Bu.
1: Oke, baik. Nah, kalau saya dari Balai Bahasa sendiri Pak, apakah ada kerjasama dengan instansi lain Pak, atau apakah ada agen perubahan yang dikerahkan nih untuk lebih menyasar remaja guna membangun budaya literasi digital mereka Pak sejauh ini?
2: Kita juga punya program generasi muda terpindah literasi yang menyasar remaja dan pemuda, yaitu dengan memberdayakan, atau apakah kesannya bagaimana yang memberdayakan itu ya. Karena kan kami kan punya Duta Bahasa ya. Duta Bahasa itu kegiatan kami menjaring para pemuda untuk apa ya, berkiprah di dunia bahasa. Itu mereka kita bikinkan kegiatan yang namanya Krida Duta Bahasa. Nah, kemarin tuh format kegiatannya adalah Bimtek Menulis Esai. Nah, itu mereka juga dari para duta bahasa itu menggerakkan literasi dengan cara Bimtek Menulis Esai itu. Kemudian kalau dari tim literasi sendiri lebih banyak apa ya, bekerja sama dengan komunitas-komunitas literasi, TBM dan sebagainya gitu. Kami juga ada kegiatan Bimtek ke komunitas penggerak literasi yang maksudnya supaya mereka makin bersemangat, makin punya elan vital di dalam menggerakkan literasi di masyarakat gitu. Itu diantaranya kerjasama-kerjasama yang kami lakukan, dan tentu mungkin dari tim-tim lain juga banyak yang bekerja sama dengan lembaga lain gitu.
1: Oke, baik. Kan tentunya untuk membangun literasi digital para remaja kita ini tidak mudah ya Pak, karena mereka juga sangat mudah terpapar informasi, dan juga mereka kebanyakan menggunakan media sosial ini lebih ke hiburan, jadi informasinya itu tidak diserap secara baik seperti itu, dan tentunya ini juga membutuhkan dukungan-dukungan lain, tidak hanya individu mereka sendiri. Nah, kalau saya dari Pak Dwi ataupun Pak Amin sendiri, bagaimana menurut Bapak nih peran keluarga atau lingkungan mereka, mungkin juga sekolah, dalam membangun ekosistem literasi yang mampu mendorong remaja ini untuk gemar belajar ataupun menyerap informasi, memilih informasi lagi dengan lebih benar seperti itu Pak?
2: Iya, ya itu tadi Mbak, memang kayaknya problemnya di sana gitu ya. Kita seperti saya bilang tadi kan, kita berada di tahap kelisanan kedua. Nah, bisa jadi juga ini muncul karena bisa jadi sejarah itu sekarang sudah, kan kemarin di awal-awal atau akhir 9 bulan itu sudah muncul satu statement atau buku yang menyebutkan bahwa kita itu berada pada the end of history atau the end of pokoknya intinya kita sudah, sejarah itu sudah berakhir gitu. Apa ya, perdebatan keilmuan itu sudah selesai sekarang. Jadi enggak, ngapain lagi berdebat-debat, semua sudah terjawab dan akhirnya kita manusia kembali kepada dunia pragmatisme gitu. Pragmatis sekarang. Jadi nah itulah yang kemudian generasi sekarang ini terdidik dalam tradisi yang pragmatis tadi. Tidak lagi tradisi berpikir, tradisi untuk menelisik sesuatu secara apa sampai rigid gitu, enggak, pragmatis saja. Nah, itu juga akhirnya remaja-remaja sekarang mereka mungkin tidak pernah tidak pernah merenungkan seperti orang-orang zaman dulu, mungkin sampai sempat membaca sastra dan direnungkan betulan, enggak.
1: Ya, mereka
2: iya, mereka yang melihat ya intinya bahkan untuk kebutuhan hidup kan semuanya didapat secara instan gitu ya. Kita berada dalam proses zona nyaman dari kehidupan ini, sudah tidak ada lagi problem intelektual apa, enggak ada, seperti hidup tuh enggak ada masalah gitu ya. Nah, ini kemudian memang menjadi problem, sehingga kan sebetulnya membaca itu kan awalnya kan sebetulnya kebutuhan ya. Dia muncul secara organik. Kenapa orang jadi rajin membaca? Karena memang dia merasa butuh untuk tahu gitu ya. Nah, sekarang kebutuhan akan ilmu itu sepertinya sudah tidak ada lagi di kalangan kita gitu. Ngapain cari ilmu gitu ya? Semuanya sudah ada. Semuanya sudah mau makan tinggal sudah ada, bahkan ada layanan online untuk kita beli makanan gitu ya. Ngapain berpikir ndaki berpikir susah-susah gitu ya. Nah, ini tadi kembalinya juga di tradisi masyarakat kita sudah berada dalam kehidupan yang pragmatis, di keluarga juga pragmatis, di keluarga mungkin kita tidak pernah berdiskusi tentang bagaimana kehidupan yang sebenarnya, bagaimana alam semesta ini seperti apa sih, jiwa itu apa sih, hati itu apa sih, cinta itu apa sih, tidak ada itu diskusi-diskusi itu di dalam keluarga. Semuanya yang diobrolkan dalam keluarga itu mau makan apa, mau beli apa, kita mau pesan apa, HP-nya udah mau diganti belum, udah muncul produk baru HP dan sebagainya. Yang didiskusikan dalam masyarakat, dalam itu yang diobrolkan seperti itu. Nah ini juga tadi di dalam dunia pendidikan juga, akhirnya di dunia pendidikan pun juga hidup berjalan dalam konteks pragmatis tadi. Bahkan sekarang di dunia pendidikan kan lebih banyak didominasi oleh psikologi populer gitu ya. Jadi pendidikan konon katanya memang maksudnya ya, misalnya tidak boleh kita membuat anak tersiksa gitu ya. Jadi mengajari tidak boleh menyiksa anak. Ini memang bisa jadi betul, tapi akhirnya murid kan tidak terbiasa dengan kerja keras gitu ya. Padahal untuk tradisi ilmiah zaman dulu itu, ilmu itu ya didapat dengan kerja keras gitu ya. Bahkan kita harus menghafal, harus menulis, menyalin apa yang dituliskan oleh guru. Itu riyadhah-riyadhah yang membuat transfer ilmu itu kemudian berjalan dan merasuk di dalam jiwa kita gitu. Sekarang kan enggak, kita tidak boleh memberi anak dengan tugas-tugas yang berat dan sebagainya. Nah, kemudian muncullah tren ice breaking
1: yeah.
2: Itu kan tren dari psikologi populer gitu ya. Akhirnya kan belajar tuh hanya hura-hura, senang-senang nyanyi-nyanyi, joget-joget gitu. Nah, akhirnya guru-guru juga tiktokan joget-joget, murid juga joget-joget tiktokan gitu. Mungkin betul maksud ice breaking itu untuk menyegarkan suasana ya. Tapi akhirnya ketika kita terbiasa ice breaking, nanti baru masuk materi 5 menit udah hilang lagi. ayo speaking lagi bu lagi. Gitu ya. Nah akhirnya ya itu tadi, memang mungkin awalnya maksudnya adalah sisi bagus itu untuk memberi penyegaran di dalam, tapi ya itu tadi malah akhirnya kita menjadi kecanduan, akhirnya yang kita besar-besarkan adalah senang-senangnya, hura-huranya, ilmunya nggak ada lagi gitu ya. Bandingkan dengan dulu ya, mengajar tuh ya apa ya, murni menerangkan gitu ya, anak menyimak, menyalin, bahkan kalau kita harus cepat-cepat karena takut terlambat, karena dulu belum ada rekaman, belum, sekarang anak-anak tidak mau dijelaskan, diterangkan, maunya ada tayangan apa itu tadi,
1: ada audiovisualnya,
2: audiovisual, PowerPoint, yang hanya inti-inti. Ya betul, mungkin ya itu tadi karena kita berada dalam konteks orang yang ingin mendapatkan sesuatunya itu secara instan gitu. Ilmu pun mau didapatnya secara instan saja, tidak ada sekarang menekuni ilmu secara rigid, secara serius gitu. Nah, tidak sampai ke basis filsafatnya. Itu memang problem akhirnya di keluarga, di masyarakat, dan di dunia pendidikan pun akhirnya sudah berada dalam kondisi yang pragmatis tadi itu loh, yeah. Yang pragmatis, hura-hura, serba muda dan sebagainya. Tidak ada lagi tradisi bekerja keras, berpikir keras. Nah ini memang bisa tidak ya, atau apakah harus dikembalikan ke sana? Itu mungkin menjadi pertanyaan yang ya bisa jadi ya enggak. Ada yang berpendapat ya tidak perlu kita kembali ke sana. Orang ilmu sudah selesai, sejarah sudah selesai.
1: Oke, baik. Kan ini juga tentunya mengingatkan kita dengan adanya teknologi AI ya, Pak. Kalau saya dengan adanya teknologi AI ini, apakah justru malah memperkuat budaya literasi digital mereka atau malah melemahkan ya, Pak?
2: Itu Pak Dwi Pakar ya.
1: Gimana nih, Pak?
0: Jadi kalau untuk teknologi AI tadi ya, kecerdasan buatan. Kadang kita membuat sesuatu, membuat tulisan lah katakanlah, itu kan juga butuh perintahnya, juga butuh promnya juga sebetulnya. Bagaimana kalau kita membuat promnya saja tidak bagus, hasilnya juga tidak bagus gitu, seperti itu. Jadi kecerdasan buatan itu ya bisa dimanfaatkan, tapi kita tidak boleh tergantung sepenuhnya. Kalau ibaratnya kalau kita menulis karya sastra ya kayaknya nggak ada rohnya di hasilnya, produknya itu kayaknya nggak ada rohnya gitu, karena kita tidak mengalami peristiwa, kita tidak menangkap peristiwanya secara langsung, kita tidak membuat analisisnya, kita tidak, ya jadi semacam robot yang tidak bernyawa seperti itu. Jadi kalau kita mengalami secara langsung berdasarkan pengalaman kita, baik pengalaman kita membaca, kemudian mengalami secara langsung, kita menulis itu dengan hati gitu, dengan hati. Jadi perasaan, emosinya itu semuanya bisa terungkapkan secara nyata gitu, dideskripsikan kan secara nyata gitu. Mungkin berbeda dengan AI, dengan kecerdasan buatan gitu. Kemudian menyambung dari Mas Amin tadi, bagaimana menumbuh kembangkan budaya literasi di saat ini yang serba praktis, serba instan itu ya dari lingkungan keluarga dan masyarakat tadi. Bagaimana kita memperkaya lingkungan di sekitar kita itu dengan lingkungan yang kaya akan teks juga. Itu juga. Jadi di tengah kepesimisan kita terhadap era sekarang, era digital yang menggempur kita gitu, di lingkungan keluarga setidaknya itu kita juga menyediakan bahan bacaan untuk anak-anak kita seperti itu. Jadi kalau saya pribadi di rumah ada beberapa buku, kemudian saya taruh di luar juga karena rumah saya juga menjadi tempat berkumpulnya berbagai kalangan dari anak-anak, remaja sampai orang dewasa datang ke situ. Saya menyediakan rak buku di luar rumah gitu. Untuk ya mereka yang datang, meskipun ya begitu berapa bulan buku-buku itu udah lusuh sekali dan ya itu udah resiko, tapi nggak apa-apa. Jadi itu semua untuk membangkitkan menumbuhkan budaya dari anak-anak terhadap budaya membaca seperti itu.
1: Oke, baik. Dan buku-buku lusuh tadi juga menjadi bukti ya Pak, bahwa buku tersebut itu benar-benar dibaca, oleh orang-orang. Oke, baik. Menuju sesi akhir dari sajian literasi digital hari ini Pak, tentunya apa pesan Pak Amin dan juga Pak Dwi untuk para remaja, orang tua ataupun pendidik di sekolah nih Pak, serta masyarakat kita agar bersama-sama membangun budaya literasi digital sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Mungkin bisa dari Pak Dwi dulu dan juga ditutup oleh Pak Amin, silakan Pak.
0: Jadi di era teknologi saat ini, yaitu tadi pemanfaatan teknologi itu harus secara bijak. Jadi kita tidak hanya langsung percaya dengan informasi yang hadir di era digital ini, tapi kita harus bisa memilih mana informasi yang baik, mana informasi yang benar, dan mana informasi yang hoax atau informasi yang bohong. Itu kita harus banyak, istilahnya, mencari sumber lain, mencari tempat lain untuk mencari mana informasi yang benar, mana informasi yang bagus, seperti itu. Itu aja.
1: Oke, Pak Amin, penutup ya Pak, silakan.
2: Ya, mungkin kita juga harus mencoba untuk ini ya, bahwa sebetulnya menjadi al-hayawanun natik itu menyenangkan kok. Berpikir itu sebetulnya asik, menyenangkan gitu ya. Jadi jangan terbuai, tergoda oleh kehidupan yang serba cepat, serba instan, sehingga kita tidak lagi menjadi manusia yang berpikir gitu ya. Kan sekarang kita hidup seolah-olah kita itu nggak berpikir gitu ya. Teman-teman yang di sini, yang remaja-remaja itu, pernah nggak di dalam kalian tuh merenung tuh, apa sih jiwa itu, apa sih cinta itu, apa sih rindu itu, apa sih kasih sayang itu, dan sebagainya. Kenapa saya harus begini dan sebenarnya sebetulnya berpikir itu, kalau kita masuk ke sana, nikmat gitu ya. Merenung itu sebetulnya nikmat. Nah, itulah sebetulnya kualitas kemanusiaan. Sebetulnya itu literasi. Nah, dan kemana, bagaimana kita merangsang itu semuanya, diantaranya saya yang paling anti ya, dengan membaca gitu ya, dengan membaca. Tentu ya, kalau teman-teman misalnya malas ke perpustakaan atau kemana, kan di gawai, di media digital kita kan juga ada teks di sana ya, yang tentu maksudnya media-media yang itu berupa teks yang bisa kita baca secara merenung gitu ya, bukan hanya kita telan secara mentah gitu ya. Itu kan juga ada, bisa membaca di HP gitu. Dengan makin luas bacaan kita, tentu yang tadi juga disinggung Pak Tui, itu makin meningkat kualitas intelektual, kedewasaan intelektual kita itu makin meningkat gitu ya. Kita membaca apapun, apalagi karya sastra, itu kita mempelajari sosiologi, psikologi masyarakat, di sana bisa kita dapat gitu. Sehingga orang bilang zaman dulu kan makin tua umur itu kan makin banyak pengalaman, makin arif gitu ya. Kenapa orang yang sudah tua, misalnya ada sesuatu informasi, dia bisa, oh ini kayaknya ini bohong, karena dia pernah punya pengalaman gitu ya. Bagaimana anak kita, misalnya kita bisa menilai, misalnya ini kira-kira hoax atau bukan ya, ini kira-kira informasi yang dibuat-buat, direkayasa atau bukan ya. Itu kita bisa menilainya ketika kita sudah punya banyak referensi. Nah, itu referensi itu kita dapat dari, memang bisa juga dari melihat vlog, melihat konten, itu juga bisa, itu juga referensi. Dengan jalan-jalan itu juga referensi. Nah, tapi yang kemudian mengolah intelektual secara lebih deep, lebih dalam, lebih itu tentang dengan bacaan gitu ya. Nah, nanti pada makin meningkat, teman-teman bisa membaca buku-buku yang lebih serius ke pemikiran gitu kan, baca buku-buku filsafat dan sebagainya. Nah, tapi minimal bacaan-bacaan ringan dulu itu memperkaya storage dari pengalaman kita, memperkaya intelektual, sehingga nanti pandangan kita itu akan lebar, akan terbuka. Nah, itulah. Dan kalau kita sudah masuk ke sana, nanti kita akan kecanduan yang baik gitu kan, kecanduan untuk membaca, kecanduan menyerap informasi secara baik gitu. Nah, ini perlu ditradisikan juga di keluarga, di nah, cobalah sekali-kali berpikir gitu ya.
1: Betul. Bagaimana menumbuhkan kebiasaan untuk berpikir ini,
2: iya,
1: apa ya?
2: Agar, merenung.
1: Oke, baik, dan tidak terasa Pak kita sudah sampai di penghujung dari sajian literasi digital hari ini. Tentunya semoga diskusi dan juga pembahasan hari ini memberikan manfaat ya, sekaligus menjadi motivasi bagi kita semua pendengar untuk terus membangun kebiasaan membaca, menulis, berdiskusi dan juga tentunya belajar. Karena pendengar, seperti yang kita tahu bahwa bangsa yang maju lahir dari masyarakat yang memiliki budaya literasi yang kuat. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Amin dan juga Pak Dwi dari Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Timur yang telah menyempatkan untuk berbagi wawasan ya mengenai pentingnya literasi terutama di era digital saat ini. Terima kasih banyak loh Pak.
0: Terima kasih Mbak Fira.
1: Oke, baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sampai jumpa pada sajian literasi digital selanjutnya dan tetap bersama kami pendengar, karena setelah ini kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mendengarkan berita olahraga terkini dalam sajian Dinamika Olahraga.
3: Literasi digital. Sini dulu.
4: Kenapa? Apaan tuh?
3: Ini dulu, rapat dulu.
4: Gosip.
3: Ini tengok ini, ha. Apa tuh? Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
4: Hah? Ih,
3: siapa ya?
4: Hah? Masa sih?
3: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
4: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu? Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
3: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
4: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Dari M. Yamin nomor 8, Samarinda. 97,6 FM.
6: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 RRI Samarinda, saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.

usai menyingkirkan Portugal 1-0. Tuan rumah Amerika Serikat tersingkir dari Piala Dunia 2026 usai takluk 1-4 dari Belgia. Petinju Indonesia Frederick Suhendri Ampage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: akan bebas dilakukan cepatan. Oh, bahaya satu pemain lolos.
1: Dan kejutan mewarnai babak 16 besar Piala Dunia 2006. Spanyol sukses menyingkirkan rival sengit Portugal dengan skor

0: Namun tembakannya masih bisa ditepi Sione Simon. Spanyol merespon lewat Lamine Yamal dan Alex Baena. Namun kiper Diogo Costa tampil apik dengan dua penyelamatan beruntun. Ronaldo kembali mengancam di menit ke-37. Tapi Simon kembali sigap. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Portugal lebih dominan di awal, namun gagal memaksimalkan peluang. Diogo Costa kembali menjadi penyelamat Portugal dengan dua kali mengagalkan tembakan Baena dan Yamal. Memasuki menit-menit akhir, Michael Merino menjadi pahlawan Spanyol yang sukses mengonversi umpan matang Dani Olmo dan membobol gawang Costa. Skor 0-1 untuk unggulan Spanyol bertahan hingga usai. Luis de la Fuente selaku pelatih Spanyol memuji Michael Merino yang membantu tim meraih hasil positif.
1: Kini kami punya generasi yang luar biasa yang telah bersama saya. Kami sudah tinggal bersama begitu lama, kami sudah, dan salah satu dari mereka Michael Merino sudah jelas. Ia adalah seorang pemain fantastis, luar biasa, sebuah peringkat teratas dunia, yang terbaik di dunia dalam posisi mereka juga, dan itu bagi kita memberikan hasil yang bagus bagi kami.
0: Sementara itu Roberto Martinez, pelatih Portugal, hanya bisa menerima hasil ini, namun ia tetap mengapresiasi perjuangan timnya di atas lapangan.
1: Aninste adalah permainan yang kami selesaikan dengan kesedihan, karena itu bukan hasil yang kami inginkan. Kami punya lawan yang menjadi favorit di Piala Dunia ini, tetapi ini tidak menghentikan apa yang kami lakukan. Kami punya banyak keberanian, agresif. Kami bertahan dengan sangat baik, dan inilah yang terjadi dalam permainan babak 16 besar Piala Dunia. Tetapi ini tetap menjadi kebanggaan yang luar biasa untuk pertunjukan tersebut.
0: Di sisi lain, Kapten Portugal Cristiano Ronaldo akui merasa sedih, di mana ia sebelum mengungkapkan Piala Dunia ini akan menjadi yang terakhir.
1: Soal Piala Dunia itu sudah pasti, tidak bisa dihindari lagi. Tapi soal tim nasional, kita lihat saja nanti. Saya harus tetap tenang, menjaga ketenangan, lalu mengambil keputusan terbaik, berbicara dengan keluarga, berbicara dengan orang-orang yang peduli pada saya. Saya tidak akan mengambil keputusan sekarang karena menurut saya itu akan mengalihkan fokus ke hal yang sifatnya pribadi, dan saya tidak akan melakukan itu. Memang menyedihkan, wajar saja rasanya seperti itu saat kalah seperti ini, tapi saya juga merasa tenang karena tahu saya sudah mengerahkan segalanya.
0: Kemenangan ini membawa Spanyol lolos ke perempat final, di mana mereka akan berhadapan dengan Belgia. Dari Jakarta, Karismatiski, Protege RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lakukan Semedo dari kiri kanan Leandro, coba menyergap pertahanan dari tim Spanyol dari sebelah kanan tadi, didorong lagi kali ini para pemain dari tim Spanyol, umpan lagi ke tengah Torres, kali ini Torres yang memberikan umpan cantik tadi kepada Merino tadi, hampir saja kali ini para pemain Portugal dan sebelah

Dunia 2026 usai menyingkirkan tuan rumah Amerika Serikat 4-1 di Stadion Seattle pagi tadi. Belgia langsung menekan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan melalui gol Charles de Ketelaere pada menit ke-9. Amerika Serikat sempat menyamakan kedudukan lewat tendangan bebas Malik Tillman, tetapi de Ketelaere kembali

menit ke-57. Tuan rumah gencar melakukan serangan, tetapi upaya Valarin Balogun masih bisa diamankan kiper Belgia Thibaut Courtois. Dan pada masa injury time, Belgia justru berhasil menambah satu gol lewat Romelu Lukaku untuk memastikan kemenangan 4-1. Selanjutnya Belgia akan berhadapan dengan Spanyol pada babak perempat final.

0: Dunia 2026 yang tengah berlangsung dinilai menjadi momentum penting bagi perkembangan sepak bola nasional. Selain meningkatkan antusiasme masyarakat menyaksikan pertandingan, ajang 4 tahunan tersebut diyakini mampu menginspirasi untuk menekuni sepak bola dan mengikuti pembinaan sejak usia dini. Siapkan pasang telinga. Pengamat sepak bola Bali Mario Kundus Bano mengatakan dampak euforia Piala Dunia semakin terasa karena dibarengi dengan meningkatnya performa tim nasional Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya kehadiran timnas yang semakin kompetitif membuat anak-anak memiliki motivasi lebih besar untuk mengejar cita-cita menjadi pesepak bola profesional.
1: Sangat berdampak. Kita melihat mulai apalagi kehadiran timnas kita ya di era yang baru setelah kita mulai menaturalisasi pemain itu sangat berdampak dan euforia sepak bola Indonesia mulai menunjukkan sinyal yang positif.
0: Mario kembali menilai momentum euforia Piala Dunia perlu dimanfaatkan untuk memperkuat pembinaan sepak bola usia muda secara berkelanjutan. Menurutnya proses membangun tim nasional yang mampu bersaing di Piala Dunia membutuhkan kesabaran, konsistensi pembinaan, serta kepercayaan kepada pelatih agar program jangka panjang dapat berjalan optimal.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia Jasmine Paolini melaju ke babak perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon usai menyingkirkan Alexandra Ayala di Hall England Club London tadi malam. Lilia Nadia melaporkan selengkapnya.
1: Jasmine Paolini is back.

0: poin kepada lawannya itu. Usai pertandingan, unggulan ketujuh itu mengaku kepercayaan dirinya terus tumbuh sepanjang turnamen hingga mampu mengamankan kemenangan.
1: You know, I came here without not many matches. You know?
0: Saya datang ke sini dengan bekal pertandingan yang tidak banyak. Dalam beberapa bulan terakhir, saya hanya bermain sangat sedikit. Setelah kalah 0-6 pada set pertama di babak pembuka, saya berkata pada diri sendiri, situasinya hanya bisa menjadi lebih baik, tidak mungkin lebih buruk. Sedikit demi sedikit, poin demi poin, game demi game, saya mulai merasa semakin nyaman bermain di lapangan ini.
1: Myself better on this kind of

0: satu set pun. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku kemenangan cepat tersebut sangat berarti karena membantunya menghemat tenaga untuk laga berikutnya.
1: Oh, what a luck. I was feeling tired.
2: Sungguh beruntung. Saya mulai merasa lelah pada set ketiga, jadi saya sangat senang bisa mencapai perempat final hanya dalam 3 set. Karena Anda tahu, sangat penting menjaga energi untuk menghadapi pertandingan berikutnya.
1: For the next round.
0: Hasilnya

Informasi dari lapangan tenis Wimbledon, langkah petenis Indonesia Aldila Suciadi terhenti di perempat final ganda campuran Wimbledon bersama pasangan asal Argentina Guido Andreozzi. Aldila dan Andreozzi kalah dari pasangan Australia Mark Pullmans dan Storm Hunter 2 set langsung dengan skor 6-7, tiebreak 5 dan 5-7 di lapangan 2 All England Club tadi malam. Set pertama berlangsung ketat hingga tiebreak dan sebelum Pullmans dan Hunter mengamankan keunggulan 7-5 memasuki set kedua, Aldila dan Andreozzi sempat mengimbangi permainan hingga skor 5-5, namun lawan mereka mampu tampil solid untuk memastikan kemenangan. Dengan hasil ini, Aldila resmi mengakhiri kiprahnya di Wimbledon 2026 setelah sebelumnya juga tersingkir di nomor ganda putri bersama dengan Janice Chen.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Red Bull KTM Factory Racing resmi merekrut Fabio De Giannantonio sebagai rekan setim Alex Marquez mulai MotoGP 2027. Pembalap asal Italia itu menandatangani kontrak multi-tahun untuk mengendarai motor KTM RC16. Dan Direktur Motorsport KTM, Pete Bayer, menilai Giannantonio memiliki kecepatan dan karakter yang sesuai dengan proyek tim. Dan musim ini ia tampil konsisten dan menempati tiga besar klasemen sementara MotoGP 2026. Ia telah meraih satu kemenangan Grand Prix, tiga podium utama, serta empat podium sprint sepanjang musim ini. Katie berharap duet Fabio Di Giannantonio dan Alex Marquez mampu membawa tim kembali bersaing di papan atas MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sedangkan kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Piala Presiden 2026 akan kembali bergulir. Turnamen pramusim edisi ke-8 ini akan diwarnai dengan persaingan 8 tim dari 4 negara Asia Tenggara. Niar Abdul Lidiloli melaporkan selengkapnya.
1: Dan tanpa terasa ini merupakan Piala Presiden edisi ke-8. Dan untuk itu kami mohon kepada Bapak Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir.

0: presiden ini harus menarik. Kenapa kita juga improvisasi tahun ini dengan ada klub-klub legendaris dan juga klub-klub dari ini ya, sebagai tontonan yang menarik lah. Karena kita tahu pada saat ini semua kurang tidur, pada nonton Piala Dunia kurang tidur kan?
1: Tahu aja.
0: Nah, jadi kalau Piala Presidennya nanti kurang menarik ya, padahal habis disajikan Piala Dunia, nah ini kalau bisa berkelanjutan. Karena sepak bola itu

Yang ketiga, hadiahnya saya naikkan juara satu tahun lalu 5,5 miliar. Juaranya adalah tahun lalu? Ya, dari Thailand. Tahun ini hadiahnya juara satu jadi 6 miliar. Kemudian tadi saya sudah mengkonfirmasi beberapa pihak untuk sponsor sudah beres sebelum turnamen ini ada kompetisi.

0: Sementara itu, suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu malam. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend atau IFFL yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Minggu malam. Ajang ini mempertemukan legenda sepak bola Indonesia dan sejumlah selebriti dalam satu lapangan yang sama, menghadirkan hiburan sekaligus nostalgia bagi para penonton. Sejumlah nama besar turut ambil bagian dalam laga tersebut, diantaranya Christian Gonzalez, Yusuf Ekodono, Ismet Sofyan, Danilo Fernando, Syamsir Alam, serta beberapa public figure seperti Onyo Betran Peto Putra Onsu dan Rifki Al-Habsyi. Pertandingan berlangsung ketat dan penuh hiburan dengan terciptanya 9 gol. Tim putih akhirnya berhasil mengamankan kemenangan tipis 5-4 atas tim merah. Pelatih tim merah Aji Santoso menegaskan bahwa kegiatan ini bukanlah sekedar pertandingan sepak bola, melainkan bentuk kepedulian dan wadah berkumpulnya para legenda. Ia menegaskan hasil pertandingan sama sekali bukan tujuan utama. Menurutnya kebersamaan para legenda jauh lebih penting dibandingkan mencari kemenangan.
2: Saya sudah sampaikan ini adalah kegiatan yang sosial yang sangat bagus ya, sangat yang bisa membantu teman-teman legend kita, karena kan juga kita tahu sendiri teman-teman legend ada juga yang gak mati, ada yang lainnya. Tapi yang jelas ini satu kegiatan yang sangat positif, mudah-mudahan bisa berkesinambungan.
1: Senada dengan itu, pelatih tim putih Jackson F. Tiago menilai IFFL sebagai momen penting untuk mempertemukan kembali para legenda dan rekan lama dalam suasana yang hangat dan penuh nostalgia. Ia mengapresiasi penyelenggaraan IFFL yang dinilai mampu menjadi pengingat bagi generasi muda tentang sejarah sepak bola Indonesia.
3: Pendengar kita, jeda sejenak dari sajian dinamika olahraga dan saatnya kumandang azan salat zuhur untuk Anda yang tinggal di wilayah kota, Samarinda, dan sekitarnya.

0: الْمَقْدُومَةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda pendengar yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Sekaligus mengakhiri sajian dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI dan tetap bersama kami dalam rangkaian Samarinda siang hari ini. Hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.

Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi dalam rangkaian Samarinda siang hari ini, tentunya dengan informasi dan juga wawasan untuk temani rehat siang Anda pendengar, di mana terdapat informasi baik ya dari dunia perfilman Indonesia. Yang ada film original Indonesia siap menyentuh hati penonton melalui Aku Sebelum Aku yang tayang melalui kanal Netflix. Film ini pendengar dijadwalkan tayang secara global pada 16 Juli 2026 dan film ini menawarkan kisah keluarga yang dekat dengan realitas kehidupan. Disutradarai oleh Gina Esnur, film ini mengangkat perjuangan seorang remaja dalam menghadapi tekanan yang datang dari orang-orang terdekatnya. Cerita berpusat pada Jati, seorang pelajar berprestasi yang berhasil meraih kemenangan dalam kompetisi bergengsi. Di balik keberhasilannya, pendengar, ia justru dihadapkan pada tuntutan yang semakin besar, di mana harapan tinggi dari sang ayah membuat Jati mulai kehilangan ketenangan hingga mengalami serangan panik yang mengubah perjalanan hidupnya. Film ini menggambarkan bagaimana ambisi orang tua terkadang berbenturan dengan impian dan juga kondisi psikologis anak ya. Dengan hubungan ayah serta anak yang awalnya dipenuhi kasih sayang perlahan berubah menjadi penuh tekanan. Dari situlah pendengar, Jati berusaha mencari jati dirinya agar tidak tenggelam dalam ekspektasi yang terus menghempit dirinya. Dan tak hanya menyuguhkan drama keluarga, pendengar, Aku Sebelum Aku juga mengajak penonton memahami pentingnya komunikasi, dukungan emosional, dan lingkungan yang lebih manusiawi bagi perkembangan seorang anak. Untuk informasi dari dunia hiburan lainnya juga dapat Anda akses di laman kami www.rri.co.id.

zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

Siapa yang tidak kenal dengan senjata pusaka adiluhung dari tanah Jawa ini? Keris awalnya dibuat dalam bentuk yang sederhana, yaitu lurus. Seiring perkembangan zaman, akhirnya keris dibuat dengan bentuk berkelok-kelok. Khusus untuk keris pusaka, biasanya dibuat oleh para empu yang memiliki kesaktian tertentu. Ternyata, setiap keris juga memiliki nama. Nama keris yang populer adalah keris Empu Gandring, keris pusaka setan Kober, naga sasra, dan sabuk inten, serta lainnya. Di Jawa, pada masa perang, keris diletakkan di pinggang bagian depan, menandakan bahwa siap untuk berperang atau bertarung, dan diletakkan di pinggang bagian belakang ketika pada masa damai. Sejarah keris adalah cerminan kekayaan budaya Indonesia dan menjadi simbol yang mempersatukan sejarah, seni, dan spiritualitas. Keris terus menjadi objek kebanggaan dan minat yang mendalam bagi para kolektor, penggemar seni, dan pecinta budaya di Indonesia dan di seluruh dunia. Pada tahun 2005, keris diakui sebagai karya agung warisan budaya lisan dan tak benda manusia oleh UNESCO.

kasih dari dunia perfilman Indonesia, pendengar yang kembali menghadirkan tontonan keluarga melalui film, melalui judul Anak-anak Bambu, di mana karya terbaru ini dijadwalkan hadir di layar bioskop di seluruh Indonesia pada 23 Juli 2026. Disutradarai oleh Dian Sunu Prastowo dan diproduseri oleh Elma Teana, film ini mengangkat nilai-nilai tentang kasih sayang, persahabatan serta makna keluarga yang tidak selalu terikat oleh hubungan darah. Di mana pendengar dari trailer yang telah diunggah, cerita berpusat pada kehidupan anak-anak yatim yang tinggal bersama di rumah Abah Bambu. Meski hidup dalam keterbatasan, mereka menjalani hari-hari dengan penuh keceriaan, saling membantu, belajar bersama, dan menciptakan ikatan layaknya saudara kandung. Suasana penuh kebahagiaan mulai berubah ketika beberapa penghuni rumah mendapatkan kesempatan untuk diadopsi oleh keluarga baru. Peristiwa tersebut menghadirkan kebahagiaan sekaligus kesedihan karena mereka harus berpisah dengan sahabat yang telah menemani perjalanan hidup selama ini. Lewat berbagai momen emosional, film ini menggambarkan bagaimana setiap anak berusaha menerima kenyataan, merelakan perpisahan, dan tetap menjaga harapan akan masa depan yang lebih baik. Untuk informasi dan juga sinopsis lengkapnya, pendengar juga dapat Anda akses di laman kami www.rri.co.id.

0: rasa baksonya. Mbak, mbak, berapa nih makannya?
1: Makannya tadi apa ya, Mas?
0: Ini nih, mbak, bakso satu dan...
1: Kok cepet banget sih makannya?
0: Sayang cepat makan atau kamu nih yang lambat makannya?
1: Iya, makan itu kan harus santai. Lagian ngapain juga buru-buru? Baru juga jam berapa?
0: Ini sudah hampir jam 1.
1: Ih, belum juga jam 2.
0: Nah, jam istirahat siang kita kan sampai jam 1 siang. Entar kita dikatakan korupsi waktu lagi.
1: Hah? Korupsi waktu? Mana ada waktu dikorupsi? Yang ada itu korupsi uang. Udah, nanti aja Gin, santai dulu aja.
0: Kalau gitu saya duluan aja ya. Mbak, ini uangnya.
1: Stop korupsi waktu.
2: Mau update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
3: Wow!
2: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.
4: Pro 1 RRI Samarinda.

0: 1. Lintas informasi pukul 13 waktu Indonesia Tengah, pendengar, anggota Komisi 3 DPRT Brau Saga mendorong perubahan arah pembangunan di Kampung Tanjung Batu agar tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur tetapi juga memperkuat sektor perkebunan sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Menurutnya, pengembangan perkebunan memiliki prospek lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan warga secara berkelanjutan. Pandangan tersebut disampaikan saat berdialog dengan pemerintah kampung dan masyarakat. Saga menilai ketergantungan terhadap sektor perikanan perlu diimbangi dengan pengembangan perkebunan. Ia mencontohkan sejumlah kampung di Brau yang berhasil meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui peralihan sebagian mata pencaharian dari nelayan ke sektor perkebunan. Menurut Saga, potensi lahan yang dimiliki kampung-kampung di Brau dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan komoditas perkebunan bernilai ekonomi. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya bergantung pada hasil tangkapan laut yang dipengaruhi musim dan juga cuaca. Selain mendorong penguatan sektor perkebunan, Saga juga memastikan akan mengawal berbagai aspirasi masyarakat agar masuk dalam pembahasan anggaran daerah. Ia menjelaskan APBD murni 2026 telah disahkan sehingga usulan baru akan diperjuangkan melalui pembahasan APBD perubahan yang dijadwalkan berlangsung pada September 2026. Demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.

Program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda dalam rangkaian Samarinda siang hari ini, pendengar, tentunya dengan informasi nasional dari seluruh Indonesia ataupun daerah Kalimantan Timur untuk temani aktivitas siang Anda. Di mana informasi selanjutnya datang dari Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menanggapi fenomena viral di Gunung Kawi, Jawa Timur yang ramai diperbincangkan masyarakat. Ia menilai fenomena tersebut merupakan keragaman Indonesia, di mana hal itu disampaikannya usai penetapan 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di TMII Jakarta Timur. Penetapan hari tersebut, pendengar, menjadi pengingat bahwa Indonesia berdiri di atas fondasi keberagaman dan juga toleransi, di mana sebelumnya fenomena di Gunung Kawi ini mulai ramai dibahas saat viral didatangi pesulap merah Marcel Radival. Di mana dalam unggahan saluran YouTube-nya, Marcel penasaran soal dugaan adanya pesugihan dan juga penggunaan persembahan ritual. Di mana pendengar, Fadli Zon mengatakan bahwa setiap masyarakat punya pendekatan masing-masing dalam kebudayaannya. Ia juga mengingatkan selama fenomena tersebut memberikan kebaikan dan tidak mengganggu, berarti baik-baik saja. Sementara itu, pendengar, Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur menyoroti praktik pesugihan yang selalu menjadi perbincangan masyarakat, di mana masyarakat diimbau tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi serta memahami persoalan tersebut berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

di Republik Indonesia, Samarinda, pimpinan Badan Gizi Nasional BGN mendatangi Gedung Merah Putih KPK hari ini sekitar pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan mereka pendengar bertujuan untuk membahas kerjasama di bidang pencegahan korupsi terdiri dari Kepala BGN yaitu Nani S. Deyang, beserta dua Wakil Kepala BGN yaitu Agustina Arumsari dan juga Mayjen TNI Trenggono. Di mana pendengar setibanya di lokasi, Nani menyatakan agenda pertemuan dengan KPK berkaitan dengan penguatan sinergi antar lembaga. Ketua KPK Setio Budianto sebelumnya menyatakan siap bersinergi dengan BGN, di mana menurutnya hal ini dilakukan untuk mengawal perbaikan sistem dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Setio mengaku telah berkomunikasi dengan Nani terkait kajian KPK mengenai program tersebut. Menurutnya BGN masih membutuhkan dukungan KPK, khususnya dari aspek pencegahan korupsi. Setio menambahkan kepemimpinan baru BGN membawa pendekatan dan kebijakan yang berbeda dalam pengelolaan program MBG, karena itu KPK akan menyesuaikan rekomendasi yang diberikan dengan kebijakan yang tengah disusun oleh BGN. Meski begitu, KPK telah menyampaikan hasil kajian yang telah dilakukan KPK kepada pimpinan BGN, tujuannya untuk menjadi bahan pertimbangan dalam upaya perbaikan tata kelola program MBG. Untuk informasi selengkapnya, pendengar juga dapat Anda baca di laman kami www.rri.co.id.

0: ini cari kerjaan aja. Kita loh mau cepat.
1: Aduh.
2: Kenapa, Bu?
1: Kena lubang, Mas. Jatuh.
2: Bu tidak apa-apa?
1: Iya, Mas. Gak apa-apa. Cuma barang-barang belanjaan saya berhamburan tuh. Mudahan motornya gak apa.
2: Motornya sih sepertinya gak apa-apa, Bu. Cuma ada sedikit yang lecet.
1: Iya, Mas. Terima kasih sudah bantu.
2: Sama-sama, Bu. Lain kali hati-hati ya, Bu. Soalnya jalanan di sini banyak yang berlubang. Harus hati-hati dan jangan ngebut.
1: Iya, Mas.
0: Kamu ini cari kerjaan aja.
2: Bukan begitu, Bro. Masa ada orang kena musibah di depan mata kita, kita nggak bantu?
0: Iya, tapi kita juga kan mau cepat. Ini bakalan terlambat kita ini.
3: Membantu sesama yang sedang dalam musibah adalah kewajiban dan merupakan salah satu contoh sikap yang mencerminkan sila kedua pengamalan Pancasila.
4: What? Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Informasi dari daerah Kalimantan Timur, pendengar, Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Samarinda siap melayani pemeriksaan HIV baik bagi pasien rujukan dari fasilitas kesehatan maupun masyarakat yang ingin memeriksakan diri secara langsung. Kepala UPTD Labkesda Kota Samarinda Kamil mengatakan, sebagai laboratorium kesehatan daerah, pihaknya telah menyiapkan tenaga kesehatan yang terlatih serta sarana pemeriksaan, termasuk ketersediaan reagen sehingga pelayanan dapat berjalan dengan optimal. Selain menerima rujukan dari puskesmas dan juga fasilitas kesehatan lainnya, Labkesda juga membuka layanan bagi masyarakat yang ingin melakukan pemeriksaan HIV secara mandiri. Kamil pun memastikan pihaknya akan menjaga kerahasiaan data pasien. Kamil menambahkan Labkesda Kota Samarinda yang telah beroperasi hampir 5 tahun kini memiliki fasilitas yang semakin lengkap sebagai laboratorium kesehatan daerah tingkat 2. Ia pun berharap masyarakat memanfaatkan layanan tersebut apabila ingin melakukan pemeriksaan kesehatan termasuk HIV.

0: Pernah gak sih kamu rasa gampang capek banget, padahal aktivitas kita gak seberapa?
1: Nah, sering banget malahan. Bisa jadi itu ya, karena gaya hidup kita itu belum sehat. Nah, kadang juga itu kita lupa hal-hal kecil yang kayak penting banget buat tubuh kita.
0: Bener banget, Ca. Contohnya, aku ngerasa cukup buat tidur 7-8 jam di setiap malam. Banyak loh orang-orang di luar sana yang meremehkan tidur. Padahal itu waktu tubuh kita untuk memperbaiki diri dan memulihkan energi.
1: Betul banget. Terus ya, jangan lupa minum air putih itu minimal 8 gelas sehari, biar tubuh kita itu tetap terhidrasi. Gerak aktif juga penting. Jalan kaki atau naik tangga udah cukup buat jaga kebugaran kita. Simple kan?
0: Bener banget, Cak. Aku setuju. Dan yang terakhir, jangan terlalu stres ya. Luangkan waktu buat hal-hal yang kamu sukai, supaya pikiran tetap sehat.
1: Jadi sob, kuncinya bukan perubahan besar, tapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap harinya. Ayo deh, mulai hari ini kita hidup lebih sehat bareng-bareng.
2: Ingat, gaya hidup sehat bukan tentang perubahan besar dalam semalam, tapi tentang kebiasaan kecil yang terus dilakukan. Ayo, mulai hari ini kita jaga tubuh agar tetap kuat, segar, dan siap menjalani aktivitas.
3: Di zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

Amalia telah temani ruang dengar Anda sejak pukul 10 waktu Indonesia Tengah dalam rangkaian Samarinda Siang Pendengar. Setelah ini akan bergantian dengan rekan siaran M. Fadel akan temani Anda dan juga akan menyampaikan informasi daerah Kalimantan Timur dalam penyampaian berita siang. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
1: Wow!
0: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang, edisi Selasa 7 Juli 2026.
2: Untuk daerah Kalimantan Timur berdampak. Jadi himbauan kita kepada masyarakat senantiasa membuat penampungan yang lebih besar. Mudah-mudahan tidak terlalu besar dampaknya.
3: Persen orang NGO itu orang enggak. Teknologi itu mengarah ke sana. Bahkan pembiayaan perbankan itu mengarah ke sana.
0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya M. Padel.

0: Selamat siang. Perumdam Tirita Kencana Samarinda mengimbau masyarakat bersiap menghadapi musim kemarau menyusul potensi fenomena El Nino yang dapat mempengaruhi ketersediaan air bersih. Kita simak laporan Julfikar Ali.
1: Perusahaan Umum Daerah Air Minum atau Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda mengingatkan masyarakat untuk mulai bersiap menghadapi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan. Imbauan ini disampaikan seiring diprediksi cuaca yang menunjukkan adanya potensi fenomena El Nino. Direktur Teknik Perumdam Tirta Kencana, Kaharudin, menyebut kondisi kemarau berpotensi mempengaruhi debit air baku yang menjadi sumber utama produksi air bersih. Penurunan debit ini dikhawatirkan dapat mengganggu proses produksi hingga distribusi kepada pelanggan.
2: Menurut prediksi BMKG, di bulan 4 sampai perkiraan di Oktober nanti memang ada gejala El Nino ya. Jadi untuk daerah Kalimantan Timur berdampak. Jadi himbauan kita kepada masyarakat senantiasa membuat penampungan yang lebih besar. Mudah-mudahan tidak terlalu besar dampaknya, tapi namanya berdampak biasanya di sistem produksi kita ada pengurangan debit atau sewaktu-waktu stop. Jadi ketika stop terdampak intrusi air asin misalnya, itu yang kita khawatirkan sebenarnya. Pasti masyarakat itu harapkan mempunyai penampungan. Iya, penampungan. Jadi ketika ada gangguan tetap menggunakan penampungan, begitu mengalir, nampung lagi gitu.
1: Selain itu, masyarakat juga diminta lebih bijak dalam menggunakan air selama musim kemarau. Penggunaan air secara efisien dinilai dapat membantu menjaga ketersediaan air tetap mencukupi. Sementara itu, Perumdam memastikan akan terus berupaya menjaga kestabilan layanan melalui pengelolaan produksi yang optimal. Berbagai langkah antisipatif juga telah disiapkan guna menghadapi potensi gangguan. Dalam kesiapan bersama, dampak musim kemarau diharapkan dapat diminimalkan. Perumdam Tirta Kencana optimis pelayanan air bersih tetap dapat berjalan dengan baik. Dari Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Ekspor hasil laut Kalimantan Timur ke Cina dan Malaysia terus meningkat berkat penerbangan langsung dari Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Timur Irhan Humaidi mengatakan volume ekspor kini mencapai 56 ton per bulan dengan udang windu menjadi komoditas utama. Menurutnya, penerbangan langsung mempercepat pengiriman sekaligus menekan biaya logistik sehingga mutu dan kesegaran hasil laut tetap terjaga. Saudara, peluang kerja di sektor ekonomi hijau diperkirakan terus bertumbuh di Kalimantan Timur. Namun kesempatan tersebut dinilai masih belum banyak dimanfaatkan generasi muda karena kurangnya informasi tentang green job. Kita simak laporan Niswar Kula.
3: Insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. 5 juta diantaranya adalah green job.
4: Transformasi menuju ekonomi hijau mulai membuka berbagai peluang profesi baru di Kalimantan Timur. Seiring pembangunan ibu kota Nusantara dan meningkatnya investasi di sektor energi bersih, kebutuhan tenaga kerja di bidang lingkungan diperkirakan akan terus bertambah dalam beberapa tahun ke depan. Peluang tersebut mencakup berbagai bidang, mulai dari energi terbarukan, pengelolaan sampah berbasis teknologi, rehabilitasi lingkungan, konservasi mangrove hingga perdagangan karbon. Selain menjadi bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan, sektor ini juga dinilai mampu menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha baru bagi generasi muda. Ketua Dewan Pembina Yayasan Mitra Hijau, Diki Edwin Hindarto mengatakan, hingga kini pemahaman masyarakat mengenai green job masih terbatas, sehingga banyak anak muda belum melihat sektor tersebut sebagai pilihan karir yang menjanjikan.
5: Pertama, karena ini selalu dianggap sebagai pekerjaan LSM aja gitu. Oh, itu pekerjaan orang NGO, itu orang. Enggak. Teknologi itu mengarah ke sana gitu. Bahkan pembiayaan perbankan itu mengarah ke sana. Ini belum dipahami. Belum dipahami banyakkan oleh, mohon maaf, teman-teman di Kaltim, itu informasinya kurang ke arah sini gitu. Padahal kalau kita bicara teman-teman di Jakarta sudah sangat paham, anak-anak muda bahkan banyak yang dari awal mahasiswa ngomong bahwa saya akan melakukan, saya ingin berkecimpung di geothermal, saya ingin mengembangkan pasar karbon. Bahkan banyak sekarang ini kalau di googling aja, banyak sekarang di Jakarta itu anak-anak muda yang kemudian punya perusahaan kecil-kecil startup gitu ya. Itu mulai dari penanganan sampah, bahkan mereka punya yang sekarang sangat maju, sampah elektronik itu maju tuh, penanganan sampah elektronik tuh. Jadi mereka ngambil tuh di rumah-rumah itu. Penanganan sampah elektronik, kemudian juga ada mereka juga ada penanganan sampah rumah tangga, itu macam-macam.
4: Ia menilai keberadaan Ibu Kota Nusantara menjadi momentum penting untuk mempercepat lahirnya tenaga kerja hijau di daerah. Kebutuhan sumber daya manusia di bidang energi bersih, konservasi hingga pengelolaan sampah diperkirakan akan terus meningkat seiring berkembangnya pembangunan berkelanjutan. Melalui pengenalan green jobs yang lebih luas, generasi muda diharapkan tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga mampu menciptakan usaha baru yang mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan di Kalimantan Timur. RRI Samarinda, Nisor Pula, melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Upaya pencegahan dan penemuan kasus HIV di Kota Samarinda terus diperkuat. Dinas Kesehatan Kota Samarinda menggandeng berbagai mitra serta mengoptimalkan layanan keliling untuk menjangkau kelompok masyarakat yang berisiko. Berikut laporan Sela Depa.
6: Dinas Kesehatan Kota Samarinda terus memperkuat upaya pencegahan dan penemuan kasus HIV dengan menggandeng berbagai pihak. Salah satunya melalui kerjasama dengan Mahakam Plus dan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia untuk menjangkau kelompok masyarakat mulai dari usia 25 hingga 49 tahun. Staf program HIV Dinkes Kota Samarinda, Siti Nurjannah, mengatakan selain kelompok usia produktif, pihaknya juga menyasar kelompok rentan seperti wanita pekerja seksual, lelaki yang berhubungan seksual dengan lelaki, pengguna nabza suntik, hingga waria. Selain mengajak masyarakat datang ke fasilitas kesehatan, Dinkes juga menerapkan program visiting mobile atau layanan keliling.
7: Kami juga melakukan yang namanya visiting mobile, di mana kami bergerak ke tempat-tempat seperti kafe, tempat hiburan malam, atau di tempat-tempat yang ramai seperti Taman Samarinda pun kami sudah pernah melakukan visiting mobile di daerah seperti itu. Terakhir kami melakukan testing di Taman Samarinda, kami menemukan kasus 2 orang yang reaktif HIV. Nah, itu juga kami rujuk untuk melakukan konfirmasi status ke Paskes dan mendapatkan pengobatan HIV.
6: Di samping mendorong masyarakat untuk diperiksa, Dinkes Samarinda juga membagikan pengaman kepada kelompok yang memiliki resiko tinggi tertular HIV sebagai salah satu langkah mengurangi penularan. Untuk mendukung penanganan HIV, saat ini Kota Samarinda memiliki 42 fasilitas layanan kesehatan yang terdiri dari 26 puskesmas, 13 rumah sakit, dan 3 klinik yang rutin dilakukan evaluasi serta monitoring oleh Dinkes untuk memastikan layanan HIV berjalan optimal. RRI Samarinda, Sela Deva, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus mengembangkan komoditas aren dari hulu hingga hilir untuk meningkatkan nilai tambah dan pendapatan masyarakat. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perkebunan Kutai Timur, Aliansah Saragi, mengatakan pengembangan dilakukan dengan menyediakan bibit unggul, memperkuat kelembagaan petani hingga pengolahan dan pemasaran. Menurutnya, komoditas aren memiliki banyak manfaat karena hampir seluruh bagian tanaman bisa dimanfaatkan menjadi produk bernilai ekonomi. Pemerintah pun berharap pengembangan industri aren bisa memperluas pasar produk unggulan Kutai Timur. Kita beralih ke berita olahraga. Regenerasi atlet menjadi salah satu fokus utama dalam menjaga prestasi olahraga Kalimantan Timur di tingkat nasional. Untuk itu, Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Timur mendorong pembinaan atlet dilakukan sejak usia dini melalui sistem pemanduan bakat yang lebih terarah. Berikut laporan Ahmad Junaidi.
8: Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Timur menegaskan pentingnya regenerasi atlet melalui sistem pembinaan yang berkelanjutan. Langkah tersebut dilakukan dengan memperkuat pemanduan bakat sejak usia dini hingga menjangkau potensi atlet di berbagai daerah. Pelaksana tugas Kepala Dispora Kaltim Rasman Rading mengatakan prestasi olahraga tidak dapat diraih secara instan. Karena itu Dispora mulai mengembangkan program pemanduan bakat berbasis sport science agar proses seleksi atlet berlangsung lebih objektif. Menurutnya, guru olahraga yang tergabung dalam organisasi profesi memiliki peran penting dalam menemukan bibit atlet, termasuk di wilayah pedalaman.
9: Nah, jika ini tidak diambil oleh cabang olahraga sesuai dengan rekomendasi pemanduan bakat, karena kami datangkan pemanduan bakat dari Jakarta, Profesor Doktor, kemudian dari sini, ya itu seharusnya juga dilakukan oleh kabupaten kota itu sendiri, karena atlet itu bukan hanya berasal dari kota, bisa saja itu dari pelosok-pelosok yang punya kemampuan, cuma tidak ada yang mengasah, tidak ada yang menemukan. Itu pertama. Kedua, kita juga kabupaten kota juga harus melibatkan guru-guru olahraga di kabupaten kota.
8: Dispora maupun KONI Kalimantan Timur sepakat pembinaan atlet tidak boleh hanya berfokus di kota besar. Sinergi pemerintah daerah dan pengurus cabang olahraga juga diperlukan untuk menjaring talenta dari seluruh pelosok Kalimantan Timur, sehingga prestasi olahraga tetap terjaga pada ajang nasional maupun internasional. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Guna memotivasi dalam meraih target juara umum dengan 15 keping emas, atlet dayung Kabupaten Paser membutuhkan perlengkapan sapras latihan. Berikut laporan selengkapnya bersama Randy Pahlevi.
10: Pengurus Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia Kabupaten Paser yakin dan optimis dalam perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8 nanti bisa berkontribusi dan menyumbangkan medali emas untuk Paser sebagai tuan rumahnya. Sebagai salah satu cabang olahraga lumpung kepingan emas, dayung memang diketahui hingga kini menjadi barometer cabor yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Mengandalkan kekuatan fisik, ketahanan tubuh, dan kerja sama tim menjadikan Paser cukup disegani di daerah lain. Sejak 2025 lalu, pendayung Paser terus mengasah program latihannya baik fisik, teknik, dan mental bertanding dengan mengikuti berbagai event. Di bawah asuhan Muhammad Yunus sebagai kepala pelatih dayung Paser, ia optimis para atlet yang digemblengnya selama ini bisa mengantongi 15 medali emas dan keluar sebagai juara umum.
11: Sesuai hasil BK kemarin, kalau di BK kemarin kami dapat sekitar 11 medali emas, kemudian perak itu 6 dan perunggu 1. Nah, jadi target kami ini 15. Yang perak itu kami dongkrak, mudah-mudahan bisa di emas, kemudian yang emas bisa kami pertahankan.
12: Oke, berarti secara pribadi meyakini 15 medali emas sih bisa.
11: Ya, kami berusaha, makanya kami doa latihan maksimal ini.
10: Meskipun Ketua Porsi Paser Ihwan Antasari turut membantu skuad Dayung Bumi Daya Taka, namun selama program latihan yang dijalani selama ini masih belum cukup dengan sarana-prasarana yang dikatakan seadanya. Yunus menyebutkan untuk menambah intensitas dan volume program latihan, atlet masih kekurangan seperti suplemen maupun vitamin atlet. Selain itu, peralatan latihan yang masih di bawah standar.
11: Artinya kami tidak bisa memaksa, takutnya nanti tidak sesuai pengeluaran dengan yang masuk ke tubuh si atlet. Nah, kemudian yang kedua, seharusnya saat ini kami sudah memakai alat yang digunakan pada saat lomba. Alat tandingnya sudah harus berupaya, kayak seperti perahu ini kan beda kita. Memakai perahu yang lain rasanya juga beda lagi. Keseimbangannya, kelinggarannya, nah itu perlu penyesuaian.
10: Yunus berharap 3 bulan sebelum November 2026, tepatnya pelaksanaan Porprov ke-8, peralatan termasuk perahu untuk atlet ini sudah tiba agar bisa menyesuaikan lebih lama lagi. Kemudian agar anak asuhnya lebih termotivasi lagi dalam menjalankan program latihan, maka juga memerlukan program pemusatan dengan melakukan tryout keluar daerah dan mencari lawan yang tangguh seperti di Pulau Jawa. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Perumdam Tirta Kencana Samarinda menghimbau masyarakat bersiap menghadapi musim kemarau, menyusul potensi fenomena El Nino yang dapat mempengaruhi ketersediaan air bersih. Peluang kerja di sektor ekonomi hijau diperkirakan terus bertumbuh di Kalimantan Timur. Namun kesempatan tersebut dinilai masih belum banyak dimanfaatkan generasi muda karena kurangnya informasi tentang green jobs. Demikian berita siang hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur, yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, selamat siang jelang sore. Kami sapa Anda dimanapun Anda berada, yang saat ini masih terus stay tune dan juga menyimak siaran kami dari Pro 1 RRI Samarinda ya. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, di rangkaian Samarinda siang kami hadir untuk program 100% Indonesia di edisi hari ini ya. Nanti kami akan coba untuk cek bagaimana hubungan kami dengan Pro 1 RRI Jakarta ya, untuk mengikuti rangkaian acara 100% Indonesia nanti. Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, selamat siang kami ucapkan untuk Anda dimanapun Anda berada. Mari kita tetap waspada terhadap situasi terkini ya, karena kota Samarinda saat ini cukup cerah dan panas, dan mudah-mudahan cuaca ini juga tetap dapat mendukung segala aktivitas Anda di suasana siang hari ini. Jangan kemana-mana pendengar, Pro 1 RRI Samarinda tetap bersama kami.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa wilayah.

0: 107,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan nasional 100% Indonesia.
2: 100% Indonesia.

0: Berkarya secara solo bukan berarti berjalan sendiri. Setiap karya yang lahir dengan ketulusan ini tetap mampu memberi kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Tidak harus menunggu tim besar untuk membawa perubahan. Satu karya dari satu individu pun bisa menjadi kontribusi berharga untuk negara. Dan saat berkarya secara solo, ini membuktikan bahwa dedikasi dan kreativitas seorang diri tetap bisa memberikan dampak positif untuk Indonesia. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia Nasional, menemani Anda kembali.
0: Siap?
1: Ya, hari ini saya Tengku Syafiq, tentunya bersama The One and Only, sedang produser.
0: The One and Only, ya ampun, iya ya. Announcer. Pada ya turun kan? Gunung ini.
1: Turun gunung. Siapa lagi kalau bukan Bang Yudi Ismail yang menemani Anda, para pendengar di seluruh Indonesia. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Ngomong-ngomong ya, berkarya secara solo, ini berarti Tengku Syafiq solo nih. Nggak pakai tiga komposer.
1: Kapan?
0: Ini sekarang ini loh.
1: Benar.
0: Solo.
1: Solo ini. Ini dedikasi.
0: Dedikasi ya.
1: Untuk Radio Republik Indonesia, terutama Pro 1.
0: Bukan Deddy Dukun.
1: RRI.
0: Oke.
1: Alright.
0: Jadi kalau siaran nasional ini dirilis semua Pro 1 RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia atau yang tipe B, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya dari streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Yang belum follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, silahkan di follow ya.
1: Di follow.
0: Termasuk RRI Pro 1 Jakarta.
1: Betul.
0: Jadi gimana nih?
1: Ya, ini
0: kita lagi nungguin.
1: Masih menunggu.
0: Menunggu ya.
1: Oke. Ini bintang tamunya siapa ini Bang kira-kira?
0: Ada dulu dia vokalis Naf.
1: Oh, oke. Okay. Vokalis Naf.
0: Iya, tahu kan Naf?
1: Tahu dong.
0: Tahu lah ya.
1: Tahu Naf.
0: Adi Naf nanti akan ngobrol bareng sama kita. Kita menunggu sambungan dari Bang Adi X Naf, sekarang disebutnya begitu.
1: Bang Adi X Naf.
0: X itu mantan.
1: Mantan, biar mantan tahu seperti lagu saya.
0: Kenapa? Kenapa harus
1: sama tiga komposer?
0: Kenapa harus biar mantan tahu?
1: Iya, biar mantan tahu karena kalau sekarang itu kita udah bahagia.
0: Oh, tanpa mereka.
1: Tanpa
0: mantan-mantannya itu.
1: Mantan-mantan.
0: Berapa banyak mantannya Tengku Syafiq?
1: Aduh. Yang pasti enggak sebanyak Mario Kacang.
0: Oh, gitu. Ya.
1: Berarti Bang Adi X Naf ini akan udah rilis single apa ini?
0: Ada ya? Beberapa single yang sudah dirilis sih semenjak beliau tidak di Naf lagi.
1: Oh, gitu.
0: Termasuk lagu-lagu Naf itu dia loh yang menulis.
1: Oh, iya. Oh, berarti pencipta lagu juga ya?
0: Pencipta lagu juga dong.
1: Sama kayak
0: komposer
1: saya
0: juga.
1: Komposer juga.
0: Tapi ya kalau di tiga komposer,
1: betul,
0: itu ada lagu-lagu yang diciptakan bertiga. Ada juga lagu-lagu yang diciptakan oleh masing-masing.
1: Masing-masing.
0: Ada Tengku Syafiq,
1: Bimbi Nur,
0: sama Mario Kacang.
1: Dan Bimbi Nur.
0: Iya, dan Bimbi Nur tadi kan udah disebut.
1: Oh, udah ya. Oh, saya kok skip ya.
0: Tapi ini tidak mempengaruhi kesulitan atau gimana?
1: Enggak lah ya Bang, karena memang kan kita berawalnya sebenarnya kan pekerjaan kita secara profesional itu sebagai pencipta lagu. Jadi mungkin memang sudah berkembang secara karirnya.
0: Oke. Okay.
1: Mencipta lagu, cuman kita bertemu, kita bernyanyi gitu.
0: Oh,
1: kan. Jadi
0: tetap
1: dengan siapa, mau Mario mau buat lagu untuk siapa gitu. Kayak saya nih kemarin buat ada untuk Dirayut, ada untuk Harry Putra, gitu kan. Nah, Bambi, ada beberapa artis juga. Jadi memang untuk mencipta lagu ya kita bersama dengan para artis dan klien kita masing-masing. Tapi kalau tiga komposer nyanyi, tapi juga kadang bertiga ciptain lagu, seperti lagu yang kita baru rilis 2 minggu yang lalu. Sabar,
0: saya serius. Dua minggu yang lalu, Pak.
1: Iya.
0: Kok diundang ke sini susah banget sih, tiga komposer ya.
1: Iya, namanya juga baru rilis, dan gitu masih ada pekerjaan. Kadang yang satu bisa, yang satu enggak bisa. Yang satu bisa, minggu depannya ini kita tiga-tiga enggak bisa harusnya, tapi karena tadi Bang Isan nelpon, ya sudahlah saya enggak melipir dululah ya. Gitu.
0: Melipir dululah ya.
1: Harusnya pun tadi udah bilang kan ke orang hari ini kan harusnya kita kan bintang tamunya.
0: Iya.
1: Pasti Abang pontang-panting mencari bintang.
0: Enggak sih. Enggak ya. Kalau kita kan relasinya
1: tapi memang banyak ya. Banyak loh. Musisi Indonesia itu
0: banyak banget.
1: Banyak banget. Bisa satu hari aja tuh banyak rilis lagu di digital platform kan.
0: Sekarang ini ya.
1: Iya.
0: Kalau dulu kan pusing buat merilis dalam bentuk kaset misalnya atau CD. Kalau sekarang tinggal di digital platform,
1: dinaikin
0: udah. Tinggal kirim format yang disesuaikan kebutuhannya.
1: Betul.
0: Gitu ya. Baiklah, sambil menunggu
1: yes.
0: Bang Adi Naf, ex Naf maksudnya.
1: Ya.
0: Kita ketemu dulu dengan Bang Albert di Bau-Bau. Selamat siang.
2: Indonesia,
0: Indonesia. Ya. Bang Albert langsung nanya sama Tengku Safiq lah. Karena Tengku Safiq baru rilis lagi.
1: Bang Albert bintang tamunya Bang Adi X Naf.
0: Silakan Bang Albert.
2: Iya, Naf terkenal. Tiga komposer juga terkenal gitu.
0: Amin. Ya, nah, Adi X Naf ya.
2: Iya, pasti kan lagu-lagu sekarang yang biasanya kayak tempo dulu kalau misalnya lagunya itu dinyanyikan orang lain atau pengamen. Jadi yang sekarang kalau dinyanyikan sama orang lain ya tangkap polisi.
0: Kenapa? Kalau dinyanyikan orang lain?
2: Kalau lagu-lagu yang dulu, kalau misalnya yang dulu dinyanyikan sama pengamen, itu jadi yang artinya kata-kata penjaharian itu. Sekarang lagu-lagu sekarang kalau dinyanyikan kalau jangan nyanyi sembarang ya, itu jangan sembarang nyanyikan. Ditangkap polisi.
0: Coba nanti kita bahas dengan ahli pencipta lagu ini.
1: Berat ini ya.
0: Salah satu personil dari tiga komposer.
1: Berat.
0: Itu aja Bang Albert.
1: Bang Albert, terima kasih. Mau salam-salam. Silahkan.
0: Udah itu aja ya. Oke. Baik, terima kasih Bang Albert.
1: Terima kasih Bang Albert.
0: Kita ke Bang Benijo. Selamat siang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Mas Yudi, Tengku Safi.
0: Halo.
3: Kalian berdua.
0: Alhamdulillah baik, Bang Benijo.
1: Bang Benijo baik.
3: Mas Yudi,
1: baik.
3: Kamunya belum ada ya, si Naf?
1: Belum.
0: Adi X Naf.
1: Belum hadir.
3: Adi X Naf.
0: Iya, kita lagi nunggu sambungan. Iya, benar. Tapi ini juga ada bintang tamu loh. Kenapa? Boleh nitip pertanyaan, silakan.
1: Nitip Bang, silakan.
3: Nitip pertanyaan untuk Mas Adi X Naf, itu lagu Akhirnya Ku Menemukanmu itu ciptaannya Mas Adi mantan X Naf itu atau gimana? Terus pertanyaan kedua, kenapa keluar dari Naf sudah bersolo karir ya mungkin ya Adi X Naf. Itu saja pertanyaan untuk Pak Bang Tengku Safiq. Lagu terbaru apa sih Tengku?
1: Iya.
0: Ditungguin ya nanti ya.
1: Sampai di Jo.
3: Oke.
1: Terima kasih.
3: Salam dong.
1: Boleh.
0: Boleh silakan.
3: Salam tiga-tiga aja ya. Ada Ayo di Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, Gilang Kertasono, Angkel Gaji di Padang. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terputus. Bung Benijo, kita langsung kembali mengajak yang sudah bergabung.
1: Betul.
0: Bersama kita. Ada Upi di Bone. Bang,
1: halo,
0: Upi.
1: Bang Upi.
4: Halo.
1: Halo.
4: Selamat siang.
0: Selamat siang Bang Upi. Ini ada Tengku Safiq Bang Upi.
1: Halo Bang Upi.
4: Halo,
1: ya.
4: Ya. Selamat siang, Bang.
0: Siang. Siang. Sehat ya, Bang Upi ya?
4: Ya, saya selalu. Ya.
0: Apa yang mau ditanyakan, Bang Upi?
4: Ya, saya sudah tersambung dengan narasumber kita hari ini. Saya mau cerita karena dia itu tentu ada darah Sulawesi Selatan, selatannya ya.
0: Darah Sulawesi Selatan, nanti coba kita tanyakan ya.
1: Coba nanti kita tanyakan sama ya, Bintang.
4: Nah, dia sering anu dulu masih gabung dengan NAP. Kalau ada acara di Bone pasti sering anu sering manggung di Bone dulu.
0: Oh, sering manggung di Bone ya.
4: Ya, ya.
0: Siap.
4: Sudah salah di album penguasa dulu itu. Kalau dia mainnya pasti mambrul itu penontonnya dari acara anu di lapangan Merdeka dulu.
0: Ya. Siap kalau begitu.
1: Siap, Bang.
0: Itu aja, Bang Upi. Ada yang mau ditanyakan barangkali buat Tengku Safik?
4: Kapan jalan-jalan ke Makassar atau Bone, Bang?
0: Oke, ditungguin ya.
1: Terima kasih, Bang Upi.
0: Siap, Bang Upi.
4: Salam.
0: Boleh silakan, tiga orang ya.
4: Tiga orang ya.
0: Buat tiga komposer.
1: Iya.
4: Untuk ya untuk tiga komposer yang kemudian ada penyiarnya dari Makassar, ada Kak Arti. Ada juga penyiarnya RRI Bonia dan TNI. Mudah-mudahan semuanya sehat ya.
0: Amin.
4: Dan buat Kak Yudi dan Kak Tengku mudah-mudahan selalu ya.
0: Amin. Terima kasih, Bang Upi.
1: Sama Bang Upi.
0: Eh, nanya dong.
4: Hah? Iya, iya.
0: Di Bone dengerinya dari Pro 1 mana ini?
4: Relaynya dia no di Pro 1 dengarnya dari Bone tapi relaynya di Pro 1 Makassar.
0: Oke. Dari RRI Bone tapi relay dari Pro 1 Makassar.
1: Bang Yudi,
0: iya.
1: Bang Upi, saya itu pernah 3,1 itu pernah ke Bone tau.
0: Oh ya?
1: Iya, jauh banget dari Makassar.
0: Jauh banget dari Makassar.
1: Iya, jadi kita waktu itu ada
4: 6 jam
1: dari. Oh, 6 jam. Ya. Jadi di kayak satu kafe gitu. Saya lupa nama kafe.
4: Oh,
1: nama
4: iya.
1: Banget
4: tuh. Oh iya iya. Baru saya ingat dulu anu bangun di Bone ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay,
1: mudah-mudahan bisa ke Bone lagi.
4: Bisa mengulai kembali jejak kakinya di Bone.
0: Siap kalau begitu. Bang Upi, terima kasih ya.
1: Terima kasih Bang Upi.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu penelpon satu lagi. Halo, selamat siang. Dengan siapa ini?
5: Halo, selamat siang dari Hanafi di Padang.
0: Hanafi di Padang. Gimana Bang Hanafi kabarnya?
5: Baik, sehat.
1: Sehat, Bang.
0: Apa yang mau ditanyakan?
5: Mas kita seindah yang kau mau tak sesempurna cinta yang semestinya ya. Ini lagu nganap. Ini Adi ini backing vokal atau vokal waktu di NAP?
0: Oke.
1: Backing vokal atau vokal.
0: Siap.
5: Itu aja. Terima kasih. Selamat siang Bang Yudi, Bang Tengku Syafiq,
0: Buat
5: Nikin Nitabi, Munensi.
0: Siap, baik, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Diputusin, kasihan deh.
1: Kayak percintaan ya. Itu siapa terputus. Yang jaga sana?
0: Yang jaga sana siapa ya?
1: Baru diputusin situ.
0: Oke, kita coba nanya satu per satu.
1: Tapi sebelum dijawab ya Bang, mimpi apa? Itu memang harus bermimpi.
0: Maksudnya gimana? Mimpi harus bermimpi? Ya iyalah.
1: Iya benar ya. Gak, maksudnya kita tuh memang hidup tuh harus bermimpi.
0: Mm-hmm.
1: Kayak sering banget kan, saya sering kadang menggantikan Ihsan gitu ya. Kan sempat juga.
0: Tadi malam mimpi ngantiin Ihsan jadinya.
1: Bukan, maksudnya mimpinya adalah, seru kali ya.
0: Siaran,
1: tapi bintang tamu juga kan waktu itu San. Ntar kalau tiga komposer, Ihsan jangan masuk, Abay masuk terus Abay tiga komposer. Tapi kan terbukti ya kan.
0: Jadi terbukti.
1: Jadi duduk di sini, walaupun bintang tamunya belum hadir, tetap ada loh pertanyaan-pertanyaan buat saya. Jadi
0: memang
1: orang itu harus terus bermimpi, pasti suatu hari mimpinya terwujud.
0: Oke, ini pertanyaan buat Tengku Safik ya. Dari Bang Benny Joe.
1: Betul.
0: Lagu terbarunya apa?
1: Lagu terbarunya judulnya Gara-Gara.
0: Gara-Gara?
1: Ya.
0: Itu lagunya tiga komposer.
1: Tiga komposer yang nyanyiin, yang ciptain, kita bertiga, Maru Kacang, saya Tengku Syafiq, dan Bimbing Nur. Sudah ada di digital platform, mau lihat video klipnya bisa cari aja Gara-Gara, angka 3, komposer, COMPOSERS, pakai C ya, bukan pakai K.
0: Pakai K. Oke, tadi kan apa yang disampaikan Bang Albert, ini kalau menurut pendengaran kemudian kita nalarkan, kalau di era sekarang itu kan memang banyak ya orang membawakan lagu-lagu itu. Cover di
1: mana-mana lah ya, YouTube
0: mau kemudian ada juga bahkan yang di-upload di Spotify ya, gitu betul, ya betul. Ini ya tentu lagunya Tengku Sawik pernah dong mengalami hal tersebut. Ini seperti apa sih? Mungkin Bang Albert minta penjelasan dari Bang Tengku Sawik. Kalau lagu di era sekarang dinyanyikan orang lain.
1: Tapi ya memang harus dipahami dulu keperluannya itu untuk apa. Kalau memang cuma untuk cover hanya di YouTube itu nggak masalah.
0: Nggak masalah.
1: Nah yang terpenting adalah jangan lupa menuliskan judul lagu, nama pencipta gitu.
0: Okay.
1: Tapi kalau urusannya adalah nanti itu untuk lagunya akan diupload di apa digital. Nah itu pasti akan ada urusannya dengan pembelian lagu.
0: Pembelian lagu ya.
1: Karena kan itu akan didistribusi kan.
0: Okay.
1: Gitu. Supaya ada pundi-pundi untuk royal.
0: Ya, ini kan berkaitan hukum ya, hak cipta. Itu kalau misalnya kalau hanya sekedar di cover dinaikkan ke kanal berbagi video atau YouTube lah katakanlah begitu. Ini perlu izin.
1: Enggak perlu izin. Yang penting itu tadi. Ya kalau izin
0: tergantung orangnya mungkin.
1: Mungkin ya? Tergantung orangnya. Mungkin kalau mungkin sesama musisi ataupun ini dia kadang-kadang suka nge-DM, "Bang, izin ya kita cover lagu ini."
0: Gitu. Oh, gitu ya.
1: Terima kasih.
0: Oh, gitu aja ya kalau di YT ya, YouTube ya.
1: Yang penting dicantumkan judul lagu, nama penciptanya, pencipta lagunya siapa.
0: Secara otomatis kalau dari YouTube share-nya langsung dapat ya enggak sih katanya begitu.
1: Iya betul kalau dari share.
0: Jadi semakin banyak di cover semakin seneng dong.
1: Seneng banget kita. Berarti kan lagu itu banyak orang yang dengar terus pada suka pada nyanyiin.
0: Oke. Okay. Nah, kalau yang di apa tadi? Di digital. Platform digital gimana?
1: Kalau platform digital kan balik lagi umpamanya contoh kayak lagu Pura-Pura Cinta kan dulu dinyanyiin Febrian akhirnya dibawakan lagi oleh
0: Isan Tarore.
1: Isan Tarore. Nah itu berarti urusannya sama label.
0: Sama jadi, label ya karena memang dirilis secara resmi.
1: Dirilis secara resmi di platform digital platform.
0: Oke. Begitu ya.
1: Dan musik yang berbeda, aransemen yang berbeda.
0: Kalau Bang cover Albert.
1: Kan ya mungkin sederhana lah.
0: Sederhana, oke. Pertanyaan dari Bang Upi di Bone. Kapan tiga komposer jalan-jalan ke Sulawesi Selatan?
1: Udah lama sekali memang ya kalau gak salah sempat dua kali apa sekali gitu. Ya itu kita pernah manggung juga di Makassar dan di Bone. Saya ingat banget tuh jadi kayak setiap minggu tuh ada tour gitu. Jadi kita waktu itu ke Sumatera Utara, Medan sama Lubuk Paka. Minggu depannya Makassar sama Bone gitu.
0: Jauh ya dari.
1: Jauh, jadi lucu banget ya bang. Jalanannya itu tiba-tiba kenapa, ada kenapa? Itu apa kayak sapi gitu lewat. Jadi kita turun foto. Karena kan
0: ya namanya orang Jakarta ya
1: iya
0: kan.
1: Iya kan, jarang lihat sapi. Jadi kita kayak seneng gitu. Kakak sapi kak gitu. Mana jauh kan gitu. Terus 6 jam Mario tuh sempat demam kalau nggak salah pas baliknya apa baliknya kayak demam ya ada sapi sih kita seneng gitu kakak turun dulu turun kita foto sama sapi gitu. Itu arah ke Bone itu lupa antara dari Bone ke Makassar apa Makassar ke Bone.
0: Oke. Buat anda yang baru nanti ya mau gabung silakan
1: betul
0: langsung mengirimkan WhatsApp di 0811 797 27912. Sekali lagi 0811 797 27912. Kalau mau telepon studio boleh juga 0213440696 atau 0213441499. Yes. Oh baiklah. Ini yang di WhatsApp. Wah.
1: Adakah?
0: Desi Nicolina, 100% cintaku. Eh, salah, maksudnya 100% Indonesia.
1: Ya.
0: Selamat siang Yudi Ismail, apa kabar? Akhirnya aku menemukanmu. Cuman mau bilang hadir aja. Oh.
1: Ya, hadir.
0: Ada Tengku Sawik loh.
1: Iya loh.
0: Apa nih? Terima kasih Yudi, jangan lupa akhirnya aku menemukanmu.
1: Atau bila nanti ku bersamamu. Ini kok kayak ini apa ini maksudnya ya, kode ini, atau
0: bukan ini kan lagu-lagunya oh, lagu-lagunya Naf.
1: Memang tuh pencipta lagu tuh begitu tuh.
0: Begitu ya.
1: Kode-kode dia itu.
0: Kode-kode.
1: Zaman dulu ya.
0: Kode-kode. Oh, lanjut ada ini? Siapa yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia. Karya anak bangsa.
1: Ya.
0: Saya War dari Aceh Sigli.
1: Tahu. Tahu dong.
0: Aceh Sigli tahu ya?
1: Tahu, tapi enggak pernah ke sana, pernah cuman ke Banda Aceh.
0: Banda Aceh ya. Oke. Okay. Ya,
1: kalau enggak salah.
0: Sama Takengon jauh enggak sih?
1: Kayak Takengon. Takengon itu lebih dekat ke Tanjung Pura situ deh kayaknya, lebih jauh Sigli kayaknya.
0: Lebih jauh Sigli ya.
1: Kalau okay. Maaf kalau salah. Udah lama.
0: Salam-salaman ya. Buat ya, Isan Tarore. Ya. Dan Yudi serta Ita Purnamasari juga. Betul. Ada Tengku Safik hari
1: iya,
0: ini.
1: Dia kan nggak tahu soalnya tiba-tiba kan.
0: Tiba-tiba dadakan karena ada sesuatu dan lain hal di Santara ya. Kemudian hai sobat pecinta 100% Indonesia, salam jumpa dari mana nih? Salam juga buat radio di Sigli katanya. Sigli. Dan spesial buat petugas Radio Pro 1 RRI Banda Aceh. Hai, tamu kita siang hari ini Adi Xnaf. Ya benar, kita sedang menunggu sambungan. Betul. Gitu ya, mudah-mudahan nanti bisa tersambung. Ya. Salvi dan Dewi, ucapannya saya Wardania lpsk@gmail.com dari Lampung. Lung,
1: dari kampung.
0: Oh, dari kampung Lung.
1: Kampung Lung.
0: Ke
1: Mungkiman Guci Rompong, Kecamatan Lampoh, Saka, Kabupaten Pidi, Aceh.
0: Oh, siap kalau begitu.
1: Selamat sukses.
0: Selamat sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
1: Baik.
0: Nanti kita Adi. Tunggu mudah-mudahan bisa tersambung dengan Adi Xnaf ya.
1: Gak sabar banget ini.
0: Gak sabar
1: ya.
0: Banget pengen ngobrol. Yes. Dan ini segera kita persembahan lagu.
1: Sembari menunggu, pokoknya pendengar jangan kemana-mana ya. Pendengar setia RRI terus satu.
0: Siap. Ini ada lagu yang berbau-bau gunung. Judulnya Merbabu.
1: Tahu Merbabu. Kan? Kita dengarkan.
0: Tetap di 100% yes. Indonesia.

ada hal yang benar-benar berbeda dan menarik dalam gelaran Piala Dunia 2026. Tidak seperti turnamen sebelumnya yang hanya menampilkan satu maskot, kali ini menampilkan tiga maskot sekaligus, masing-masing mewakili negara tuan rumah. Dari Kanada, hadir Maple Sea Moose, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu, si jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang tak kenal lelah. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya tidak hanya menunjukkan identitas negara masing-masing, tapi juga mengajak penonton untuk merasakan keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka menambah warna, keceriaan, dan tentunya semangat kompetisi yang lebih hidup daripada sebelumnya.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, masih ada saya Tengku Syafiq dan tentunya Bang Yudi Ismail yang memandu acara 100% Indonesia hari ini.
0: Siap. Dan
1: tentunya ada bintang tamu kita yang masih kita tunggu.
0: Masih kita tunggu ya.
1: Bang Adi Xnaf.
0: Mudah-mudahan bisa tersambung. Ini mungkin ada kendala sesuatu hal gitu.
1: Pasti,
0: kan.
1: Pasti, karena kalau enggak mungkin.
0: Oke, okay, kita langsung menyapa dulu yang sudah merilis kita untuk siang hari ini. Selamat siang untuk Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Selamat siang yang ada di Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar.
0: Lanjut, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Ya, selamat siang yang ada di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta.
0: Baiklah. Oke, okay, kita masih menunggu, mudah-mudahan bisa tersambung secepatnya ya.
1: Ya.
0: Bang Adi Xnaf. Nah. Oh, ini.
1: Jadi dia.
0: Iwan dari Manado. Selamat siang,
1: selamat
0: Bang
1: siang,
0: Iwan.
1: Bang Iwan.
0: Halo.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, Bang Iwan. Silakan, ada yang mau ditanyakan?
1: Iya, Bang, silakan.
0: Terputus. Langsung terputus. Oke, dari Mandaru kalau gitu kita ke Banda Aceh. Ada Icut.
1: Kak Icut, puhaba.
3: Hai, how are you? Kakakku, apa namanya? Kakakku, Yudi Ismail.
1: Oh, Yudi Ismail. Iya dong.
3: Iya, Kak, Yudi Ismail.
0: Yudi Safik Tengku Ismail gitu.
3: Sama Kak Tengku, apa namanya?
1: Safik.
3: Tengku Safik.
1: Puhaba, Kak.
3: Puhaba, Kak.
1: Puhaba, Kak Tengku.
3: Depan di bahasa Inggris ya.
0: Lucu kali Icut ini.
1: Sehat Kak, gimana Aceh? Panas kah?
3: Apa sangat luar biasa. Soalnya panas.
0: Ini ala-ala motivator dia bilang. Betul. Sangat luar biasa,
1: sangat
0: gitu ya.
1: Luar biasa.
0: Cut, ada yang mau ditanyain buat Tengku Safik?
1: Kok ke saya ya?
0: Biarin aja
1: ya.
3: Kalau orang Aceh tuh jalannya cantik loh, ya kan?
0: Aha.
1: Ada istilahnya tuh.
0: Apa tuh?
1: Anape yang nainong.
0: Apa tuh?
1: Gak ada duit, gak ada cewek.
0: Masih gimana tuh?
1: Ya itu. Anape yang nainong.
0: Oh, iya.
1: Bercandaannya.
3: Gak ada cewek cantik,
1: dasar
3: Icut ya,
1: Kak
0: Cafik
3: ya.
1: Iya.
0: Baik kalau gitu. Apa Cut yang mau ditanyain?
3: Iya, gini mau tanya Kak Syafiq, ya. Udah berapa album dikeluarin gitu Kak Syafiq?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Udah berapa album yang dikeluarin ya?
3: Albumnya kan pernah nyanyiin sama anak ya.
0: Oh iya itu.
1: Iya.
0: Itu Naf, Adi Naf. Siap.
3: Itu kan pernah nyanyiin sama Jak Semana sudah ya.
0: Aha.
3: Itu tahun berapa?
0: Ya udah nanti kita jelaskan ya Icut. Ini Tengku Safik Cut, bukan Adi Naf, Adi Xnaf maksudnya.
1: Enggak Kak Icut, sebenarnya emang itu bintang tamunya. Ini saya mendadak aja. Merangkap.
0: Enggak apa-apa. Oke. Siap. Oke. Salam boleh? Cut? Lah, kok bisa suaranya menghilang?
3: Halo.
0: Halo ya, meringsut suaranya. Kecil banget Icut, enggak dengar. Ya udahlah pokoknya gitulah ya Cut ya.
1: Pokoknya gitulah ya, Kak.
3: Ya, terus buat penyiar RA Kosakpanasnya ada Bang Amar Barasto juga.
0: Oke.
3: Okay. Buat Bung Menejo di Manado, selalu beliau dan seluruh keluarga, Kak Kilo di Makassar, Kak Yuni Maluku, dan buat semuanya ya.
0: Oke, okay. Siap.
1: Kak Icut.
3: Thank you juga.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, bahasa Acehnya apa?
1: Itu nggak tahu. Apa Kak Icut, terima kasih bahasa Acehnya?
3: Terima kasih. Terima kasih.
0: Untuk kasih saya. Oke, makasih ya, Cut.
3: Yo, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat siang 100% Indonesia. Dengan siapa ini?
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
4: Dari Kakak Reski di Balikpapan.
0: Kakak Reski di Balikpapan, gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah baik, Mas.
0: Alhamdulillah.
4: Siapa tadi bintang tamunya?
0: Ada Teguh Safiq. Langsung dialihkan.
1: Langsung dialihkan ya. Tapi gak enak loh sama Bang Adinaf.
0: Iya, karena belum nyambung beliau. Iya. Kita masih menunggu, mudah-mudahan nanti bisa tersambung ya. Barangkali di sana lagi ada gangguan mungkin ya.
1: Iya, Bang Reski.
0: Reski, silakan Bang Reski, apa yang mau ditanyakan?
1: Betul.
4: Oke, Mas. Ah. Tadi barusan tadi sempat nyinggung-nyinggung soal lagu yang berjudul Biar Mantan Tahu ya.
0: Oh, Biar Mantan Tahu, ya, ya.
4: Kalau boleh tahu, lagu itu menceritakan tentang apa, terus pesan-pesan apa yang disampaikan lewat tiga lagu itu.
0: Oke. Okay.
4: Terus yang kedua, saya cuma sekedar mau minta tolong aja sih sama narasumbernya. Kalau memang narasumbernya bisa berbahasa Inggris, coba dong nyanyikan salah satu lagu barat favorit saja. Di artis cantik yang satu itu tuh, namanya adalah Taylor Swift. Coba bintang tamunya suruh nyanyiin lagunya Taylor Swift.
0: Oke, nanti saya tanya manajernya dulu ya. Boleh gak nyanyi lagunya Taylor Swift? Judulnya
4: Anti-Hero ya. Anti-Hero.
0: Anti-Hero. Oke.
4: Gak apa-apa lah. Nyanyikan saja dulu sedikit ya secara live ya. Karena saya pengen dengar suaranya langsung.
0: Oke. Terima kasih Bang Reski di balik pintu tadi ya.
1: Balik papan.
0: Oh, balik papan.
4: Balik pintu tadi salah. Apa kan? Ya kali di balik pintu. Balik tempat enggak bisa.
0: Oke, silakan silakan.
4: Salamnya, salamnya buat seluruh pendengar yang sedang mendengarkan saja. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih banyak.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada Bang Reski di balik papan. Ditanyain lagu Biar Mantan Tahu ini tentang apa sih sebenarnya?
1: Ya, ini ciptaan kita bertiga, saya, ada Bimbino, ada Mario Kaca. Ini lagu ya tentang kita ngasih tahu bahwa ke mantan-mantan kita bahwa kita itu sudah bahagia. Biar mantan tahu kisah cintaku.
0: Terus
1: ini jauh lebih bahagia. Gitu. Jadi sekarang udah lebih bahagia. Biar mantan tahu masa depanku
0: udah bisa move on gitu ya
1: tanpa dirinya. Ya, jadi lebih, kita udah lebih baik, udah kita sudah melepas masa lalu kita begitu. Jadi lebih kurang ceritanya seperti itu. Jadi buat para pendengar yang masih punya mantan, dengerin bahwa kita udah bahagia bersama pasangan kita yang baru.
0: Oke, okay. Move on lah ya. Pertanyaan dari Icut.
1: Ya,
0: album yang sudah dikeluarkan Tengku Safiq dan tiga komposer juga barangkali ya.
1: Nah, aku tuh agak lupa-lupa Bang kalau album. Biasanya tuh kalau yang ingat tuh Mario Kaca. Mungkin kayaknya baru dua apa tiga gitu ya.
0: Untuk tiga komposer ya.
1: Soalnya album baru kita ini kan nanti akan rilis bulan depan.
0: Oke.
1: Jadi
0: itu album yang bulan depan ya?
1: Album.
0: Album. Oh, seru seru seru seru.
1: Jadi
0: seru.
1: Baru sekarang ini baru rilisnya single dulu. Bulan ini. Bulan depan insyaallah kita keluarin 9 lagu lagi.
0: 9 lagu lagi ya.
1: Karena termasuk yang si single kan jadi 10.
0: 10. Baik.
1: Gitu. Tapi kalau aku pribadi tuh aku ada 2 album. Satu Pop Melayu Trendy, itu nyanyi lagu-lagu Melayu di tahun 2000.
0: Itu aku punya loh kasetnya. Nanti aku bawa ya.
1: Iya Bang ya, aku pun nggak punya loh sebenarnya. Dulu tuh punya tapi karena pindah sini, sini jadi nggak tahu di mana. Boleh nggak aku beli Bang?
0: Jangan lah.
1: Atau perlu ku tanda tangan ya Bang?
0: Iya, ditanda tangan itu sebalikin ke aku lagi. Iya. Kemudian pertanyaan dari Reski di Balikpapan, bisa nggak sih nyanyiin lagunya Taylor Swift? It's Anti-Hero.
1: Itu nggak tahu saya lagu. itu Taylor kan?
0: Yang mana? Iya sih. Lagunya Taylor Swift. Oke.
1: Alright.
0: Kita ke Iwan di Manado. Selamat siang,
1: waduh.
0: Bang Iwan.
5: Selamat siang, Bang Iwan.
2: Iya, selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Selamat siang. Apa yang mau ditanyakan Bang Iwan?
2: Iya, sebenarnya mau tanya sama
1: Bang Adi.
2: Bang Adi, cuma Bang Adi kan belum ada ya.
0: Belum masuk ada. Nih.
1: Kita tampung dulu mungkin boleh.
0: Nah, atau mau nanya sama
2: Bang Syafiq ke Bang Syafiq
0: ini. Oh, boleh banget.
1: Aduh, terima kasih Bang Iwan.
0: Akhirnya ada yang nanya.
2: Gading penasaran tuh lagunya. Aku lagu penasaran lagunya tiga komposer yang udah lama itu.
0: Yang mana tuh?
1: Yang mana tuh?
2: Itu yang gini, sedang apa dan di mana itu kan?
0: Dia.
2: Terus itu kan nah yang itu.
1: Betul.
2: Apakah lagu itu apa ya? Apa itu kolaborasi pernah minta apa itu?
0: Apa tuh?
2: Minta izin sama si penyanyi aslinya yang sebelumnya kan ada yang penyanyi aslinya itu kan?
0: Iya. Nanti dibahas kita lagu ini ya.
2: Di antara dua lirik lagu di
1: dari lagu itu ya,
2: yang
1: Bang.
2: Yang sedang apa dan di mana terus yang dia itu loh.
1: Iya. Alright, Bang. Terima kasih.
0: Itu aja? Ada lagi itu barangkali aja. Bang Iwan?
2: Terima kasih ya.
1: Bang Iwan, terima kasih. Salam
0: buat Bang Iwan. Makasih
1: Bang Iwan. Iya.
0: Sedang apa dan di mana dirimu yang dulu ku cinta.
1: Ya, itu lagu aslinya.
0: Lagu aslinya.
1: Dibawakan oleh
0: Semi Simorangkir. Mario Kacang yang bikin itu ya.
1: Itu Mario Kacang. Sedang apa dan di mana dirimu yang dulu. Nah, kalau versinya kita sedang apa dan di mana
0: dia disambungin.
1: Cinta yang kutunggu. Itu lagu Afgan. Dia itu.
0: Terus
1: Bambi Nur.
0: Bambi Nur.
1: Tak ada jalannya. Itu lagu baru. Ini

0: itu Febrian.
1: Febrian, cinta diam-diam.
0: Saya.
1: Oh, oke.
0: Okay. Tuh, jadi itu lagu judulnya tuh lagunya Salah Benar.
1: Mm-mm.
0: Yang dia ciptanya kita bertiga, Tommy Syafiq, Maru Kacang, Bimbi Nur, itu gabungan dari 9 lagu. Jadi dipenggal-penggal lagunya itu kita penggal-penggal lagu ciptaan kita menjadi lagu baru.
1: Menjadi lagu baru.
0: Abang kebayang kan cinta diam-diam, sedih.
1: Iya.
0: Apa di mana?
1: Sedih banget.
0: Jodoh pasti bertemu. Ada di situ gitu kan, terima kasih cinta, aku diam diam-diam su, aku diam-diam su, itu ada. Aha. Love is you. Gabungin yang satu ceritanya sedih, satu ceritanya senang gitu. Itu PR sih.
1: PR banget ya. Tapi akhirnya di
0: akhirnya jadilah.
1: Jadilah ya.
0: Lagu baru berjudul Salah Benar dari penggalan lagu-lagu ciptaan kita bertiga.
1: Oke. Okay.
0: Isinya di situ ada 9.
1: Itu ditanyain izin apa penyanyinya enggak sih?
0: ya sebenarnya kita enggak perlu minta izin sebenarnya, karena kan lagu yang kita cipta lagu yang ada di dalam lagu Salah Benar itu kan ciptaannya kita.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kita masa nanya, kita tanya Syafiq permisi ya.
1: Jadi memang izinnya itu ke pencipta, bukan penyanyinya. Bukan begitu ya, Bang Iwan? Oke, okay, lanjut kalau begitu ada pertanyaan apa lagi sini? Kolaborasi penyanyi, oh izin udah. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang.
2: 100% Indonesia.
1: Dengan siapa ini?
2: Dengan Pak Mali, bukan baru.
1: Gimana kabarnya Pak Mali?
0: Pak Mali, apa kabar?
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walafiat.
1: Siap. Ada Tengku Syafiq juga ini.
0: Menemani.
2: Ya.
1: Ada Tengku Syafiq.
0: Iya, saya Tengku Pak Mali.
2: Oh, ya. Assalamualaikum Tengku Syafiq.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Mali. Sehat? Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
2: Ini bintang tamu siapa nih?
1: Bintang tamunya Tengku Syafiq dulu. Karena nih Bang Adi Naf sampai sekarang belum bergabung ya. Adi belum Naf. Tahu nih ada kendala apakah gitu atau... ya.
2: Oh iya. Nanti kalau bergabung sampaikan salam Pak Mali depan baru ya.
1: Siap, Pak, siap, Pak Mali.
2: Salam-salam dikit ya.
1: Boleh, silakan.
2: Ya, untuk Bang Bonjo juga ya. Untuk Bu Farida juga.
1: Okay.
2: Untuk siapa lagi? Ayu ya yang di
1: Ayu. Oke.
2: Oke, itu aja.
0: Maluku ya. Bukan ya?
1: Maluku Tengah.
2: Lalu ya.
1: Siap.
0: Ya, siap.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Mali nggak ada pertanyaan ya.
0: Ada.
1: Salam aja.
0: Ya.
1: Buat Tengku Syafiq dan teman-temannya.
0: Betul.
1: Kita mana ketemu ini? Dengan Mas Faris di Batu Malang. Mas Faris.
0: Mas Faris, kabari.
1: Mas Faris.
3: Halo.
1: Ya, halo Mas, silakan.
3: Dengar ya suaranya di HP ya, Mas ya?
1: Hah, dengar kok, kita dengar.
0: Dengar, dengar.
1: Halo, Mas.
3: Iya, kalau suara saya di situ jelas. Tapi di HP saya enggak jelas itu.
1: Oh. Oh, jadi gimana
3: ini
1: dong?
3: Delay malahan.
1: Oh, delay.
0: Delay toh.
1: Monggo silakan langsung aja pertanyaannya Mas Faris.
3: Iya. Jadi saya harus monitor pakai radio dulu lah ya.
1: Oh, enggak apa-apa kalau begitulah An ya.
3: Kirim salam aja enggak apa-apa ya.
1: Oh, silakan, silakan. Aduh, enggak ada pertanyaan buat Tengku Syafiq ini.
0: Janganlah. Ini kenapa jadi saya?
3: Oke, salamnya yang pertama buat Mas Ari, juga buat Mas Ruli, sama Mas Arga.
1: Oke.
3: Okay. Untuk Mas Tengku sama Mas Yudi ya.
1: Nggih. Iya.
3: Selamat bertugas, terima kasih banyak.
1: Siap Mas Faris.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, buat Mas Faris juga selamat mendengarkan kita.
1: Siap ya. Kalau begitu. Nih,
0: kita kemana lagi? Balik lagi kita ke Sumatera.
1: Aceh lagi ya.
0: Balik lagi.
1: Ini gara-gara Tengku Syafiq yang siaran, orang Aceh banyak yang nelpon nih.
0: Bang Radit Puhaba, assalamualaikum.
1: Bang Radit.
4: Waalaikumsalam Tengku Syafiq.
0: Apa kabar? Sehat Bang Puhaba?
4: Alhamdulillah sehat. Kalau bahasa daerah kita gitu. Apa kabar Tengku Syafiq? Sehat?
0: Sehat, sehat ya? Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Oke, mudah-mudahan Tengku Syafiq sehat selalu lah ya.
0: Amin, amin.
1: Amin.
0: Doa yang sama.
4: Enggak, ini saya bintang tamunya kan ini Tuku Capi kan.
1: Boleh.
4: Saya mau tanya itu yang lagu dari Afgan itu Terima Kasih Cinta, itu siapa yang menciptakan, apakah Tuku Capi itu atau ada yang lainnya?
1: Oke. Okay. Terus ada lagi?
4: Ya, itu yang kan karena saya suka itu yang dari Afgan Terima Kasih. Terima Kasih Cinta.
1: Jangan-jangan Afgan ya. Ya. Terus ada lagi?
4: Lagi.
1: Oke. Okay. Kesalahan ya, ini
0: kesempatan.
1: Oh, kesempatan.
0: Ya. Apalagi ada lagi Bang Radit?
4: Pertanyaan selanjutnya yang lagu dari Afgan juga itu judulnya Terlalu Sadis. Siapa yang menciptakannya? Apakah termasuk ada Tunggu Capi juga?
0: Iya, iya.
1: Sadis. Okay.
4: Sadis. Itu saja. Terima kasih Tunggu Capi. Salam pertama buat Tunggu Capi ya.
0: Iya, terima kasih Bang Radit.
4: Buatnya Mas Yudi.
1: Siap.
4: Pak Mari juga tadi ya.
1: Iya.
4: Buatnya warga suka itu Maluku juga dan semua-semua aja ya.
0: Siap.
4: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Afgan, Terima Kasih Cinta. Mario Kacang ya?
0: Itu ciptaan Mario Kacang.
1: Oke.
0: Teman saya sejawat satu.
1: Sejawat. Satu Jawat. Jawa Timur maksudnya. Apa Jawa Tengah?
0: Aduh, Jawat banget ini.
1: Jawat banget.
0: Gawat itu ya.
1: Gawat.
0: Ya,
1: terus,
0: itu,
1: terus.
0: Ya satu grup sama saya, tiga komposer, ciptaannya Mario Kacang, Terima Kasih Cinta, ada Cinta Dua Hati, itu ciptaan dia.
1: Oke.
0: Okay. Kalau lagu Sadis, Terlalu Sadis Caramu, itu bukan Bambinor.
1: Bukan. Baby Romeo.
0: Bukan Baby Nur, Bambi ini.
1: Bambi Romeo. Oh iya, iya, iya, iya, iya. Ya.
0: Ya, itu ciptaannya Mas Baby. Jadi nggak ada sangkut paut sama saya sih.
1: Nggak ada ya.
0: Nggak ada.
1: Pernah menciptakan lagu buat Afgan?
0: Itu dia. Saya waktu itu pengen banget, tapi mungkin ya Allah belum memberi kesempatan
1: buat Afgan
0: buat
1: ya.
0: Buat Afgan. Tapi alhamdulillah teman saya Mario dan Bambi udah buatin kan.
1: Oh iya. Nah,
0: mudah-mudahan bisa berkolaborasi. Mungkin beda angkatan kan, tapi nggak juga sih ya. Kemarin-kemarin juga Afgan juga main sih. Maksudnya ke apartemen gitu kan. Kita ada workshop. Tapi udah dikasih lagu, tapi emang belum rezeki itu kan susah.
1: Belum, enggak, belum cocok lagunya.
0: Belum cocok.
1: Oke.
0: Okay. Dianya udah, tapi ya biasa lah. Kalau sama label tuh kan ada aja ya.
1: Oh iya iya iya iya iya. Dianya udah. Terkadang Afgannya udah pengen, udah minta. Ya. Oh iya iya iya iya.
0: Labelnya mungkin entah udah cukup kali waktu itu albumnya lagu-lagu.
1: Tapi kok kalau sama Ihsan banyak banget lagu yang diciptakan?
0: Iya karena mungkin Ihsan kayak nggak ada pilihan ya
1: waktu di label. Maksudnya nggak ada pilihan gimana?
0: Sebenarnya nggak banyak juga sih bang. Kan Ihsan sama aku tuh kan satu label.
1: Oh iya iya iya.
0: Kan
1: iya, iya.
0: Di Ave Records. Nah kebetulan kan di Ave Records itu aku bertanggung selain artis juga bertanggung jawab sebagai GM-nya saat itu.
1: Waktu itu ya.
0: Waktu itu. Jadi sebenarnya nggak semuanya lagu aku juga. Ada lagu beberapa temen juga kok gitu kan. Ada Yonggi Mikama kalau
1: saya
0: bilangnya. Cuma yang memproduce musiknya memang aku, karena memang tanggung jawabnya selain jadi GM aku kan juga A&R-nya juga sama si jadi produser musik juga
1: di sana ya. Sana. Cobalah bertahan ini. Bukan.
0: Cobalah, ya itu ciptaan saya banyak juga.
1: Ya sudahlah ya, kan ya, kita puterin ya. Kalau begitu Ihsan Tarore dengan Cobalah Bertahan.
0: Ihsan, cobalah bertahan.
1: Kita masih terus bertahan di 100% Indonesia menemani Anda.

0: 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia. Yang barusan lewat ini lagu dari
1: single terbaru
0: tiga komposer Gara-Gara Cinta.
1: Betul. Harusnya bertiga ya interviewnya ya.
0: Iya loh.
1: Ya. Nantilah ya kita
0: membahas. Nanti kita planningkan kembali. Mm-mm. Tiga komposer bisa bersatu.
1: Amin.
0: Di 100% Indonesia. Tapi enggak ada gara-gara kan kalian?
1: Ada gara-gara, ternyata gara-gara cinta. Kita tetap aja sudah mungkin tahun ke-14 ya.
0: Oh, ini tahun ke-14 tiga ya, komposer ya.
1: 2012 single kita yang Salah Benar itu.
0: Aha.
1: Sampai sekarang hampir 14 tahun kan?
0: 14 tahun ya. Iya, iya, iya. 2012 ya.
1: 2012 ya. Jadi ternyata kita gara-gara cinta. Emang gara-gara ya, gak dipungkiri lah ya. Pasti sebel ada, ibaratnya gitu kan.
0: Oke, okay. Tapi 12 tahun buat 14 tahun buat tiga komposer yang pada dasarnya masing-masing punya karya, masing-masing masih bekerja solo.
1: Betul.
0: Ini bisa solid sampai hari ini luar biasa ya.
1: Alhamdulillah, mungkin gara-gara cinta itu. Cinta kita kan kayak sudah, cinta kita itu sudah kayak keluarga itu ya, nomor
0: gitu ya?
1: Satu ya kan.
0: Aha, aha.
1: Terus gara-gara kita juga satu taste dengan musiknya kita.
0: Oh, oke.
1: Okay. Iya, kita dengan mungkin buat lagu kan walaupun punya style masing-masing, tapi uh-huh, kita satu benang merah gitu taste-nya. Jadi mungkin itu ya gara-gara juga kekeluargaan itu, karena emang perjalanan kita bertiga itu ternyata saling relate bang. Mm-hmm. Jadi kakeknya Mario itu dulu kakek Mario itu dulu temennya almarhumah ibuku waktu mereka ada misi kebudayaan sama Bung Karno ke
0: okay
1: Eropa.
0: Wow, zamannya Bung Karno ya.
1: Nah aku kan nggak tahu sama mm-hmm Mario kan gitu. Ternyata dari kecil tuh sepedanya bapaknya Mario itu udah ada di rumahku.
0: Oh gitu.
1: Ntar aku aja belum lahir gitu.
0: Ya ya ya.
1: Aneh
0: yeah
1: sekali ya gitu. Terus kita dipertemukan di Twitter gitu. Terus Bambi ciptain lagu untuk Sandro Tobing, sementara Sandro Tobing
0: itu adalah omnya Mario. Mario. Oke.
1: Okay. Itu makanya aku percaya bahwa semesta itu akan mempertemukan, walaupun nggak tahu kan gitu, bisa akhirnya kenal gara-gara ya itu tuh.
0: Oke. Okay.
1: Kita dimention
0: sama
1: fans-fansnya Afgan gitu.
0: Almarhum gitu ya.
1: Di Aldiano, aku buat Febrian.
0: Aha, aha. Kita ke WhatsApp yang sudah masuk di 0811 7972 7912. Silakan dibaca nih WhatsAppnya buat Tengku Safiq.
1: Assalamualaikum Kak Yudi Ismail, ini Cut Fitri di Banda Aceh. Mau tanya-tanya sama bintang tamu Tengku Syafiq, berapa album dikeluarkan oleh Tengku Syafiq?
0: Mm-hmm.
1: Dan pertanyaan kedua, apakah Tengku Syafiq pernah kolaborasi sama seseorang?
0: Sama seseorang.
1: Salam buat Mas Yudi. Salam buat juga Bang Benny,
0: aha,
1: Jo, Kak Ayu dari Maluku, dan Kak Viola di Makassar.
0: Siap.
1: Terima kasih Kak. Sini siapa?
0: Cut Fitri.
1: Ah ya, Kak Cut Fitri, terima kasih.
0: Berapa album sudah dikeluarkan Tengku Syafiq?
1: Kalau pribadi itu ada album cuman dua bang, itu
0: dua,
1: pertama
0: ya?
1: Album Melayu judulnya Pop Melayu Trendy itu lagu-lagu Melayu kayak Fatwa Pujangga, Diambang Sore, terus ada Mak Inang Pulau Kampai, kalau pokoknya yang lebih no name dan pop Melayu.
0: Okay.
1: Tapi aku rubah musiknya, jadi itu kan aku seneng banget sama R&B di era itu ya. Jadi dirubah ke R&B.
0: Ada R&B-nya ya.
1: Nah, sama satu lagi album instrumental sih bang.
0: Lah kok bisa Tengku Syafiq album instrumental?
1: Iya, jadi waktu itu karena aku labelnya di Musika Studio, jadi aha, ngeluarin album instrumental. Karena kan aku juga buat musik kan.
0: Oh, main apa rupanya?
1: Jadi itu instrumental, jadi dia kayak buat relaksasi gitu bang.
0: Oh, oke. Okay.
1: Aneh-aneh kan saya.
0: Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya. Ya,
1: tapi kalau sama tiga komposer, kayaknya ini album yang ketiga kali ya.
0: Album ketiga ya.
1: Keluar ya, tiga apa empat gitu
0: sih. Oke. Empat aja udah lupa lo dia lo.
1: Iya, kerjasama itu si tiga komposer pernah sama Kevin Aprilio.
0: Oh, iya, iya, iya, iya. Oke, ini yang kolaborasi ya, berarti sama Kevin Aprilio ya.
1: Kalau tiga komposer pernah.
0: Tiga komposer. Salam buat Mas Yudi. Tadi udah dibacain. Kita ke Maluku Tengah terlebih dahulu. Ada Ayu. Selamat siang
1: Yu. Ayu, ada dapat salam ini.
0: Tadi dari siapa ya?
1: Ini dari Cut Fitri.
0: Oh iya, dari Cut Fitri.
1: Benar kan? Kak Ayu.
0: Ayu.
1: Nah.
2: Assalamualaikum, 100% Indonesia ekspresikan karya pengangan Indonesia. Malam ini bersama Bang Tengku Safiq.
1: Iya, Kak Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Hari ini jadi bilang kamu ya.
1: Iya nih, todongan nih karena ini bintang tamunya belum.
2: Tapi Bang Tengku Safiq yang lagu yang tadi dinyanyikan sama Iksan Tarore itu sangat mendalam ya.
0: Sangat beneran dalam, maksudnya?
1: Sangat dalam.
0: Oh, sangat dalam.
2: Iya.
0: Cobalah bertahan.
1: Cocok ya sama Isan ya. Kalau aku sih iya, kayaknya
2: kayak mana banget. Sih itu bisa sampai nyembeli Isan.
0: Kayak mana ya?
1: Gitu, kan?
2: Iya, sama pas gitu kan.
1: Pas okay. Gitu ya. Alhamdulillah. Iya.
2: Ini Bang Yudi selain Bang Isan siapa lagi di studio?
0: Bang Isan, Teguh Safiq.
1: Iya, saya merangkap. Kalau kayak ibaratnya ketua merangkap anggota gitu.
2: Ya, kompeten ya, tapi kalau Teguh Safiq aja tapi enggak apa-apa sih, sukses kalian.
1: Enggak apa-apa ya.
0: Siap.
1: Amin.
2: Tetap populer gitu di dunia musik.
1: Amin.
2: Bang Teguh Safiq sendiri apa namanya? Sebagai produser juga sebagai pencipta lagu nih ya. Salah berikan karya-karya terbaik ya di musisi atau di seniman Indonesia kan.
0: Amin.
2: Atau Bang Teguh Safiq ini banyak juga menciptakan lagu termasuk untuk para diva penyanyi Indonesia juga kan.
1: Iya.
0: Oke.
2: Iya itu aja sih. Saya selamat Kak Cet tadi ya, Pak Benejo, Pak Mali. Saya sudah menyapa saya, terima kasih dan semuanya tetap sehat.
1: Amin. Doa yang sama.
0: Selamat siang. Wah. Cobalah bertahan.
1: Cobalah bertahan. Iya.
0: Isinya tentang apa sih sebenarnya?
1: Cobalah bertahan, cobalah bersabar. Cobalah. Ya jadi kayak kita bilang sama pasangan bahwa apa-apa itu coba kita
0: bertahan dulu,
1: bertahan
0: gitu ya.
1: Dulu, bersabar dulu. Namanya cobaan pasti ada. Hubungan apapun kita jalani kan pasti ada cobaannya. Jadi
0: jangan tiba-tiba bilang kata-kata yang untuk berakhir.
1: Lebih ke situ sih.
0: Lebih ke situ ya.
1: Iya, lebih ke
0: tapi
1: situ.
0: Kenapa tapi bisa dalam?
1: Juga, tapi bukan juga hanya untuk percintaan. Apapun itu yang kita jalani kan kita
0: harus bertahan. Di karir harus bertahan. Jadi, jangan walaupun, mudah putus asa.
1: Betul,
0: tapi serius lagu ini untuk itu ya.
1: Iya, walaupun bos ya ibaratnya juga bisa dimasukkan ke
0: tadi. Iya. Gitu. Walaupun bosnya kenapa?
1: Ya ibaratnya. Ups. Ya maksudnya pastilah kan ada atasan, ada bawahan, walaupun kita gimana setiap bos kan ada aja ya ulahnya, jadi bertahan
0: gitu. Ya begitulah namanya juga bos ya enggak sih?
1: Betul.
0: Lanjut ada Ibu Ana, 100% Indonesia, selamat siang Mas Yud, absen. Dan ikut hadir absen aja ya, salam aja buat bintang tamu di 100% Indonesia ini. Apa ini? Semoga sukses selalu, sehat dan banyak rezekinya. Amin. Terima kasih Mas Yudi.
1: Yang ganteng. Kenapa pas yang gantengnya Anda diam?
0: Ntar dipikir ih GR banget sih gitu loh. Karena aku orangnya enggak enakan ya. Aku orangnya ini rendah hati.
1: Betul. Dan tidak sombong ya, tapi angkuh. Betul. Ya. Jadi pas giliran gantengnya kayak tiba-tiba kemute ya.
0: Gitu. Kemute gitu, ada tulisan gantengnya sih memang. Terima kasih by the way Ibu Ana. Semoga selalu sehat dan sukses. Salam dari Ibu Ana di Sorong. Dadah, bye bye.
1: Sampai Sorong ke sana.
0: Iya. Tapi memang kalau ya tadi karena ada pertanyaan dari Ayu gitu kan tentang lagu Cobalah Bertahan. Sebenarnya ada resep tertentu gak sih bikin lagu itu jadi ada nyesnya gitu loh, dalam kayak lagu-lagunya ciptaan Adinaf itu juga sebenarnya banyak yang dalam.
1: Iya hebat kan. Akhirnya ku menemukanmu, iya kan?
0: Terendap laraku. Aduh, lara itu bisa mengendap ternyata ya enggak sih?
1: Iya, itu apa ya? Mungkin enggak tahu ya kalau ingat-ingat dari awal-awal itu emang itu ungkapan perasaan hati.
0: Perasaan sih, hati ya.
1: Ketika disakiti atau apa, cuma berjalannya waktu kan nggak mungkin sakit terus kan.
0: Aha.
1: Disakiti mulu ataupun menyakiti ya, jadi ngarang-ngarang lah,
0: ngarang-ngarang lah. Biar
1: tapi tetap karena ya udah punya pakem dan tahu bagaimana apa cara membuat nada, cara membuat lirik ya, jadi udah tau lah ini nyari kata-katanya atau idiomnya kemana.
0: Okay, siap. Ini penelpon terakhir ada Ica di Bone. Halo Ica.
2: Halo, selamat siang Mas Yudi, Bang Tengku Sastro.
0: Selamat siang, kemana aja Cak, lama gak muncul.
2: Habis sakit.
0: Oh, sakit apa Cak? Sehat-sehat ya Cak, sakit apa?
2: Sakit hati.
0: Bener kan? Oh, bikinin lagu. Cepet cerita ke Bang Safik biar dibikinin Tuhan. Lagu
1: itu ya.
2: Lagi ada kesibukan.
0: Tadi katanya sakit, sekarang ada kesibukan ya, kan, gimana sih Cak? Oh, udah sembuh tersibuk ya.
1: Jadi baru bisa nongol ya, sekarang.
0: Oke.
1: Terutama sibuk cari duit kali ya. Ah, kok langsung narik nafas gitu?
0: Kok ya? Nangis sih Cak? Jangan nangis loh Cak.
1: Apa nyari tambatan hati atau apa ini Cak?
0: Halo?
2: Lagi tenang aja, bisa telepon lagi di Pro
0: 1. Oh, senang-senang. Kamu juga senang menerima teleponnya Ica.
2: Lanjut di salam aja ya.
0: Ya apa?
2: Lanjut di salam aja. Boleh. Kan tadi itu dok. Tadi kan udah menginap dari awal gitu. Jadi aku titip salam aja sama Ayu.
0: Oh, titip salam saja sama Ayu ya.
2: Punya hilang.
0: Ayu hilang?
2: Bukan.
0: Hah?
2: Sama kakinya hilang sama Ica gitu jadi. Jadi gak ada lagi komunikasi sama Ayu, hilang komunikasi.
0: Oh, udah lama banget. Iya, karena Ica udah lama Ayu, iya Ica udah lama menghilang.
2: Iya, pas itu juga. Tapi itu juga hilang juga. Jadi cuma kontak itu hilang juga.
0: Oke.
2: Hilang kontak sama sekali.
0: Siap Ayu. Ica,
1: ya benar. Saya ikut aja lagi.
0: Oke, terima kasih ya, Cak.
2: Makasih ya selalu.
0: Makasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata masih ada lagi yang terakhir. Teteh Dinda.
1: Dinda kumaha damang atuh, Teh?
0: Halo.
1: Teteh kumaha damang, halo. Assalamualaikum.
0: Teteh? Teh Dinda?
1: Teh Dinda. Manakah kau berada?
0: Kalau Dinda Bestari tahu enggak sih lagunya?
1: Enggak
0: tahu. Tak ada lagunya si Rama Ipama, cuman aku juga lupa liriknya. Okay. Teh Dinda, kalau enggak kita tutup nih warungnya nih.
1: Karena udah mau tutup juga ya warungnya, udah jam segini ya.
0: Teh Dinda.
1: Kayaknya
0: kok enggak ada suaranya ini.
1: Atau dia tuh
0: apa?
1: Dia pikir belum nyambung, jadi dia mungkin sibuk
0: tunggu, kali ya.
1: Iya.
0: Kayak mana ini? Kita tunggu 10 menit lagi apa? Padahal kan sudah waktunya. Halo Teteh Dinda.
1: Ya udah kalau
0: gitu. Oke, baiklah kalau begitu.
1: Nanti kita coba kembali.
0: Ya, kita coba kembali Teteh Dinda ini kenapa kok enggak ada suaranya? Apakah sedang masak?
1: Mungkin masak akan dikirimkan ke kita kali ya.
0: Ke Bekasi, ke rumahnya Tengku Safik. Oke.
1: Iya.
0: Baik. Jadi gara-gara udah gara-gara resmi udah rilis ya.
1: Ya bisa di request di sini.
0: Aha.
1: Bisa didengarkan di seluruh digital platform, bisa nonton video klipnya juga.
0: Video klipnya udah jadi
1: di YouTube ya.
0: YouTube-nya
1: Ave Records.
0: YouTube-nya Ave Records ya. Oke. Gara-gara dari tiga komposer. Ini yang nyiptain?
1: Bertiga.
0: Mm-hmm.
1: Jadi di serunya ini di album yang baru kita ini kan kalau dulu itu kita itu dari 10 lagu kalau buat album itu mungkin cuman buat lagu bertiga itu ciptain lagu bertiga itu paling cuman 1 atau 2 lagu.
0: Oke.
1: Okay. Yang lainnya sisanya tuh Mario 3 lagu sendiri ya, cipta Mario sendiri 3, saya sendiri 3, Bambi 3,
0: empat. Oh, oke. Okay.
1: Yang ciptain satu lagu bertiga cuman satu. Nah, ini enggak. Malah ciptain bertiga lagunya itu rata-rata 7 lagu kita ciptain bertiga.
0: Bertiga bareng-barengan semua
1: jadi
0: ya.
1: Jadi yang lainnya sendiri-sendiri tuh cuman satu.
0: Siap kalau begitu. Nanti aja cerita panjang lebarnya.
1: Oh iya benar kok, saya langsung mau cerita ya.
0: Kita tunggu 3 komposer di 100% Asik. Indonesia. Masih ada kok kesempatan buat 3 komposer.
1: Iya dong, harus selalu.
0: Karena 3 komposer mau bawain lagu judulnya Masih Ada.
1: Betul.
0: Baiklah.
1: Masih ada terus ya.
0: Iya, masih ada terus. Semoga waktu kita udah habis untuk 100% Indonesia. Sampai bertemu kembali di
1: kesempatan
0: pekan depan.
1: Pekan depan.
0: Ya,
1: semoga
0: Terima kasih siaran. Banyak begitu ya.
1: Dan juga bisa isa.
0: Siap.
1: Alright.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tengku Syafiq.
0: Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100%

0: informasi dan inspirasi. Lintas Informasi.
1: Pro 1.
2: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda pukul 16 waktu Indonesia Tengah, PT Tujuan Mulia Makmur memaparkan perkembangan pembangunan pembangkit listrik tenaga air berkapasitas 300 MW dalam kegiatan sosialisasi yang berlangsung di Ballroom Kantor Bupati Mahakam Ulu pada Senin 6 Juli 2026. Kegiatan tersebut juga menjadi ruang dialog antara perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat terkait pelaksanaan proyek. Direktur Keuangan PT TMM Siti Jamiah mengatakan, pembangunan PLTA merupakan bagian dari upaya mendukung transisi energi nasional menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan. Menurutnya, proyek tersebut diharapkan mampu memperkuat kemandirian energi Indonesia tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan. Demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi.
1: Pro 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit, membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan. Termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: pendengar Pro 1 RRI Samarinda, 5 menit tinggalkan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami hadir dalam program Kentongan.
1: Program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.
0: Ya, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Ya, bencana alam seringkali meninggalkan kerusakan yang tampak oleh mata ya pendengar. Rumah roboh, jalan rusak, kehilangan harta benda, bahkan kehilangan orang-orang yang kita cintai. Namun pendengar, ada luka lain yang sering luput ya dari perhatian. Luka itu tidak berdarah, tidak terlihat secara fisik, tetapi bisa membekas sangat lama di dalam hati dan pikiran seseorang. Luka itulah pendengar yang kita kenal sebagai trauma psikologis pasca bencana. Nah, tidak sedikit penyintas bencana yang mengalami ketakutan berlebihan ya ketika mendengar hujan deras, suara gemuruh, atau sirene. Ada pula yang sulit tidur, mudah marah, kehilangan semangat hidup, bahkan menarik diri dari lingkungan sosial. Dan sayangnya pendengar, di tengah upaya membangun kembali rumah, jalan, dan fasilitas umum, kesehatan mental seringkali belum menjadi perhatian utama. Padahal, pemulihan psikologis merupakan bagian yang sangat penting agar korban benar-benar bisa bangkit dan melanjutkan kehidupannya. Nah pendengar, melalui program Kentongan sore hari ini di edisi Selasa 7 Juli 2026 bersama saya rekan siaran Padil ditemani rekan Agus Indra, pendengar akan mengupas bagaimana mengenali tanda-tanda trauma, bagaimana mendampingi penyintas dengan cara yang tepat, serta bagaimana membangun kembali harapan setelah bencana. Sudah hadir di studio langsung narasumber kita yang sangat menginspirasi tentunya ya. Ada Bapak Selamat Said Sanib Emsos. Beliau adalah public speaker, trainer, people developer, dan juga penulis buku public speaking dan penanganan trauma. Selamat sore, assalamualaikum Pak Selamat Said.
2: Sore Bang Padil, waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Alhamdulillah bisa hadir di studio pada sore hari ini Pak. Dan terima kasih sebelumnya atas berkenannya hadir langsung ke studio mengisi acara kita sore hari ini Pak.
2: Iya alhamdulillah, karena saya kan lebih senang ke studionya ini. Pertama dapat kemistrinya.
0: Dapat kemistrinya. Dan tentu karena beliau ini juga sudah sering sekali ya, dan bukan orang lain lagi untuk RRI ya, beliau sangat sering untuk mengisi program-program kita, bahkan program-program yang menginspirasi. Ya baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, Anda juga nanti dapat berpartisipasi ya. Kami undang Anda nanti di dua jalur telepon, di 7365667434 7435 atau juga melalui jalur WhatsApp ya di 0811554476. Dan selain melalui siaran terestrial kami di aplikasi RRI Digital, juga di streaming rri.co.id, Anda juga dapat menyaksikan langsung acara kita pada sore hari ini melalui kanal YouTube RRI Samarinda. Ya baik Pak Selamat.
2: Iya.
0: Kalau kita berbicara mengenai bencana ini, memang perhatian masyarakat kita biasanya hanya tertuju pada bantuan logistik ya Pak ya, kemudian pembangunan rumah maupun infrastruktur yang rusak. Padahal satu aspek yang sering terlupakan adalah pemulihan kondisi psikologis para penyintas ini. Dan hari ini kita akan mengajak masyarakat kita juga untuk memahami bahwa kesehatan mental ternyata juga merupakan bagian penting ya Pak ya, dari proses bangkit setelah bencana. Ya baik, banyak orang menganggap Pak, trauma hanyalah rasa sedih yang akan hilang ya dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. Ini sudah fenomena umum ya Pak ya. Nah, padahal dalam ilmu psikologi ya, trauma ini memiliki makna yang jauh lebih dalam dan dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Nah, pertanyaan awalnya nih Pak, agar masyarakat kita juga mungkin, apalagi penyintas-penyintas yang mungkin hingga saat ini masih mengalami suatu trauma ya Pak ya, habis mengalami bencana. Trauma pasca bencana ini seperti apa sebenarnya, kalau boleh kita pahami untuk mengawalinya, dan mengapa sebenarnya kondisi ini perlu mendapatkan perhatian Pak?
2: Ya, sebelum kesana saya berpantun dulu.
0: Oke. Saya lupa siapkan pantunnya juga. Oke, silakan Bapak.
2: Ya, anak kampung bermain kentongan.
0: Cakep.
2: Bermain kentongan berlari-lari.
0: Cakep.
2: Hari ini saya hadir di program Kentongan.
0: Cakep.
2: Selalu berjaya RRI.
0: Luar biasa. Wow, ini beliau kena aplaus ini untuk narasumber kita Pak Selamat. Beliau ini adalah seorang inspirator dan juga motivator ya. Baik, silakan. Ya,
2: gini Bang Padel, jadi bencana itu boleh meruntuhkan bangunan, tapi tidak boleh meruntuhkan harapan.
0: Boleh meruntuhkan bangunan, tapi tidak boleh meruntuhkan harapan. Oke.
2: Ya, jadi memang harus bangkit. Nah, persoalan kemudian adalah betul kalau misalnya hari ini sentuhan-sentuhan adalah berkaitan dengan pembangunan fisik, tapi berkaitan dengan pembangunan mental, ya, penanganan trauma sebagainya itu bisa jadi itu hanya aksesoris. Mm-hmm. Jadi sangat relevan sekali kalau hari ini diangkat itu supaya menjadi perhatian itu. Ya, kenapa? Karena beban-beban psikologis yang tadi sudah disampaikan dari narasinya itu yang kita bisa lihat itu dari ciri-cirinya. Mm-hmm. Ciri-cirinya biasanya tiba-tiba suka marah. Yeah. Ya. Kemudian mudah tersinggung. Nah, hal-hal seperti ini kan bagian-bagian dari perjalanan trauma yang kita lihat. Kenapa? Karena setiap orang itu akan meresponnya berbeda-beda ketika terjadi. Betul. Bencana, mungkin ada kehilangan anaknya, kehilangan harta bendanya. Nah, maka di sini adalah hemat kami, selain juga pendekatan-pendekatan psikologis, juga pendekatan spiritual juga penting. Okay. Ya, pendekatan spiritual. Ya, nanti mudah-mudahan kita sampai waktunya. Yang pendekatan spiritual itu salah satu metode yang kita bisa lakukan adalah dengan cara kita tahu kalau handuk itu basah.
0: Betul.
2: Dia tidak kering, dia akan berbau dan ada nempel-nempelnya. Nah, itu akan dibersihkan. Dibersihkan itu dengan namanya metode salam. Tapi itu nanti terakhir.
0: Metode salam.
2: Nanti terakhir. Okay, ya.
0: Baik. Nanti saya catat, yeah, ya, metode salam ini. Yeah. Ini menjadi hal menarik yang mungkin, yeah, nanti akan mendapat suatu edukasi dan inspirasi untuk itu.
2: Termasuk mimpi buruk itu, Bang, ya.
0: Iya. Yeah.
2: Mimpi buruk, sulit tidur gitu ya.
0: Ini merupakan tanda-tanda juga.
2: Iya, tanda-tanda. Nah, jadi melihatnya sananya. Kemudian kita harus tahu betul orangnya pernah terjadi peristiwa bencana atau tidak gitu. Oh, okay. Kalau memang ada, nah berarti ciri-ciri itu, nah sehingga peran keluarga itu juga sangat penting. Salah satunya adalah keluarga itu adalah pendukung utama untuk menjadi pendengar yang baik. Okay.
0: Ada satu contoh ini, Pak, ya, yang pernah ini mungkin orang lain pernah mengalami dan bahkan saya sendiri pernah mengalami ini. Waktu kebakaran besar di tahun 2004 atau 2003 di Samarinda, di Muara, yeah, yang luar biasa pada saat itu, dan kebetulan rumah orang tua angkat saya di sana, dan sejak itu karena luar biasa besarnya, ya, dan bahkan habis semua,
2: yeah,
0: sejak itu saya kalau sudah mendengar sirene rasa seperti ada sesuatu yang membuat saya ada kepanikan gitu.
2: Betul.
0: Ini sudah masuk juga salah satu contoh, ya,
2: yeah, masih bertahan, masih tersimpan kan di pikiran,
0: yeah,
2: bahwa dari kalau proses itu sebenarnya kami juga mengalami dulu waktu kami mahasiswa itu di ada dulu supermarket Ana,
0: ya benar,
2: di Mambonjol,
0: Mambonjol
2: jam 2 malam itu kami kejadian, kami ada dulu kos-kos di sana mahasiswa dan itu alami peristiwanya juga seperti itu
0: dan sampai sekarang masih terasa itu
2: tidak lagi
0: ya, okay. Ya, karena hal-hal yang sudah ini mungkin harus kita lupakan, ya Pak,
2: ya,
0: dan kita harus bangkit. Tapi kira-kira kenapa sih, Pak, respon seseorang terhadap bencana ini memang berbeda-beda, ya, dan kira-kira faktor apa saja yang bisa mempengaruhi muncul tidaknya trauma ini, Pak?
2: Yang pertama tadi menurut hemat saya adalah peristiwa itu kan pasti akan terjadi, ya,
0: ya,
2: yang kita,
0: karena kita nggak tahu bencana,
2: ya, tidak mana, tetapi yang paling penting itu bagaimana kemampuan kita meresponnya. Ada orang merespon dalam hal kaitan dengan bencana itu berlarut-larut terus,
0: ya,
2: seakan-akan itu hanya terjadi pada dirinya. Nah, padahal kalau dia bisa rubah mindsetnya bahwa kejadian itu tidak hanya pada diri kita, tapi juga pada orang lain. Hmm. Kenapa orang lain mampu untuk bangkit, tampil lebih bagus lagi dan lebih produktif lagi seperti itu.
0: Okay.
2: Nah, jadi yang menurut hemat saya adalah salah satu, jadi tadi ada keluarga sebagai faktor pendukung untuk menguatkan kembali pada posisi dia bagaimana seharusnya dirinya kembali seperti awal gitu, ya, dengan trauma-trauma itu. Nah, salah satu yang cara yang paling sederhana itu bisa dengan cara relaksasi sebenarnya.
0: Oke.
2: Lakukan relaksasi begitu. Kemudian ada metode yang sangat efektif juga tuh, ada yang namanya tapping, Bang.
0: Apa itu, Pak?
2: Tapping.
0: Tapping.
2: Iya. Tapping itu dia dengan cara tekan-tekan di jantung kirinya ini.
0: Ini untuk menghilangkan rasa,
2: ya,
0: ini, ya, Pak?
2: Iya.
0: Oh.
2: Ada namanya tapping. Ini tapping ini gabungan dari berbagai macam metode.
0: Berarti mandiri ini,
2: ya, Pak. Iya, pendekatan psikologi seperti itu. Dia tekan-tekan gini, Bang. Jadi, okay, dengan kata-kata namanya, ini namanya setup. Setup itu dia tekan-tekan gini, ya Allah, sekalipun saya hari ini masih mengalami trauma, sebutkan traumanya apa.
0: Oke.
2: Okay. Saya ikhlas dan saya pasrah. Saya ikhlas dan saya pasrah. Kemudian dia tune in. Apa tune in? Tune in itu dia bayangkan rasa takutnya. Bayangkan rasa traumanya. Jadi diundang kembali peristiwanya seperti itu, ya, diundang lagi seperti peristiwanya seperti itu, baru dia lakukan tapping. Nah, tapping yang pertama itu dimulai dari kepala ini, Bang.
0: Oke.
2: Gini terus gini sambil dia bayang. Kalau perlu dia menangis.
0: keluarkan semua.
2: Iya, semua seperti itu, terus seperti ini, begitu ya. Kemudian ya lanjut di sini.
0: Oke.
2: Begitu ya. Kemudian di sini, ini sini.
0: Ya, pelipis ya.
2: Iya, terus di sini. Di sini. Ya, ini sini.
0: Itu merupakan titik-titik
2: ada 7. Jadi teman-teman nanti ya pendengar bisa direspon, dilihat di apa di Google atau apa, tulis saja namanya tapping.
0: Okay.
2: Ya, metode yang sangat berat. Dan ini bukan hanya pada trauma, Bang. Korban KDRT juga bisa.
0: Korban KDRT juga
2: ya,
0: bisa.
2: Kita ada sakit psikologis, misalnya sakit gigi atau apa gitu. Kita bisa lakukan.
0: Berarti suatu gangguan-gangguan kecemasan juga bisa di sini.
2: Iya. Nah, alhamdulillah bukan promosi, di buku saya mantra kehidupan itu sudah ada.
0: Mantra kehidupan ya, itu di ada di dalam situ.
2: Iya, saya tulis di situ metode tapping ini. Nah, termasuk tadi dari aplikasi gerakan senam otak itu, Bang.
0: Oke. Okay.
2: Nah, gerakan tentang senam otak itu bisa kita lakukan dengan namanya titik positif. Nah, kalau pemirsa juga sering ikuti di media sosial saya, di TikTok atau di Facebook, itu saya sering share tentang bagaimana penanganan trauma itu yang titik positif itu ya cukup deh ya. Sentuh dahinya itu sambil membayangkan
0: kejadian bencana.
2: Iya, kejadian bencana seperti itu.
0: Ini menarik ya.
2: Iya,
0: ini
2: metode tapping.
0: Dan kita juga kayaknya sepertinya saya tuh jadi ini ya, penasaran nih untuk membaca buku mantra kehidupan ini ya. Ini tapi sepertinya pendengar kita ada yang enggak sabar untuk bergabung ini apa ya. Kita coba sapa dulu ya. Yeah. Ya, halo, selamat sore RRI.
3: Selamat sore RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ridwan di Tanah Grogol, silakan Bapak.
2: Familiar suaranya.
3: Iya. Saya mendengar Bang Fadel. Bang Selamat Said, terpaksa saya nelpon, saya bilang karena beliau ngasih buku sama saya tapi belum nyampe disimpan sama Boy Saputra.
0: Buku apa itu?
2: Ada dulu ya, buku.
0: Iya. Bukan mantra kehidupan ya?
2: Mantra kehidupan baru yang ke-8.
0: Baru. Tapi ini sudah beredar Pak ya?
2: Di anu saja di Google.
0: Oh, di Google aja. Oke,
2: sialik nama gitu.
3: Iya, karena waktu itu Songong Baria kalau enggak salah kan, Bang Selamat Said ngasih, terus dari BI itu ada tas kata Bang Boy, ada aku simpan di meja aku bilangnya. Jadi saya dapat, tapi bukan itu.
0: Okay,
3: Bang Said, saya pengen sekali ketemu Bang Said, ada sebenarnya ini saya buat juga sih.
0: Bisa diundang Pak ke Tanah Grogot, bisa diundang Pak.
3: Iya, kalau bisa nanti kesini aja. Okay. Ada madunya.
0: Saya siap. Oh, ada madunya. Wah, sudah disiap ini berarti madunya. Madu asli Grogot ini ya.
2: Saya pernah sampai ke anu Bang, anu di mana, di Desa Padang Jaya. Di Grogot. Pernah ngisi di sana.
3: Di Padang Jaya ini ke mana, dekat ke bandara ini.
0: Oke.
2: Okay. Iya, silakan.
3: Kuaro itu
2: kan. Iya, betul.
0: Silakan, Pak.
3: Kita ke tema Bang Padel.
0: Oke.
3: Okay. Jadi saya sudah pensiun Bang Padel 23 Juni kemarin, di rumah dengerin aja. Jadi saya adalah pelaku sebagai yang mengalami trauma, walaupun saya penyuluh dasar dari penanggulangan bencana kebakaran dan itu dari saya dapat sertifikatnya, tapi saya mengalami kebutaan ini salah satunya karena trauma. Begini Bang Padel, ketika saya pulang ada istilahnya namanya fatigue, fokus, kelelahan, misalnya seperti Bang Padel kecapean apa, nah disitulah saya pas pulang saya bekerja lagi, bekerja teman itu minta tolong, Bang Ridwan bisa temani saya karena dia punya ayam kan. Nah waktu nimbang pagi-pagi itu kan saya capek kan, nimbang itu kan banyak harus dimasukkan ayam itu 7-7-7, nah disitulah kalau kita ngelihat kayak timbangan yang dulu yang kuningan itu ada kan seperti tanda tanya, itu yang nyangkut mata kiri saya. Di jahitlah 10 waktu itu 2001 itu Bang Pak. Nah disitu saya trauma, jadi saya bukan pada waktu bekerja, waktu pulang kerja kayak kelelahan. Dan kalau saya memegang batu neser, bilang orang besi 10 itu yang panjang itu kan, saya lagi
0: sekarang jadi trauma ya.
3: Jadi trauma itu mereka bergaji keponakan saya, kenapa man ngilu gigiku gitu. Tapi banyak yang nanya kenapa sih. Nah kalau orang trauma itu saya harap jangan bertanya pada mereka pada saat kejadian penyerangan itu apa yang terjadi itu, Okay. Tapi bagaimana merasakan, kita bisa merasakan, karena kalau kita tanyakan apa penyebabnya, kena apa, disitulah timbul. Nah, saya sering terjadi dan saya selalu mengalami hal seperti itu. Nah, artinya seperti ini, Mas Fadel, Pak Bang Said, di tema kita di pagi hari ini. Mungkin teman-teman di luar juga jurnalis, tapi saya rasa jurnalis sudah tahu hal seperti itu. Kan sering kita kalau ada bencana langsung ditanya, bagaimana ini. Nah, kalau bisa tenangkan mereka dulu, rehabilitas dan rekonstruksi.
0: Jadi, artinya penanganannya ya.
3: Itu. Pak, saya bukan mengajari, karena Bang Said kan tahu, Bang Padel tahu itu. Nah, pertanyaan saya itu, hal-hal yang seperti itu jangan ditanyakan. Tapi bisa kita bagaimana mengangkat motivasi mereka, semangat, spirit mereka. Nah, itu yang ingin saya tuh. Atau Bang Said, kalau anu buat buku bagaimana menyemangati ketika orang yang trauma healingnya itu bisa timbul pada saat tertentu, situasi tertentu.
0: Siap.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Ridwan yang ada di Grogot ya. Jadi intinya dari pertanyaan, dari apa yang disampaikan oleh Pak Ridwan, tidak perlu bertanya misalnya dari para petugas, dari siapa, tidak perlu bertanya apa yang dirasakan, apa yang habis atau ini enggak perlu, tapi langsung kepada motivasi. Ini yang dimasukkan oleh Pak Ridwan ya. Tapi sebelum kesana, Pak Slamet, kalau dilihat dari penanganan bencana kita dan juga pemulihan psikologis masyarakat kita yang terdampak bencana, karena sering kali tadi ya, apalagi korban-korban bencana kebakaran, termasuk juga yang bencana besar yang melanda tahun 2006 ya. 2004 bulan Desember di tsunami di Aceh. Nah, kalau Pak Slamet melihat secara umum penanganan pemulihan dari sisi psikologis untuk masyarakat kita yang terdampak bencana sejauh ini seperti apa, Pak?
2: Nah, jadi ilmu tapping ini, Bang, saya dapatkan itu ketika dari guru yang dia menerapkan di Aceh itu, Bang.
0: Wow.
2: Dia terapkan di Aceh dan efektif pendekatannya itu. Pendekatan yang penemunya kan namanya kan Ahmad Jais itu, Bang. Ya, jadi metode topping itu dia, mungkin ada pendekatan kurang lebih ada 10 keilmuan.
0: Jadi ini yang diterapkan di saat pada korban tsunami Aceh.
2: Iya, karena saking saya antusias, saya ambil ilmu ini gitu. Saya ambil ilmu dan sudah lama. Saya
0: apakah punya, bisa dipelajari sendiri, Pak?
2: Bisa. Dan saya sudah lama punya ilmu ini gitu. Cuma sehingga dengan perjalanan yang apalagi katanya Kaltim di nomor 2 tingkat depresinya kan setelah Jawa Barat. Kemudian saya luncurkan di buku saya. Jadi kalau Bang Ridwan tadi tanya, ada di buku saya, Bang.
0: Di mantra kehidupan.
2: Di mantra kehidupan itu. Nah, mantra kehidupan itu salah satunya adalah bagaimana kita menghilangkan rasa trauma itu, kita mengucapkan kata-kata positif yang berulang-ulang.
0: Oke.
2: Misalnya aku pasti bahagia.
0: Dan di dalam buku itu ada semua
2: panduan. Ada. Aku pasti bisa, aku pasti bahagia. Rumusan kalau di hari ini merasa tidak bahagia, dia berulang-ulang, namanya repetition.
0: Oke.
2: Kemudian fokus, kalau perlu tuh berteriak-teriak, Bang. Nah, makanya kalau
0: artinya ditumpahkan gitu ya.
2: Iya, makanya saya kalau misalnya saya bikin pelatihan berkaitan dengan masalah-masalah korban-korban KDRT itu, nanti saya buat mereka lingkaran, ya lingkaran, dia tinggal rumuskan kalau hari ini misalnya dia merasa tidak bahagia, maka dia teriakkan kata-kata aku pasti bahagia. Maka orang-orang di lingkarannya itu memberikan semangat tadi, dia mengatakan, "Ya, kamu pasti bahagia. Ya, kamu pasti bahagia. Ya, kamu pasti bahagia." Gitu. Terus, nah biasanya ini langsung ada yang kuat mentalnya, dia tidak ambruk. Ada yang sampai ambruk nanti diangkat, dipeluk sama teman-temannya, sama wanita itu. Nah, sini sugestinya juga luar biasa. Jadi tapping itu.
0: Jadi artinya dari sisi psikologis.
2: Iya. Nah, kenapa dengan metode berulang-ulang, kemudian berteriak, ya Bang ya?
0: Yeah.
2: Kemudian kata-katanya harus positif tadi itu. Itu sebenarnya ada dalam rangka mengelola pikiran bawah sadar kita yang kekuatannya 30.000 kali.
0: 30.000 kali.
2: Itulah sebabnya kenapa orang ketika ada kebakaran atau dia kuat mengangkat sesuatu, beban yang begitu melampaui dari fisiknya. Tapi kalau sudah selesai kan enggak. Nah, ini yang kita mau bongkar.
0: Itu di luar nalar memang ya. Kalau misalnya suatu kejadian yang sangat mendesak, ini tiba-tiba ada kekuatan muncul mengangkat sesuatu yang gak mungkin dilakukan pada saat normal.
2: Nah, itu pikiran dari kekuatan pikiran bawah sadar tadi itu. Nah, ini kita bangkitkan.
0: Apakah ini juga terpengaruh seperti ada kejadian bencana kebakaran misalnya, dia gak memikirkan yang ada di tangannya hanya bantal.
2: Iya.
0: Yang di bawah hanya bantal.
2: Ya, karena panik tadi, Bang. Yang panik tadi itu kan. Nah, jadi saya menggaransi bahwa metode tapping ini sangat sederhana sekali dan mudah sekali, Bang. Jadi tinggal dia merumuskan kata-katanya tadi, yang metode tadi dengan cara tadi tap apa setup apa dia mau programkan. Ya, kemudian baru tune in, undang misalnya. Ya,
0: kemudian datangkan lagi.
2: Iya, datangkan lagi persoalannya seperti itu. Kemudian baru dia dengan cara tadi tapping tadi itu, dia ada 7 titik itu. Kemudian dia ikhlaskan. Nah, inilah pendekatan yang saya kira juga memungkinkan bahwa selain persoalan-persoalan secara psikologis, kita harus kembali juga pada nilai-nilai spiritual. Kenapa? Karena di situ kan ada penekanan wamal, ya, wamal lam yardo bikodoin, wamal lam yasbir bibalain, paliat tu perubahan siwa katanya. Barang siapa yang tidak rido dengan kejadian peristiwa bencana, dan barang siapa yang tidak sabar dengan bala, maka kata Allah apa? Cari saja kamu Tuhan di lain selain Tuhanku, selain aku katanya. Nah, ini kan nilai dalam sekali gitu loh, bahwa coba kita disuruh cari Tuhan di luar di bumi ini, mana ada? Ya tetap kita jadi kembalinya kepada sana. Nah, makanya jalurnya itu juga tadi Bang, selain kita bisa mengobati dengan cara psikologis, dengan spiritual. Muslim misalnya baca Al-Qur'an.
0: Ya,
2: itu kan menantamkan hatinya.
0: Kalau Kristen mungkin dengan keyakinan sendiri.
2: Dan pendekatan yang lebih bagus lagi itu Bang, berkaitan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan spiritual itu, dia lakukan namanya Graputala.
0: Graputala.
2: Ya, Graputala itu. Ya. Jadi gimana dia? Dia di saat itu merenungi sesuatu gitu Bang ya, kemudian dia peluk. Ketika dia peluk, itu dia minta semacam jawaban-jawaban atas permasalahan dia itu, kemudian nanti dia buka Al-Qur'an itu, dibuka yang mana saja. Baru dia lihat situ Bang, itu biasanya peristiwa itu semua ada jawaban Bang. Itu semua ada jawaban itu. Nah, berarti di situ dia perdalam lagi, dia perkuat lagi untuk membangkitkan dirinya itu.
0: Oke, artinya dari sisi religiusnya juga memang harus mendukung untuk pemulihan kita ini ya Pak.
2: Harus. Wah, karena itu di terapi saya ya Bang ya, sifat terapi saya itu holistik. Jadi pendekatan spiritualnya juga masuk, kita tuntaskan dengan nilai spiritualnya juga tentang psikologisnya tadi itu. Seperti itu.
0: Ya baik, ini menarik ya pendengar Pusat dari Samarinda, dan kami masih undang Anda di dua jalur telepon di 7365667434 3495 dan juga di jalur WhatsApp 0811554976 atau juga bisa di kolom komentar ya di kanal YouTube RRI Samarinda. Ya, tetapi Pak Slamet, yeah, masyarakat seringkali ya mengatakan kepada penyintas ini, sudahlah, jangan dipikirkan lagi. Biasanya itu Pak ya?
2: Yaitu orang yang tidak punya keilmuan.
0: Padahal niatnya baik ya. Tapi belum tentu ini membantu.
2: Nah, yeah,
0: kira-kira untuk merubah kata-kata atau dukungan yang diberikan oleh orang kepada para korban-korban ini yang sudahlah jangan dipikirkan ini, mungkin ada kalimat yang bisa tepat kita sampaikan kepada mereka untuk menghindari ketika di mendampingi seseorang ya,
2: yeah.
0: Jadi mereka ini nggak hanya mendengarkan kata-kata itu karena itu mungkin sudah umum didengar, yeah. Kira-kira apa pengganti kalimat ini Pak?
2: Ya, yeah, kalau sentuhan fisik itu Bang bisa juga dilakukan dengan cara ketika dia misalnya lagi emosi berat, disuruh dia genggam.
0: Oke.
2: Genggam sekuat-kuatnya, relaksasi itu ya, kemudian dia keluarkan. Nah, kemudian yang kedua bisa juga untuk membuat beban pikiran dia tidak terlalu berat, dia cukup melakukan dengan cara hidung kanannya ditutup Bang. Hidung kanan ditutup itu, bernapaslah dengan hidung kiri. Kenapa? Karena hidung kiri ini lambang matahari. Lambang matahari dalam ilmu yin dan yang, itu maka mengakibat dia semakin panas. Jadi dibersihkan gitu loh. Nah, hidung kanan ini hidung berkaitan dengan bulan. Jadi dibersihkan supaya dia damai, dia semakin rileks, semakin nyaman gitu loh.
0: Ini ada semua ternyata. Betul. Ini baru bongkar-bongkaran ini sepertinya. Banyak rahasia sebenarnya terutama yeah, dalam sisi penanganan psikologis yeah, kita yang ternyata yang selama ini ada di kita yang bisa kita tangani
2: betul,
0: sendiri
2: betul.
0: Kita tidak tahu ya Pak ya.
2: Yeah. Kan karena saya lagi dikentong ini Bang.
0: Iya. Berarti kita curi ilmunya nih Pak Slamet. Luar biasa pendengar, dan ini adalah suatu edukasi yang luar biasa kita dapatkan karena itu tadi, bencana kita tidak dapat memperkirakan kapan datangnya. Karena itu tidak ada dalam rencana, tidak ada yeah, dalam tanggalan atau betul, almanak ya.
2: Yeah.
0: Nah, jadi kita memang tetap harus waspada, terutama di cuaca panas saat ini ya Pak. Ya, ini banyak sekali hal-hal yang harus kita waspadai, tapi kita mudah-mudahan kita semuanya selamat dan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, Kalau berbicara mengenai dukungan keluarga menjadi salah satu faktor penting juga ya.
2: Yeah.
0: Karena orang terdekat ini yang bisanya bisa memberikan suatu dukungan psikologis yang kuat yeah. kepada kita.
2: Ya, salah satu tadi itu Bang, saya bilang jadi pendengar yang baik, jadi pendampingan, pendengar. Melayani gitu ya. Yeah. Berikan perhatian kan begitu.
0: Oh,
2: jangan terabaikan. Itu, jangan terabaikan. Kalau misalnya dia ditinggal, kemudian kita mengabaikan begitu ya.
0: Yeah.
2: Sementara kan dia ini sedang ada masalah-masalah psikologisnya kan begitu.
0: Iya. Sebagai seorang motivator dan people developer juga nih Pak Slamet Said, tentu sudah banyak ini berbicara mengenai kekuatan pikiran dan juga membangun semangat hidup ini. Seperti yang sudah diceritakan oleh Pak Slamet Said, bahwa untuk sekarang bagaimana seseorang dapat mulai membangun kembali nih rasa percaya diri, selain yang sudah disampaikan melalui metode-metode, ada yang disebut tadi itu tapping, ada tune in, dan juga melalui buku tadi ya.
2: Iya.
0: Oke, nah kira-kira apa yang harus yang bisa dilakukan untuk membangun kembali rasa percaya diri dan harapan setelah kehilangan begitu banyak? Mungkin ini karena kadang-kadang pikiran orang ini adalah kehilangan banyak harta.
2: Betul. Makanya Bang, kita harus memformat ulang pikiran kita bahwa orang tidak percaya diri itu karena dia sering membandingkan dirinya dengan orang lain.
0: Oh.
2: Ya. Maka janganlah menjadi diri itu menjadi dari orang lain, jadi dirinya sendiri. Ketika dia mampu menjadi dirinya sendiri, maka dia tidak akan pernah membandingkan-bandingkan dirinya dengan kekurangan-kekurangannya. Ya, kenapa? Karena dalam bahasa motivasi itu bahwa kehadiran kita sesungguhnya hadiah bagi kehidupan, Bang. Karena kita hadiah bagi kehidupan, maka kita selalu yang memberikan terbaik. Memberikan terbaik itu saya sering memberikan gambaran gitu ya, bahwa bagaimana kita itu berperan bukan baperan. Bagaimana kita peduli bukan menjadi pembuli.
0: Okay.
2: Nah, rumusannya apa TBM? Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Bagaimana kita tergerak ketika kita belum tuntas dengan masa-masa psikologis kita kan? Gitu.
0: Mm-hmm.
2: Ya, makanya sekali lagi bahwa kehadiran kita itu bermakna. Kehadiran kita itu yang terbaik. Kehadiran kita itu menjadi solusi bagi kehidupan. Nah, karena kita menjadi solusi kehidupan, maka titik tekannya adalah kita kembalikan pada diri kita dan mindset kita tadi dirubah itu, Bang. Yang saya bilang tadi, Bang. Kalau orang yang negatif, dia akan mengatakan bahwa masalah yang terjadi itu hanya bersifat pribadi. Okay. Tapi kalau orang yang positif, dia mengatakan, oh masalahnya bersifat umum. Orang yang positif akan mengatakan bahwa masalah ini hanya bersifat sementara.
0: Ini yang positif.
2: Iya, ya, tapi yang negatif dia mengatakan, oh,

0: bahasa seperti itu, kita bisa juga mengevaluasi diri ya, bermuhasabah diri. Inilah persoalan-persoalan bahwa bisa jadi masih ada masa-masa dengan keimanan kita. Kenapa? Karena kita hanya ada di pikiran kita bahwa segala kesuksesan kita itu bukan campur tangan Tuhan.
1: Oh,
0: ya kan? Iya. Tapi kalau dia nilai spiritualnya tinggi, makanya saya ingin combine semua. Jangan hanya sendiri-sendiri masalah fisik, ya kemudian masalah psikologisnya, tapi spiritualnya juga harus dituntaskan. Kalau dia bagus spiritualnya, apapun yang terjadi pada dirinya, ya dengan keluarganya, maka dia tidak akan pernah menyalahkan Tuhan. Ya kan, dia tidak akan pernah menyatakan Tuhan. Kenapa? Karena di dalam lain mengatakan, ya apa-apa yang baik itu datangnya dari Allah. Tapi apa-apa yang buruk itu sungguhnya karena perbuatan diri kita sendiri. Jadi kita hari ini terjadi yang kita bicarakan itu merupakan dari implikasi saja.
1: Oke.
0: Implikasi dari sebab akibat yang dilakukan sebelumnya.
1: Iya.
0: Seperti kan itu.
1: Baik, di jalur WhatsApp ada yang bergabung juga nih Pak.
0: Iya. Ya.
1: Ada, kita coba sapa dulu, ada Masan Bali. Selamat sore RRI. Setiap kali terjadinya bencana, bantuan berupa makanan, pakaian, dan obat-obatan, ibaratnya kita duduk saja pun bantuan itu tetap datang. Pertanyaannya, apa yang dilakukan dalam memberikan semangat ataupun harapan yang baru kepada orang yang terkena bencana itu? Mungkin saja mereka kehilangan orang tua mereka, orang tua kehilangan anaknya, ataupun tempat tinggal. Nah, bagaimana pendekatan yang oleh para pembimbing untuk mengatasi trauma yang dialami oleh mereka yang terkena bencana? Terima kasih. Dari Pak Masan Bali, Pak.
0: Ya, kalau bisa itu dikenalin si objeknya itu, dia ini lebih nyaman sentuhan fisik, sentuhan kata-kata, atau berupa imbalan.
1: Oke.
0: Begitu. Kalau bisa ada kemampuan bisa memetakan seperti itu, lebih nyaman. Jadi kalau misalnya ada juga orang yang sentuhan fisik, berarti kita ketika ketemu dia, sesama muhrim maksudnya, yeah, ya dipeluk dia. Dengan cara dipeluk itu dia sudah merasa nyaman.
1: Itu satu kekuatan juga.
0: Iya, kekuatan juga. Tapi ada juga orang yang tidak nyaman dengan itu. Ya, dia cukup dalam bahasa, sentuhan-sentuhan bahasa.
1: Oh,
0: okay. Sentuhan-sentuhan bahasa gitu. Tapi ada juga yang nanti dia lebih nyaman misalnya solusi atas kekurangan yang dia sedang alamin itu. Berupa gift atau pakaian atau apa seperti itu. Nah, jadi saya kira kita tidak bisa menjustice seperti apa pendekatan yang tepat. Lebih bagus itu memang harus dipetakan. Orang ini diperlakukan dengan cara apakah sentuhan fisik, apakah...
1: Berarti orang seseorang yang pembimbing yang juga bertugas ini harus mengetahui psikologi seseorang ya Pak?
0: Iya.
1: Tidak semua orang bisa bertemu dengan menangani yang di lapangan seperti ini.
0: Iya, jadi saya hanya sangat menyayangkan aja Bang, ilmu yang tapping ini sekali. Padahal saya sering sekali tuh ingin sekali memberikan pengetahuan ini tuh untuk teman-teman di dinas-dinas pemadam kebakaran, dinas-dinas bencana itu, tapi tidak pernah tersampaikan.
1: Oke. Berarti khusus untuk spesial untuk untuk masalah taping ini, iya, kayaknya bisa kita bikinkan dalam podcast Pak ya.
0: Boleh.
1: Oke, siap ya. Oke, karena kita sudah ada nih, ada sinyal karena akan bisa membuat satu podcast tentang suatu ilmu yang sangat luar biasa.
0: Kapan itu?
1: Kita atur nanti Pak.
0: Hari ini?
1: Oke. Hari ini sepertinya belum siap saya, Pak. Karena saya harus siap materinya ya. Paling tidak saya harus membaca dulu. Nah, mudah-mudahan nanti bisa kita langsung laksanakan ini. Karena ini sangat mendukung dan juga membantu untuk para penyintas-penyintas bencana ya Pak ya. Luar biasa. Ini banyak hal dari Pak Selamat Said, ini banyak hal yang bisa kita dapatkan ya. Oke. Baik Pak Selamat.
0: Iya.
1: Bencana terkadang itu tadi, bencana terjadi, kemudian orang banyak ini datang memberi kebantuan. Kemudian datang berbondong-bondong dari keluarga memberikan kekuatan, memberikan dukungan. Nah, tapi kira-kira yang paling tepat Pak, kapan seseorang yang mengalami trauma ini sebaiknya mencari bantuan atau diberikan suatu dukungan moral? Apakah pada saat setelah kejadian atau mungkin menunggu beberapa waktu?
0: Ya, dalam hal penanganan-penanganan seperti ini Bang ya, atas pertanyaan itu kan kita ini seperti tungku Bang. Tungku itu kalau dia lagi dipanasin, ya, ditertutup, ditutup, itu dia akan terus mengeluarkan uapnya.
1: Betul.
0: Bahkan bisa meledak. Tapi ada tungku yang itu terbuka sedikit. Hah? Ya kan, dia akan terus mengeluarkan uap-uapnya. Yang kita mau itu adalah bagaimana tungku itu terbuka. Ya. Nah, tungku terbuka itu maksud saya adalah bagaimana seseorang ini sebenarnya adalah dia seperti memposisikan diri yang seperti

0: mengikuti tungku yang terbuka tadi itu. Sehingga di sini sebenarnya dia tidak ada tidak harus ada peran psikolog, peran pendamping, Bang. Dia menyadari betul kalau dirinya itu misalnya ada masalah, maka dia yang ngambil peran. Apakah dia harus menemuin psikolog atau harus dia menemuin psikiater?
1: Artinya kita harus proaktif juga ya.
0: Iya.
1: Atau mungkin dari pihak keluarga.
0: Termasuk yang keluarga, makanya keluarga tadi kan yang terdekat dalam pendampingan itu. Pendampingan itu. Dan mudah-mudahan ini juga saya senang sekali hari ini. Ya kenapa? Karena ada sekian tahun saya punya pengetahuan ini tidak
1: terungkap gitu ya.
0: Iya, paling-paling kalau misalnya ada korban-korban, ya trauma itu yang saya tangani secara khusus, yang saya lakukan tinggal metodenya tadi ini.
1: Kalau misalnya gini, Pak. Yang saat ini mungkin pendengar kita yang mungkin hanya menyimak ya.
0: Iya.
1: Karena kita yakin banyak yang menyimak kita pada sore hari ini. Tapi mereka tidak mau, tidak bisa, tidak tahu mungkin cara mengungkapkannya. Kalau misalnya ingin konsultasi, apakah juga bisa secara personal atau seperti apa?
0: Iya, yang secara personal gitu ya. Nah, kemudian kan kalau secara personal itu... Ya,
1: maksudnya personal ke Pak ya, Slamet misalnya? Iya,
0: bisa. Nah, saya biasanya minta mereka itu untuk menulis dalam ilmu grafologi. Grafologi itu ilmu membaca karakter atau kondisi fisikal seseorang. Ya, termasuk masalah-masalah psikologis ke orang. Itu saya akan lihat dari tulisannya. Oh, ini parah ini orangnya. Berarti harus pendekatan metode ini.
1: Berarti tulisan saya gak usah dibaca ya.
0: Tapi kalau tulisannya Bang Padar itu seperti dokter, itu gambaran bahwa penyiar itu harus pinter.
1: Terlepas dari itu ya, pendengar Pusat dari Samarinda, kita masih akan nyambung. Karena tadi kita sudah kenalkan bahwa Pak Slamet Said adalah seorang trainer komunikasi dan juga public speaking ya. Nanti kita akan coba korek lagi nih. Masih ada waktu kita nanti. Bagaimana komunikasi yang empatik dapat membantu proses pemulihan trauma seseorang ini. Dari seorang Pak Slamet Said di sajian Kentongan sore hari. Kita jeda sejenak.
2: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
3: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
2: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
3: Oh, begitu, Dang?
2: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
3: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana kalau itu?
4: Program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Ya, pendengar Persatuan Risa Barida, ini tadi suatu gambaran juga ya. Jangan panik. Tapi kadang kita banyak mengarahkan pendengar kita dan juga memberikan suatu edukasi ke masyarakat kita kalau terjadi sesuatu bencana jangan panik. Tapi kalau misalnya pas tiba-tiba tadi terjadi ya, panik juga ternyata. Justru yang memberikan suatu motivasi ini kadang-kadang bisa panik juga.
0: Ya, yang terjadi itu tadi Bang sebenarnya keterwakilan diri seorang itu.
1: Oke.
0: Kalau sederhananya itu kalau pernah nonton film Titanic Bang.
1: Ya.
0: Itu kan sebenarnya gambaran tiga tipe manusia.
1: Yang Titanic. Kita nggak pernah sampai ke sana ya. Wah, kita taunya ya, alur ceritanya yang luar biasa ini ya istilahnya ya, penyelamatan seorang pasangan kekasih.
0: Ya itu ada tiga tipe manusia Bang digambarkan situ Bang.
1: Di dalam situ.
0: Iya. Jadi ketika ada peristiwa yang mau tenggelam itu kapalnya kan ada yang loncat-loncat itu.
1: Betul.
0: Nah seperti itulah orang yang panik. Jadi dia mewakili kehidupan manusia, psikologis manusia itu. Ketika mereka ada masalah misalnya yang terjadi pada dirinya, dia meresponnya dengan cara panik dan melompat itu. Tapi ada juga orang yang cuek Bang. Dia tidak berperan apa-apa, dia hanya jadi penonton dari kesulitan. Ya berjubelnya manusia membawa barang-barangnya itu, dia hanya jadi penonton. Nah siapa? Jelas-jelas kapal mau tenggelam dia masih asik main musik.
1: Iya. Iya, iya.
0: Nah yang kita mau ya tadi itu pemeran dua orang tadi itu. Dia terus fokus sampaikan pada tujuan seperti itu gitu.
1: Oke.
0: Nah, jadi mari kita bertanya hari ini, kita ini termasuk tipe yang di mana?
1: Berada di mana kita yeah. posisinya ya?
0: Yeah. Dan, yang panik, yang suka cuek, atau kita terus?
1: Oke, dan supaya bisa lebih memahami antara tiga karakter tadi, kita tonton lagi Titanic. Ya, baik Pak, seperti yang tadi sempat saya sampaikan tadi Pak, bahwa Pak Slamet ini sudah sangat dikenal oleh masyarakat kita sebagai trainer komunikasi, public speaking, bahkan sekarang juga penulis buku, banyak sudah buku, termasuk juga buku Mantra Kehidupan tadi ya. Kemampuan berkomunikasi tentu sudah tidak diragukan lagi nih ya, dalam proses baik itu pemulihan, motivasi, dan juga penyembuhan. Nah, sepertinya perlu kita ketahui bagaimana sebenarnya komunikasi yang empatik dapat membantu proses pemulihan trauma ini, Pak yeah. Slamet.
0: Sekali lagi, komunikasi yang efektif itu Bang, komunikasi yang memfasilitasi dari diri lawan bicara kita itu Bang. Mm-hmm. Ya, saya kutip satu dalil karena saya juga pendekatannya, pendekatan itu di surah An-Nahl ayat 78 itu Bang. Ya, dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam posisi tidak mengetahui apa-apa. Wajalakum sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Allah berikan kamu pendengaran, penglihatan dan hati. La'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Nah, maknanya apa Bang? Maknanya adalah pendekatan itu, ada orang yang pendekatannya itu pendekatan dengan cara pandangan Bang. Pandangan, pandangan itu maknanya begini, dia lebih senang bersentuhan-bersentuhan komunikasi itu pada gambar-gambar. Pada gambar-gambar seperti itu. Nah, ada juga pendekatan kita komunikasi itu, memang dia lebih senang jadi pendengar. Mendengar. Namanya auditory. Okay. Maka kata-kata lah yang harus kita.
1: Harus bisa diilustrasikan yeah. kata-katanya.
0: Yeah. Kalau, yeah. Nah, kalau orang yang bersentuhan dengan hati, itu bersentuhan dengan hati, maka pendekatan komunikasi kita pendekatan fisik. Oh. Dia senang disentuh. Gitu ya. Nah, orang kinestetik itu biasanya orang yang tampilannya itu Bang, kalau dia berkomunikasi, matanya itu suka ke bawah.
1: Ini yang suka
0: yang bersentuhan dengan
1: bersentuhan
0: hati.
1: Langsung. Okay.
0: Tapi kalau yang dia bersentuhan dengan gambar-gambar segala macam, itu kalau dia ngobrol sama kita, matanya suka ke atas.
1: Oke.
0: Okay. Nah, kalau dia matanya ke kiri dan ke kanan, berarti auditori kita, suara kita harus jelas AI.
1: Berarti ya. Audio.
0: Iya, audio. Nah, situ Bang pendekatan itu.
1: Ini banyak ilmu saya dapat.
0: Jadi tidak serta merta langsung kita lihat dulu begitu.
1: Ini sepertinya nggak cukup kalau misalnya kita bahasannya satu kali ya. Dan ini menarik karena banyak hal sebenarnya yang kita dapatkan di sini, terutama untuk para pendengar kita yang mungkin selama ini tidak tahu bagaimana. Karena bukan hanya untuk penyintas bencana ya. Ini semua suatu keadaan-keadaan, kondisi-kondisi yang tidak mengenakan, yang mencemas. Karena atau mungkin iya. ada hal-hal yang menjadi tekanan batin kita, ini bisa menjadi suatu Betul. Penanganan yang bisa dipilih. Betul. Pak, karena kita sudah di segmen akhir, karena seringkali nih para relawan juga mengalami kelelahan emosional. Padahal relawan ini kadang-kadang menjadi tulang punggung atau mungkin garda terdepan ya untuk menangani para korban-korban atau penyintas bencana ini. Nah, kira-kira apa pesannya Pak Slamet saat ini kepada para relawan kita yang dengan rela juga mereka meninggalkan keluarga membantu para korban-korban bencana ini agar mereka tetap mampu membantu penyintas tanpa mengabaikan kesehatan mental mereka sendiri.
0: Ya, paling utama itu harus kesiapan diri dulu, Bang. Okay. Bagaimana kita mau menolong orang lain sementara dia bermasalah? Dan kita tahu kan relawan itu kan artinya rela tertawan.
1: Oke, okay. Rela tertawan benar.
0: Iya. Tapi penampilan ngos-ngosan.
1: Iya.
0: Kenapa? Karena dia tidak menyiapkan dirinya, kesehatannya, mentalnya, tapi dia terus harus dipaksa untuk menangani. Nah, metode itu menurut saya adalah bisa dia dengan lakukan dengan cara relaksasi dirinya dulu Bang.
1: Yeah.
0: Relaksasi dirinya juga. Kemudian ada juga dengan cara titiknya namanya titik ini apa? Titik yang dia sentuh-sentuh gini.
1: Yang oke. Okay. Termasuk seperti yang tadi itu ya.
0: Iya. Yeah. Nah, ini sentuh-sentuh seperti okay. ini. Dia udah langsung nyaman. Kemudian kayak relaks begini Bang. Dia relakan dirinya dulu.
1: Okay.
0: Tarik napas keluar begitu. Kalau dia sudah nyaman, baru dia bergerak.
1: Ada teknik-teknik.
0: Ada teknik-teknik semua.
1: Baik. Ini gitu. Akan kita ungkap lagi lebih jauh nanti. Dan mudah-mudahan program podcast kita akan jalan.
0: Jadi alhamdulillah ini Bang, terakhir Bang ya. Jadi metode-metode ini, itu ketika ada pelatihan Family Life namanya, saya akan ajarkan itu.
1: Siap.
0: Bahasa komunikasi kita. Kemudian bagaimana teknik-teknik penanganan. Apa sih laki-laki berharap dari pasangan istrinya. Istrinya juga berharap seperti itu, kita
1: akan. Tapi gitu. Untuk pesan motivasi Pak, ini secara singkat.

Nusantaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, edisi hari ini Selasa 7 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Fadlian Syah, dan inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Fadel. Selamat sore Fadel.
1: Ya, selamat sore juga rekan Fadli.
0: Apa kabarnya sore ini dan bagaimana cuaca di Samarinda?
1: Alhamdulillah untuk kabar semuanya kru tetap sehat ya. Namun untuk cuaca sudah 3 hari ini rasanya cetar sekali nih panasnya rekan Fadli.
0: Karena udah memasuki musim kemarau, jadi waspada karhutlah ya Bung Fadel.
1: Benar sekali, kita masuk pada fenomena El Nino nih rekan Fadli.
0: Betul, baik. Ada informasi apa dari Samarinda sore ini, Bung Fadel?
1: Ya, informasi dari kota Samarinda ini terkait dana tanggung jawab sosial perusahaan ini, rekan Fadli.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih rekan Fadli. Pendengar dan pemirsa RRI, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengusulkan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR perusahaan tambang difokuskan untuk pembangunan desa, pendidikan, dan juga pelayanan kesehatan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Rizky Multianata.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ingin memastikan manfaat industri pertambangan lebih dirasakan masyarakat melalui optimalisasi dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Dimintai tanggapannya Wakil Gubernur Kalimantan Timur Sena Aji di Samarinda mengusulkan kontribusi CSR perusahaan tambang dinaikkan menjadi Rp10.000 per ton batu bara dengan potensi dana mencapai Rp3.7 triliun per tahunnya. Pemerintah provinsi memiliki ruang pembiayaan yang lebih besar untuk pembangunan daerah. Menurut Sena Aji, dana tersebut diprioritaskan bagi pembangunan infrastruktur desa seperti jalan, jembatan, serta fasilitas umum yang masih menjadi kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah di Kalimantan Timur. Selain

0: Selatan, Haji Muhyiddin memastikan daerah ini segera menetapkan status siaga darurat karhutlah sebagai langkah mempercepat upaya pencegahan dan penanganan dini. Selengkapnya disampaikan Diki Munardi.
1: Hari ini kita sudah membuat surat siaga.
2: Pemprov Kalimantan Selatan akan menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Keputusan ini diambil Gubernur Kalsel Muhyiddin usai rapat koordinasi penanganan karhutlah di gedung Idam Halik Banjarbaru Senin kemarin. Hingga saat ini Muhyiddin memastikan situasi di Kalimantan Selatan masih aman. Gubernur memerintahkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan tim untuk melihat keadaan struktur tanah gambut. Ia meminta seluruh unsur terkait meningkatkan kesiapsiagaan.
1: Hari ini kita sudah membuat surat siaga. Jadi sebenarnya surat status siaga itu adalah sudah bisa kita meminta bantuan. Kalau status tanggap darurat itu, kalau daruratnya ada, itu kita bisa menggunakan uang APBD yang punya kita sendiri. Nah, tetapi karena ini belum terlalu.
2: Sementara Kepala BPBD Kalimantan Selatan Roni Eka Saputra mengatakan, wilayah yang menjadi perhatian saat ini adalah Ring 1 Bandara Samsudinor, yang Anggang hingga Batibati. Kawasan tersebut dinilai rawan karena mengalami penurunan muka air yang cukup signifikan.
3: Jadi memang untuk kondisi Kalimantan Selatan sendiri memang saat ini sebenarnya masih relatif cukup aman ya. Masih relatif cukup aman, artinya untuk tinggi air permukaan, tinggi muka air masih ada. Memang untuk daerah areal PIP, areal prioritas ring 1, untuk areal yang agak rawan adalah daerah selatan ya, daerah Batibati, Liangandang.
2: Sepanjang 2026, terpantau sebanyak 1.777 titik api yang tersebar di sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan.
0: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda menuju Bumi Tunontaka, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dari Dudukan sore ini ada rekan saya Angel. Selamat sore Angel, apa kabarnya?
1: Halo, selamat sore juga Pak Adli. Kabar baik, cuaca Nunukan sore hari ini juga sangat cerah.
0: Baik, mudah-mudahan cerah ini mendatangkan kebahagiaan untuk kita semuanya ya.
1: Pastinya, amin.
0: Baik, Angel, ada informasi apa dari Nunukan sore ini?
1: Iya, dari Nunukan sore hari ini ada informasi terkait dengan satu wakil Nunukan lolos Gita Bahana Nusantara dan siap bertugas di HUT RI.
0: Luar biasa, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, perwakilan Nunukan berhasil lolos sebagai anggota paduan suara Gita Bahana Nusantara 2026 yang akan bertugas pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Istana Negara. Laporan Salma Amin selengkapnya.
2: Dari 20 peserta yang mengikuti seleksi tingkat Provinsi Kalimantan Utara, Dwi Juliani Margaret Ramelan merupakan perwakilan Kabupaten Nunukan terpilih mewakili Kalimantan Utara bersama 3 orang lainnya dalam paduan suara Gita Bahana Nusantara tahun 2026. Keberhasilan tersebut mendapat apresiasi dari pemerintah Kabupaten Nunukan. Kepala Disbud Porapar Kabupaten Nunukan Haji Surai mengatakan terpilihnya putri asal Nunukan menjadi kebanggaan bagi daerah mengingat persaingan dalam seleksi berlangsung ketat dan setiap provinsi hanya mengirimkan 4 peserta terbaik ke tingkat nasional.
3: Karena dari 5 kabupaten kota itu hanya 4 orang yang harus dipilih dan kabupaten kotanya adalah 5. Salah satunya adalah kita, Nunukan, artinya ada kabupaten yang tidak terpilih saking ketatnya itu kompetisi.
2: Haji Surai menjelaskan capaian tersebut tidak lepas dari kerja sama pemerintah Kabupaten Nunukan dan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang memberikan pemusatan latihan selama kurang lebih 1 bulan sebelum seleksi nasional dilaksanakan. Ia berharap keberhasilan ini menjadi motivasi bagi peserta

0: lain yang belum berhasil agar terus berlatih. Karena seleksi Gita Bahana Nusantara diselenggarakan setiap tahun, sehingga kesempatan untuk kembali mengikuti seleksi masih terbuka.
1: Atau laku kur kita insya Allah tahun depan pun masih kita boleh, karena kita setiap tahun itu dipertandingkan. Jadi jangan pernah merasa belum berhasil, terutama yang kita orang itu, tetapi tahun depan masih punya kesempatan.
0: Haji Surai juga berpesan kepada Dwi Juliani Margaret untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan ke pemusatan latihan nasional. Sebelum bertugas bersama paduan suara Gita Bahana Nusantara pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Istana Negara 17 Agustus mendatang. Salma Amin melaporkan.
2: Rekan Padli, demikian laporan dari Nunukan. Kembali ke Anda di Banjarmasin.
3: Baik, terima kasih Angel dari Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya, mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya sore ini, kami hadirkan informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dengar dari Palangkaraya sore ini ada rekan saya Listia. Selamat sore Listia, apa kabarnya?
1: Selamat sore Fadil, kabar baik alhamdulillah. Sore hari ini kita sama terik.
0: Baik, kayaknya dari siang tadi hampir seluruh Kalimantan panas kayaknya ya.
1: Jadi air pun rasanya anget, gak perlu dipanasi lagi.
0: Ya, apalagi juga kalau misalkan terjadi pemadaman listrik agak berbahaya. Wah, juga ya panas-panas ya.
1: Nambah ini.
0: Baik, Listia, ada informasi apa nih dari Palangkaraya sore ini?
1: Hari ini terkait SPMB tahun 2026 yang dilakukan secara transparan berbasis data, Kak Fadil.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya Listia.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, PLT Kepala Dinas Pendidikan Palangkaraya Jayani mengatakan sistem penerimaan murid baru dilakukan secara transparan dan berbasis data sehingga kecil kemungkinan adanya praktek jual beli kursi. Berikut Edi Suroso melaporkan.
2: Banyak ya, artinya banyak yang nggak terima dan lain sebagainya. Nah, informasinya minta ke pusat untuk penambahan, istilahnya penambahan kuota yang harusnya misalkan satu rumbel itu 36 bisa 37 atau 38.
3: Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Palangkaraya Jayani mengingatkan seluruh sekolah agar tidak melakukan praktek jual beli kursi dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Menurutnya penerapan SPMB melalui 4 jalur penerimaan telah mempersempit bahkan menutup peluang terjadinya praktek tersebut karena seluruh proses berlangsung melalui sistem yang telah ditetapkan dan transparan.
4: Sebetulnya dengan dibuatnya sistem penerimaan murid baru ini ya, istilahnya dengan 4 jalur, sebetulnya itu menekan dan hampir-hampir tidak punya peluang jual beli kursi. Nah, karena apa? Semuanya masuk ke dalam sistem penerimaan. Artinya, dia kalau mau bersekolah di sini, dia akan melengkapi berkas itu yang ada di sini. Dia tidak bisa jalur luar. Kata, apa yang kita bisa dijual di situ? Kita memanipulasi data, nggak bisa.
3: Jayani menjelaskan, setiap calon murid wajib mengikuti prosedur yang berlaku dengan melengkapi seluruh persyaratan administrasi melalui sistem. Dengan mekanisme tersebut, tidak ada ruang bagi pihak tertentu untuk melakukan manipulasi data ataupun memberikan perlakuan khusus kepada calon peserta didik di luar ketentuan yang berlaku. Sementara itu, anggota DPRD Kalimantan Tengah Sugiarto mendukung penuh transparansi pelaksanaan SPMB. Ia mengatakan sebanyak 82 sekolah negeri termasuk sekolah favorit telah menggunakan sistem penerimaan secara daring sehingga proses seleksi tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun. Menurutnya mekanisme seleksi berdasarkan prestasi maupun jalur lainnya telah diatur dalam sistem sehingga berjalan secara objektif.
2: Cukup banyak ya, artinya banyak yang nggak terima dan lain sebagainya. Nah, informasinya minta ke pusat untuk penambahan, istilahnya penambahan kuota yang harusnya misalkan satu rumbel itu 36 bisa 37 atau 38 supaya khususnya yang misalkan melalui prestasi itu bisa tertampung umpamanya. Nah, ini silahkan aja sepanjang ini melalui mekanisme kan gitu kan. Artinya jangan mencari tambahan kuota tetapi untuk hal-hal yang tidak kita inginkan.
3: Meskipun demikian, Sugiarto mengakui tingginya minat masyarakat untuk masuk ke sekolah favorit menyebabkan masih banyak calon peserta didik yang belum tertampung. Karena itu terdapat usulan kepada pemerintah pusat agar memberikan penambahan kuota atau rombongan belajar. Misalnya dengan menambah kapasitas satu rombongan belajar dari 36 menjadi 37 atau 38 siswa. Terutama untuk mengakomodasi peserta didik yang masuk melalui jalur prestasi. Edi Suroso melaporkan.
1: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya, kami kembali ke Banjarmasin bersama rekan Fadli.
0: Baik, terima kasih Listia dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Informasi dari Palangkaraya tadi menutup perjumpaan kita di Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini Selasa 7 Juli 2026. Wakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Fadli mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: satu.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 101 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Program Kentongan, RRI Radio Tanggap Bencana.
2: Selamat sore pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Masih bersama saya rekan siar M. Padel temani Anda di suasana sore hari Anda pendengar. Di saat ini pukul 17:30 waktu Indonesia Tengah, kami hadir untuk sajian majalah Udara Kentongan. Mengawali informasi di sajian majalah Udara Kentongan sore hari ini pendengar, kami hadirkan untuk peringatan dini ya cuaca wilayah Kalimantan Timur. Sebagaimana rilis dari prakirawan BMKG Kalimantan Timur, masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang meliputi wilayah Kelai, Sega, Longiram, Longbagun, Laham dan sekitarnya, yang juga dapat meluas ke wilayah Tabalar, Longhubung dan sekitarnya, dan diperkirakan masih akan berlangsung hingga pukul 19:30 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, informasi berikutnya, Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai atau Forum Das Kalimantan Timur mulai menyusun arah pengelolaan daerah aliran sungai hingga tahun 2030. Penyusunan program dilakukan melalui seminar dan rapat kerja yang diikuti unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha, serta berbagai pemangku kepentingan di kantor gubernur Kalimantan Timur. Berbagai isu strategis dibahas dalam rapat kerja tersebut, diantaranya sinkronisasi pengelolaan das, rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi daerah tangkapan air, hingga penguatan kolaborasi lintas sektor menghadapi tantangan pembangunan, termasuk keberadaan Ibu Kota Nusantara IKN. Ketua Harian Forum Das Kalimantan Timur, Saud Marisi, mengatakan, pengelolaan daerah aliran sungai tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan sinergi seluruh pihak. Menurutnya, Forum Das diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Timur. Melalui rapat kerja ini, Forum Das juga menyusun program kerja 5 tahun ke depan dengan fokus awal pada penguatan kelembagaan. Program tersebut meliputi penyusunan standar operasional, pendataan anggota, pemetaan pengangku kepentingan, serta menyusun rencana aksi sebagai pedoman pengelolaan daerah aliran sungai hingga tahun 2030.

0: Apakah Anda yakin kompor di rumah sudah aman? Setiap tahun, ribuan kecelakaan rumah tangga terjadi karena kelalaian saat menggunakan kompor. Kebakaran rumah, ledakan gas, dan luka bakar, semua bisa terjadi hanya dalam hitungan detik. Jangan biarkan dapur Anda menjadi sumber bahaya bagi keluarga. Pastikan selalu mematikan kompor setelah digunakan. Periksa selang gas secara berkala, dan jangan biarkan anak-anak bermain di sekitar kompor yang menyala. Jadilah pengguna kompor yang bijak untuk keselamatan keluarga Anda. Ingat, satu langkah pencegahan kecil bisa menyelamatkan nyawa.
1: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: 101 FM.
1: Kita lanjutkan sajian informasi dalam majalah udara Kentongan pendengar. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Sosial bergerak cepat menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana. Bantuan tersebut diberikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan dasar para penyintas sekaligus mempercepat penanganan pasca bencana. Kepala Dinas Sosial Kalimantan Timur Andi Muhammad Ishak mengatakan penyaluran bantuan dilakukan sesuai arahan Gubernur Rudi Mashud. Pemerintah provinsi langsung turun ke lapangan untuk membantu korban bencana yang masuk kategori bencana provinsi dengan jumlah penyintas antara 51 hingga 100 jiwa. Menurut Andi, pemerintah memiliki tanggung jawab memastikan masyarakat terdampak memperoleh bantuan secara tepat agar dampak sosial dan ekonomi tidak semakin berat. Kehadiran pemerintah di lokasi bencana juga menjadi bagian dan penanganan yang cepat, tepat, dan terkoordinasi. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berharap bantuan yang disalurkan dapat meringankan beban para penyintas sekaligus mempercepat proses pemulihan sehingga masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas secara normal. Beralih ke informasi selanjutnya pendengar, anggota DPRD Kota Bontang, Joni Alapadang, meminta pemerintah daerah bersama perusahaan memperkuat edukasi kebencanaan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan industri. Langkah ini dinilai penting agar warga memahami prosedur yang harus dilakukan saat kondisi darurat. Menurut Joni, sosialisasi mitigasi bencana tidak boleh hanya diberikan kepada pekerja perusahaan, tetapi juga kepada masyarakat yang berpotensi terdampak. Warga perlu mendapat informasi mengenai jalur evakuasi, sistem peringatan dini, titik kumpul hingga tata cara penyelamatan diri. Joni mengaku masih banyak masyarakat yang belum memahami arti sirena yang rutin dibunyikan dari kawasan industri setiap hari Selasa, bahkan dirinya belum pernah memperoleh penjelasan mengenai langkah yang harus dilakukan. Apabila sirene berbunyi dalam situasi darurat, bukan sekedar simulasi. Karena itu, Joni mendorong pemerintah, BPBD, dan perusahaan memperkuat komunikasi serta sosialisasi kepada masyarakat. Dengan pemahaman yang baik, warga diharapkan lebih siap menghadapi potensi bencana dan dapat mengurangi resiko kepanikan saat keadaan darurat terjadi.

0: Waktunya kentongan. Indonesia terletak di garis khatulistiwa, sehingga wilayah Indonesia hanya memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Fenomena alam puting beliung berpotensi menjadi bencana. Di musim apakah potensi puting beliung meningkat intensitasnya? A. Musim hujan. B. Musim kemarau. C. Musim peralihan. Jawaban yang benar adalah C. Musim peralihan. Bencana puting beliung sebagai akibat dari peristiwa hidrometeorologis meningkat intensitas kejadiannya pada musim peralihan. Puting beliung menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan hujan cumulus nimbus yang terbentuk akibat pemanasan intensif. Ancaman puting beliung sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer skala lokal. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Udah dibawa, gak lupa kan?
2: Udah, Bu.
1: Yah, bawaan ayah udah semua nih.
3: Udah.
1: Kotaknya mana ya?
3: Kotak apa, Bu? Kotak perhiasan.
1: Wah, ya. Emang ibu punya kotak perhiasan? Kotak P3K ya.
2: Emang buat apa sih, Bu?
1: Kotak P3K itu penting tahu, gak cuma di rumah, tapi juga di mobil.
2: Oh, gitu.
1: Iyalah, penting itu untuk kondisi darurat selama perjalanan. Di situ kan juga ada obat-obatan. Nah, yang penting juga untuk pertolongan pertama.
2: Tapi di mana ya, Bu? Sebentar, itu bukan sih, Bu?
1: Loh, kok ada di situ?
2: Dari tadi kan emang di situ, Bu.
3: Biasa memang ibu itu. Faktor U.
2: Iya ya, benar.
1: Ya udah, lengkap sudah ya. Ayo kita jalan ya.
3: Ayo.
2: Kotak P3K berfungsi untuk memberikan pertolongan pertama pada cedera atau kondisi medis tertentu. Kotak P3K dapat membantu mencegah komplikasi lebih lanjut. Kotak P3K sebaiknya selalu tersedia lengkap kapan saja dan di mana saja, seperti di rumah, sekolah, kantor, maupun kendaraan pribadi.

0: gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya. Hus. Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja, tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan

0: informasi dan inspirasi. Pro 1 FM. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim tautan pendaftaran untuk mengikuti rekrutmen tenaga pendamping masyarakat TPM dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR tahun 2026. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com. Setelah dilakukan pengecekan dengan mengakses tautan yang tersedia, hasilnya tidak mengarah ke laman resmi milik Kementerian PU. Tautan yang dituju justru meminta data pribadi berupa nama dan akun Telegram milik pelamar. Selain itu, sebagai informasi, nama Kementerian PUPR telah resmi berganti nama menjadi Kementerian PU. Perubahan nomenklatur ini dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Subianto. Lebih lanjut, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU melalui akun Instagram resmi yakni @pu_ciptakarya telah mengimbau masyarakat untuk mewaspadai penipuan berkedok rekrutmen. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Samarinda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konflik sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial, menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saatnya kami hadirkan sajian zona petang dengan menghadirkan lagu-lagu religi untuk Anda. Nanti akan dirangkai dengan serta seruan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya nanti jatuh pada pukul 18 lewat 22 menit waktu Indonesia Tengah.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Saatnya kami hadirkan pengajian Al-Quran. Kali ini bersama Arman Sanusi dengan penerjemah Margaret Hayu dari Quran Surah At-Taubah ayat 103 hingga 107.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

0: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya, doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.
1: Alam ya'lam.

taubat dari hamba-hambanya dan menerima zakat, dan bahwasanya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

dan ada pula orang-orang lain yang ditangguhkan sampai ada keputusan Allah. Ada kalanya Allah akan mengazab mereka, dan ada kalanya Allah akan menerima taubat mereka. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

0: Dan di antara orang-orang munafik itu, ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan pada orang-orang mukmin, untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah, "Kami tidak menghendaki selain kebaikan." Dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta dalam sumpahnya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, saatnya kita dengarkan seruan kumandang azan maghrib pukul 18 lewat 22 menit waktu Indonesia Tengah.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa taala. Masih di rangkaian sajian Zona Petang Pro 1 RRI Samarinda.
2: Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah, gemeterlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Quran Surah Al-Anfal ayat 2.

Dari Ibnu Abbas, dia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua kenikmatan kebanyakan manusia tertipu pada keduanya, yaitu kesehatan dan waktu. Hadis riwayat Bukhari.

0: el que ama.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Masih dirangkai sajian Zona Petang Pro 1 RRI Samarinda. Pendengar, kami sapa Anda yang saat ini sudah berkumpul kembali bersama keluarga ya, dan menikmati kebersamaan. Dan untuk Anda juga mungkin yang masih menunaikan ibadah sholat maghrib, kami ucapkan selamat menunaikan. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami temani Anda ya di rangkaian sajian Zona Petang, menemani Anda yang sudah menikmati istirahat Anda di rumah setelah seharian penuh Anda menggeluti segala aktivitas Anda. Mudah-mudahan semuanya selalu sehat dan tetap berbahagia bersama keluarga. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami hadirkan satu informasi untuk Anda. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur ya, Jimmy, menyoroti kondisi fenomena angin selatan yang mempengaruhi pendapatan nelayan dari sektor perikanan. Nah, menurutnya pendengar, fenomena angin selatan yang melanda perairan sekitar Kabupaten Kutai Timur dapat memicu cuaca buruk sehingga membatasi ruang gerak para nelayan untuk mencari tangkapan. Dan kondisi kurang menguntungkan dari sisi pasokan itu diprediksi akan memicu efek domino terhadap stabilitas harga pangan di pasar tradisional. Jika tangkapan laut merosot, tentunya masyarakat dipastikan beralih ke komoditas alternatif untuk memenuhi kebutuhan protein harian mereka. Sebagaimana disampaikan Jimmy, Ketua DPRD Kutai Timur ya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan karena sektor perikanan merupakan salah satu penopang kebutuhan pangan masyarakat di Kutai Timur. Nah, tidak hanya itu ya pendengar, ia juga menyoroti momentum berakhirnya libur panjang dan dimulainya tahun ajaran baru sekolah yang akan selalu menjadi periode rawan karena meningkatkan aktivitas ekonomi dan konsumsi masyarakat. Selain sektor perikanan, Jimmy juga membeberkan ya, ada sejumlah komoditas sensitif lain yang pergerakannya wajib diperhatikan pemerintah. Beberapa di antaranya meliputi minyak goreng, daging ayam, tomat, dan komoditas penting lainnya yang sangat dipengaruhi oleh dinamika konsumsi domestik pasca libur panjang. Apalagi dengan dimulainya kegiatan belajar mengajar, operasional program makan bergizi juga kembali berjalan. Program tersebut membutuhkan pasokan bahan pangan dalam jumlah besar ya, sehingga kesiapan stok dinilai menjadi faktor penting untuk menjaga stabilitas harga.

0: update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
1: Wow!
0: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, penerapan kebijakan work from home atau bekerja dari rumah bagi aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Kaltim masih dalam tahap pemantauan. Meski implementasinya baru berjalan beberapa bulan ya pendengar, Inspektorat Daerah Provinsi Kaltim mulai mengingatkan seluruh ASN agar tetap menjunjung tinggi integritas terutama dalam penggunaan sistem absensi digital. Peringatan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi agar tidak muncul praktik manipulasi kehadiran yang berpotensi merugikan pemerintah daerah. Hingga kini Inspektorat belum melakukan audit khusus maupun menemukan indikasi pelanggaran karena evaluasi pelaksanaan WFH masih berlangsung. Inspektur Daerah Provinsi Kaltim M. Irfan Pranata mengatakan kebijakan WFH masih tergolong baru sehingga pihaknya belum dapat menyimpulkan efektivitas maupun potensi penyimpangan dalam pelaksanaannya. Irfan menjelaskan penilaian awal terhadap efektivitas kebijakan WFH bukan menjadi kewenangan Inspektorat. Menurutnya, proses evaluasi berada di bawah koordinasi Badan Kepegawaian Daerah BKD serta perangkat daerah yang membidangi organisasi. Selain mengukur produktivitas ASN, pemerintah juga menghitung dampak kebijakan tersebut terhadap efisiensi anggaran daerah. Beberapa indikator yang terpantau setiap bulan meliputi penggunaan listrik kantor, konsumsi air bersih, hingga biaya operasional dan bahan bakar kendaraan dinas. Informasi ini pendengar, sekaligus mengakhiri kebersamaan saya dengan Anda di rangkaian Samarinda Sore. Nanti akan berganti bersama rekan Dita Rania pendengar yang akan temani Anda ya di rangkaian Samarinda malam. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam.

sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa

berpisah dengan seseorang, kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: 1. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, Samarinda, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Wamen Komdigi Nezar Patria menegaskan pentingnya pembangunan compute cluster nasional. Ia menuturkan compute cluster menjadi salah satu kunci utama untuk meningkatkan daya saing digital di Indonesia, secara khusus dijelaskan oleh Wamen Komdigi untuk peningkatan daya saing industri kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI nasional. Ia menyatakan Indonesia harus bergerak lebih jauh dari sekedar pengguna teknologi dengan membangun kapasitas komputasi yang kuat. Beriringan dengan itu, Indonesia juga harus terus memperkuat talenta digital nasional untuk siap berdaya saing di kancah global. Lebih lanjut dikatakannya, kebutuhan akan compute cluster saat ini semakin mendesak dikarenakan AI modern yang sangat bergantung pada kapasitas komputasi berskala besar. Dengan penguatan kapasitas komputasi yang beriringan dengan pembangunan ekosistem nasional, Indonesia tidak hanya bisa menjadi pasar teknologi asing, namun Wamen Komdigi optimis bahwa hal itu mampu menjadikan Indonesia sebagai salah satu pemain penting dalam industri AI global. Pendengar, demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi.
0: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus tiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil ya, yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, selamat malam mendengar. Ditarannya kembali hadir ya ke ruang dengar Anda di malam hari ini hingga nanti merapat di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. 7 Juli 2026 mendengar, masih dalam suasana liburan sekolah ya, luar biasa. Jadi untuk anak-anak sekolah lagi senang-senangnya nih, masa-masa yang bisa bebas gitu ya, untuk bangun siang ataupun mengajak orang tuanya untuk bisa berlibur di luar kota. Dan suasana libur sekolah ini pendengar ternyata mendongkrak okupansi hotel sampai dengan 30% pendengar. Okupansi hotel naik signifikan selama libur sekolah, terutama di destinasi-destinasi wisata favorit di Pulau Jawa ya, dengan kenaikan sekitar 20 hingga 30%. Libur sekolah ini kan kembali meningkatkan aktivitas pariwisata di berbagai daerah pendengar, dengan dampaknya yang terlihat pada kenaikan tingkat hunian hotel selama musim liburan. Destinasi di Pulau Jawa mendengar jadi tujuan favorit masyarakat karena kemudahan akses transportasinya yang ikut mendorong peningkatan jumlah perjalanan wisata juga. Dan mendengar, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI, Maulana Yusran, mengatakan bahwa wisatawan saat ini lebih banyak memilih berlibur di dalam negeri karena adanya pelemahan rupiah yang membuat perjalanan luar negeri terasa semakin mahal. Oleh karenanya PHRI mencatat tingkat okupansi hotel dalam negeri domestik ya mencapai sekitar 70 hingga 80%, dan pada hari biasa okupansi hanya berkisar 40 hingga 30% saja gitu ya. Dan ekonom Guru Besar Universitas Erlangga Rahma Gafmini juga menilai kondisi tersebut juga turut menggerakkan ekonomi daerah karena libur sekolah yang menjadi pendorong konsumsi masyarakat pada kuartal kedua, karena menurutnya manfaat terbesar dirasakan oleh sektor pariwisata dan juga akomodasi ya pendengar, karena efeknya kemudian menjalar kepada kuliner, transportasi, dan UMKM. Dan pendengar, momentum libur sekolah

0: kuning dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
2: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja?
3: Wow.
2: Pakai RRI Digital, selalu ada untuk Anda 24 jam non-stop. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, atau santai di rumah, cukup buka aplikasi dan nikmati siaran favorit. RRI Digital, satu aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan. Download sekarang di Play Store atau App Store.
4: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
5: 97,6 FM, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, Presiden Prabowo menyambut baik kerjasama restorasi Candi Prambanan dengan India. Presiden Prabowo Subianto menyambut baik kerjasama terkait restorasi dan juga konservasi Candi Prambanan yang akan dilakukan bersama dengan India, yang menjadi salah satu hasil penting dari pertemuan bilateral Presiden Prabowo dan juga Perdana Menteri India Narendra Modi pada hari ini, Selasa 7 Juli 2026. Pendengar, Presiden Prabowo mengatakan kerjasama tersebut mencerminkan eratnya hubungan sejarah dan peradaban dari Indonesia-India yang telah terjalin selama berabad-abad. Kedua negaranya memiliki ikatan budaya yang kuat dan terus berupaya untuk memperkuatnya menjadi berbagai program yang konkret. Presiden menilai pelestarian Candi Prambanan tidak hanya penting untuk Indonesia, tapi juga menjadi simbol kedekatan sejarah dan juga budaya dari kedua bangsa. Karenanya, kerjasama tersebut diharapkan dapat memperkuat hubungan antar masyarakat sekaligus memperluas diplomasi kebudayaan. Dan mendengar, selain restorasi Prambanan, Indonesia dan India juga akan menetapkan periode 2026-2027 sebagai Tahun Tagore Dewantara, yang mana program tersebut akan menjadi wadah penguatan kerjasama di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan juga pertukaran masyarakat dari kedua negara. Presiden mengatakan hubungan Indonesia dan India tidak hanya dibangun melalui kerjasama ekonomi dan politik, dan namun juga berkomitmen gitu ya terhadap memperkuat fondasi hubungan melalui warisan budaya dan juga pertukaran pengetahuan antar generasi muda. Dan mendengar, kerjasama restorasi Prambanan sebelumnya menjadi salah satu agenda yang akan ditindaklanjuti selama kunjungan PM Narendra Modi di Indonesia. Dan setelah agenda ke negara di Jakarta, PM Modi dijadwalkan akan langsung mengunjungi kawasan Candi Prambanan di Yogyakarta. Informasi ini, pendengar, selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
1: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar. Dan yang besar ini namanya box takwa.
2: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
1: Iya, Papa. Supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
2: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain. Jadiin box puasa aja misalnya.
1: Duh, Papa. Karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
2: Wah, hebat putri cantik Papa.
1: Iya, Pa. Itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
2: Mudah-mudahan kita bisa merayanya ya, sayang.
1: Oke, Papa.

Pendengar Pro Satu Radio Republik Indonesia Samarinda, khususnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan bersama kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar Prosoto Radio Republik Indonesia Samarinda, khususnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Rabb-nya. Quran Surah Al-Isra ayat 26 hingga 27.
3: Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.
4: FM, kanal informasi dan inspirasi.
5: RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku Stop Overthinking oleh Nick Trenton menawarkan panduan praktis untuk mengatasi kebiasaan berpikir berlebihan yang dapat menghambat kebahagiaan dan produktivitas. Trenton menjelaskan bahwa overthinking adalah proses berpikir yang berlebihan tentang sesuatu secara terus-menerus, tanpa mencapai solusi atau keputusan yang jelas. Ini seringkali menyebabkan stres, kecemasan, dan ketidakbahagiaan. Overthinking dapat mengambil berbagai bentuk, seperti memikirkan skenario terburuk, menganalisis kejadian masa lalu, atau memikirkan kembali percakapan atau tindakan. Overthinking memiliki dampak negatif yang signifikan pada kesehatan mental dan emosional. Trenton menekankan bahwa overthinking dapat menyebabkan kecemasan berlebihan, depresi, kelelahan mental, dan bahkan masalah fisik seperti sakit kepala dan gangguan tidur. Selain itu, overthinking dapat menghambat pengambilan keputusan dan mengurangi produktivitas. Langkah pertama untuk mengatasi overthinking adalah mengenali pemicunya. Trenton mengajak pembaca untuk mencatat situasi atau pikiran yang sering memicu overthinking. Dengan memahami pemicu ini, seseorang dapat lebih mudah mengantisipasi dan mengelola overthinking. Trenton menawarkan berbagai teknik praktis untuk menghentikan overthinking. Mindfulness. Praktik kesadaran penuh membantu mengarahkan perhatian pada saat ini dan mengurangi pikiran yang berputar-putar. Mindfulness melibatkan pernafasan dalam, meditasi, dan fokus pada pengalaman saat ini tanpa penilaian. Reframing, mengubah cara pandang terhadap situasi dapat membantu mengurangi overthinking. Ini melibatkan menggantikan pikiran negatif dengan perspektif yang lebih positif dan realistis. Membatasi waktu berpikir. Menetapkan batas waktu untuk memikirkan suatu masalah dapat mencegah overthinking. Misalnya, alokasikan 10 menit untuk memikirkan solusi, kemudian berhenti dan lanjutkan aktivitas lain. Distraksi positif. Melibatkan diri dalam aktivitas yang menyenangkan atau produktif dapat membantu mengalihkan pikiran dari overthinking. Olahraga, hobi, atau berinteraksi dengan orang lain bisa menjadi cara efektif. Trenton menekankan pentingnya mengelola stres dan emosi. Meditasi dan latihan pernafasan dapat membantu menenangkan pikiran. Selain itu, menjaga keseimbangan hidup dengan pola tidur yang baik, makan sehat, dan olahraga rutin juga penting. Mengganti kebiasaan overthinking dengan kebiasaan positif adalah langkah penting. Trenton menyarankan untuk membangun rutinitas yang mencakup waktu untuk refleksi positif, menulis jurnal, dan menetapkan tujuan harian yang realistis. Kebiasaan ini dapat membantu menjaga fokus pada hal-hal yang penting dan produktif. Trenton mengingatkan bahwa mencari dukungan dari orang bisa sangat membantu. Berbicara dengan teman, keluarga, atau profesional dapat memberikan perspektif baru dan solusi untuk masalah yang dihadapi. Dukungan sosial juga dapat mengurangi rasa kesepian dan kecemasan. Salah satu kunci untuk mengatasi overthinking adalah belajar menerima ketidakpastian. Trenton menjelaskan bahwa hidup penuh dengan ketidakpastian dan tidak semua hal dapat dikendalikan. Dengan menerima hal ini, seseorang dapat melepaskan kebutuhan atau selalu memiliki jawaban pasti dan merasa lebih tenang. Kepercayaan diri yang kuat dapat membantu mengurangi overthinking. Trenton menyarankan untuk fokus pada pencapaian dan kekuatan diri, serta menetapkan batasan yang sehat. Dengan meningkatkan kepercayaan diri, seseorang dapat menghadapi tantangan dengan lebih yakin dan mengurangi kecemasan berlebih. Menghentikan overthinking membutuhkan konsistensi dan komitmen. Trenton mendorong pembaca untuk terus menerapkan teknik-teknik yang dapat dipelajari dan tidak mudah menyerah. Perubahan memerlukan waktu dan latihan, tetapi dengan kesabaran seseorang dapat menikmati hidup yang lebih bahagia dan bebas dari overthinking. Buku Stop Overthinking oleh Nick Trenton memberikan strategi praktis dan langkah-langkah konkret untuk mengatasi kebiasaan berpikir berlebihan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita dapat mencapai kehidupan yang lebih tenang, produktif, dan bahagia. Demikian esensi buku berjudul Stop Overthinking, Jalani Hidup Dengan Tidak Berpikir Berlebihan, karya Nick Trenton. Dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, pendengar, saatnya kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 RT Jakarta dalam Warta Berita Sentral.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya.
3: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK.
1: Indonesia-India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia. Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK. Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Indonesia, India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Kunjungan kali ini sekali lagi merupakan tanda betapa kita ingin terus memelihara persahabatan dan kerjasama tersebut.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menyepakati kerjasama di berbagai sektor, di antaranya adalah kesehatan. Presiden Prabowo mengatakan salah satu bentuk kerjasama di bidang kesehatan adalah pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka siang tadi.
2: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Dalam kaitan tersebut, kami menyambut baik restorasi dan konservasi kompleks Candi Prambanan yang merupakan situs warisan dunia UNESCO, serta penetapan tahun 2006-2007 sebagai tahun Tagore Dewan Tara bagi diplomasi budaya dan pendidikan Indonesia-India.
4: Sementara itu, Perdana Menteri India Modi menyatakan kesiapan untuk memasok obat-obatan yang berkualitas dan terjangkau untuk Indonesia.
5: Dunia perhoga, puri manuta perhoga.
6: Kesepakatan yang ditandatangani hari ini, obat-obatan berkualitas dan terjangkau dari India akan semakin tersedia bagi warga daerah Indonesia. Kami juga akan berkontribusi yang telah dikembangkan di India dan ketahanan pangan Indonesia akan semakin kuat dan juga kemampuan praktik-praktik baik dari sustainable farming dan agroteknologi dengan satu sama lain.
4: Adapun kerjasama lainnya, yakni di bidang ekonomi, salah satu bentuk kerjasama di bidang ekonomi adalah konektivitas maritim antara Pelabuhan Sabang di Aceh dan Kepulauan Andaman di India. Pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR Code yang diharapkan mempermudah transaksi masyarakat dan pelaku usaha di kedua negara. Indonesia dan India akan memperluas kolaborasi di bidang energi, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, pertukaran teknologi, serta peningkatan kapasitas di bidang teknologi nuklir. Dan kebudayaan, Indonesia dan India akan memperkuat kerjasama restorasi Candi Prambanan sebagai simbol hubungan sejarah kedua bangsa yang telah terjalin sejak lama. Di sektor pendidikan diantaranya pendirian kampus Indian Institute of Technology dan Indian Institute of Management di Indonesia. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perdana Menteri India Narendra Modi dan Ketua DPR RI Puan Maharani menyepakati pentingnya adanya sinergi strategis antara kedua negara guna menjaga stabilitas geopolitik dan menghadapi tantangan global. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
7: Yang mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa.
8: Perdana Menteri India Narendra Modi menyampaikan pidato bersejarah di hadapan para anggota Parlemen Republik Indonesia pada hari ini. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi strategis antara India dan Indonesia sebagai dua kekuatan demokrasi terbesar di Asia untuk menghadapi tantangan global di masa depan. Ia juga mengungkapkan rasa kagum dan terima kasihnya atas sambutan yang luar biasa yang diberikan oleh masyarakat serta pemerintah Indonesia. Ia juga mengungkapkan rasa kagum dan terima kasihnya atas sambutan luar biasa yang diberikan oleh masyarakat serta pemerintah Indonesia. Ia bahkan menyebut momen ini sebagai salah satu hari paling berkesan dalam hidupnya.
9: Indonesia ke logo
10: nih. Atas nama miliaran rakyat India, saya menerima kasih sayang dari masyarakat Indonesia ini dengan sepenuh hati dan dengan segala kerendahan hati. Penghargaan ini adalah bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai demokrasi yang dijunjung oleh kedua negara, warisan bersama kita, serta simbol dari semakin kuatnya hubungan bilateral antara kedua bangsa.
8: Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut bahwa hubungan Indonesia dengan India semakin erat. Ia juga menyampaikan kedua negara memiliki kekuatan maritim di Samudra Hindia yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.
7: Yang mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa. Sejarah mencatat bahwa Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, yang juga merupakan kakek saya, menjadi tamu kehormatan utama pada peringatan Hari Republik India yang pertama pada tahun 1950.
8: Menurut Puan, kemitraan itu semakin penting di tengah meningkatnya rivalitas kekuatan besar, gangguan rantai pasok global, krisis pangan dan energi, serta dampak perubahan iklim. Sinergi keduanya diyakini tidak hanya akan membawa kemakmuran bagi kedua negara, tetapi juga menjadi motor penggerak stabilitas dan energi baru bagi perdamaian dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengapresiasi kinerja pemerintah dalam pencapaian pendapatan negara pada semester pertama 2026. Meski demikian, Badan Anggaran tetap menyoroti sejumlah indikator fiskal yang memerlukan perhatian pemerintah. Berikut laporan Eliana Zahra.
11: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu.
12: Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI Said Abdullah menyampaikan penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak pada semester pertama tahun 2026 menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski demikian, Banggar mencermati realisasi pembayaran utang semester pertama yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, serta tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA yang dinilai menunjukkan perlunya penyempurnaan perencanaan pembiayaan utang dan investasi.
11: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu, namun proyeksi defisit APBN kita direncanakan dalam APBN 2026 sebesar 689,12.68% PDB.
12: Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan, outlook APBN 2026 tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mendukung prioritas pembangunan nasional. Pemerintah juga memperkirakan belanja negara meningkat termasuk untuk pembayaran subsidi dan kompensasi serta tetap menjaga defisit APBN berada dalam batas aman.
13: Outlook defisit APBN tercatat sebesar 734,3 triliun rupiah dengan persentase sebesar 2,85% terhadap PDB. Dengan demikian, atau pembiayaan anggaran menjadi sebesar 734,3 triliun rupiah. Saya yakin kita masih bisa menekan defisit ini ke bawah.
12: Dalam rapat tersebut, Banggar DPR RI juga menyoroti defisit neraca pembayaran pada triwulan pertama tahun 2026 yang mencapai 8,93 miliar dolar Amerika Serikat dan meminta pemerintah menyiapkan langkah mitigasi apabila tren tersebut berlanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Perdagangan dengan tumbuh 45,9%.
1: Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
3: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan.
9: Badan Gizi Nasional telah menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin, menyatakan bahwa pimpinan BGN telah memaparkan rencana aksi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian KPK sebelumnya. KPK sendiri akan mengawasi, mendampingi, dan memonitor pelaksanaan rencana aksi tersebut hingga seluruh rekomendasi dijalankan.
3: Diskusi sudah dilakukan dengan pimpinan dan pimpinan BGN yang pada intinya BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK. Ada 10 rekomendasi kajian yang sudah kami berikan dan hari ini BGN menyampaikan rencana aksi yang akan dilakukan. Dan nanti tentunya kami dari Kedeputian Pencegahan Monitoring akan melakukan pengawasan.
9: Sementara itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan bahwa rekomendasi KPK telah diterima sejak 17 Maret 2026. Namun saat jajaran pimpinan baru BGN mulai bekerja dan berkunjung ke KPK pada 2 Juni 2026, hasil kajian tersebut belum ditindaklanjuti. Agustina menegaskan BGN memahami bahwa penyampaian dokumen rencana aksi bukan akhir dari proses.

0: kajian tersebut belum mendapat tanggapan. Kami pelajari.
1: Sebelumnya, memang KPK mengungkap temuan terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis. Temuan tersebut merupakan bagian dari kajian strategis yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025. Dalam kajian tersebut, KPK mengungkap 20 kajian strategis policy brief serta corruption risk assessment di berbagai sektor prioritas nasional termasuk program MBG. Salah satu sorotan utama KPK adalah mekanisme pengadaan melalui skema bantuan pemerintah. Menurut laporan KPK, skema ini berpotensi memperpanjang rantai birokrasi, meningkatkan resiko konflik kepentingan, serta melemahkan transparansi dan akuntabilitas. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Ombudsman RI perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Masyarakat, terutama para pelaku usaha, merasa dirugikan dengan adanya kejadian tersebut karena berdampak terhadap omset mereka. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
3: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat.
4: Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menerima cukup banyak aduan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di berbagai wilayah dalam beberapa hari terakhir. Keluhan tersebut disampaikan warga karena pemadaman dinilai berdampak terhadap aktivitas sehari-hari maupun kegiatan usaha. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, mengatakan laporan mengenai pemadaman listrik merupakan isu yang relatif jarang diterima Ombudsman. Selama ini, PT PLN memang kerap menjadi pihak terlapor, namun substansi laporan biasanya tidak berkaitan dengan gangguan pasokan listrik.
3: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat. Akses kami khususnya di sektor kelistrikan dengan terlapor PLN ini meningkat dalam beberapa waktu terakhir tadi. Setidaknya kami mencatat ada kurang lebih 10 konsultasi ataupun laporan yang disampaikan masyarakat ke kami di Ombudsman Kalsel. Mereka menyampaikan keluhan mengenai pemadaman listrik ini. Ini sesuatu isu yang jarang-jarang sebenarnya dilaporkan ke Ombudsman. Memang kalau PLN cukup sering dilaporkan di Ombudsman Kalsel, tapi substansinya bukan terkait pemadaman listrik.
4: Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan keluhan kepada penyelenggara pelayanan publik apabila pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan standar maupun komitmen yang telah dijanjikan. Jika ditemukan dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka terdapat potensi maladministrasi yang dapat ditindaklanjuti oleh Ombudsman sesuai kewenangannya. Dampak pemadaman listrik juga dirasakan para pelaku usaha. Sejumlah pelaku usaha mengaku operasional mereka terganggu akibat terhentinya pasokan listrik selama beberapa jam, sehingga aktivitas pelayanan kepada pelanggan tidak dapat berjalan secara normal. Salah satunya disampaikan Rizkan, pelaku usaha fotokopi dan percetakan di Jalan Cemara Raya. Menurutnya, pemadaman listrik selama 4 hingga 5 jam menyebabkan seluruh mesin produksi tidak dapat dioperasikan sehingga pekerjaan pelanggan tertunda.
5: Rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam, dampaknya ya gawean numpuk jadinya. Jadi ya numpuk ya gawean gak ada kerjalan.
6: Yang numpuknya maksudnya pesanan orang
5: ya. Kadang-kadang rata-rata langganan di sini sabar aja mang, jadi mau jadi menunggu.
6: Oh, jadi bininya tetap mantar jalan?
5: Iya, mantar. Tapi ditinggal. Jadi via chat WA.
6: Dikabarilah.
4: Keluhan serupa disampaikan Mariana, pegawai usaha laundry di kawasan Jalan Pelamboyan. Ia mengatakan pemadaman listrik selama 2 hingga 5 jam menghambat proses pencucian dan penyetrikaan pakaian sehingga penyelesaian pesanan pelanggan mengalami keterlambatan.
7: Iya, soalnya biasanya kan kami misalnya sore sudah tuntungan kering loh. Jadi malam tuh menggawi aja kayak itu. Nah, jadi ini kan pas mati lalu teranuai kayak itu, nah terlambat kayak itu, nah yang mengeringinya lambat jadinya. Soalnya kan kada sesuai estimasi, jadi misalnya 2 hari kan jadi jadi misalnya orang ambil padahal belum tuntung kan, biasanya kan apa-apa pang orangnya mau aja.
6: Berapa kali ya mati lampu di sini pernah?
7: 2 kali pang sudah selama aku di sini. Nah,
4: Ombudsman berharap persoalan pemadaman listrik dapat segera diselesaikan sehingga masyarakat memperoleh kepastian layanan kelistrikan. Selain itu, PLN juga didorong untuk memperbaiki tata kelola informasi dan komunikasi kepada publik, termasuk menyampaikan perkembangan penanganan gangguan secara berkembang.

0: serta memperkuat sistem pengelolaan pengaduan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global. Berikut laporannya disampaikan langsung rekan kami Zahrotin Alzana. Zahro.
2: Ya, pendengar, Otoritas Jasa Keuangan memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional hingga Juni 2026 tetap terjaga. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi menyebut, kondisi tersebut didukung ketahanan sektor keuangan meski ekonomi global masih dibayangi resiko geopolitik dan juga perlambatan pertumbuhan. Friderika menjelaskan OJK terus memperkuat pembiayaan bagi sektor produktif melalui optimalisasi sistem layanan informasi keuangan atau SLIK. Kebijakan yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 ini diharapkan dapat mempercepat pembaruan data kredit dan juga meningkatkan kualitas informasi debitur. Berikut pernyataan Friderika.
3: Optimalisasi SLIK yang mulai berlaku 1 Juli 2026 ini mencakup percepatan pembaruan informasi kredit atau pembiayaan oleh pelaku usaha jasa keuangan menjadi paling lambat 3 hari kerja setelah pelunasan, serta penerapan threshold informasi debitur untuk nominal di atas 1 juta, sehingga informasi yang disajikan tetap proporsional dan relevan dalam proses analisis kredit.
2: Selain itu, pendengar, OJK juga menegaskan komitmennya dalam memperkuat pembiayaan berkelanjutan dan mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan kerjasama internasional serta pengembangan pembiayaan bagi sektor-sektor strategis. OJK berharap berbagai kebijakan tersebut mampu menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus memperkuat akses pembiayaan bagi masyarakat dan juga dunia usaha. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Dewan Pers memberikan lisensi uji kompetensi wartawan cyber kepada RRI. Laporannya disampaikan Yorika Fitri.
4: Yang pasti adalah RRI akan senantiasa adaptif, kita memperkuat kemampuan.
5: Dewan Pers resmi memberikan lisensi kepada LPP RRI sebagai lembaga uji kompetensi wartawan cyber. Pengesahan ini menjadi tonggak penguatan kompetensi jurnalis di tengah perkembangan media digital. Direktur Utama LPP RRI, Ihen Rasmo, menyatakan kepercayaan dari Dewan Pers menjadi motivasi bagi RRI untuk terus membangun human capital. Sebagai media multi platform, RRI harus didukung wartawan yang memiliki kompetensi radio dan cyber sehingga mampu menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas. Menurut Hendrasmo, penguatan kompetensi menjadi langkah penting agar insan pers RRI mampu beradaptasi dengan perkembangan industri media sekaligus menjaga kepercayaan publik.
4: Kita intinya bersama lembaga-lembaga lain itu bisa melakukan dan ini menjadi konsep kita, memang bagian dari upaya kita selama ini untuk membangun human capital kita.
5: Sementara itu, anggota Dewan Pers Maha Eka Swasta menyatakan modul yang disusun oleh LPP RRI sangat diapresiasi oleh Dewan Pers. Dan ini merupakan modul dan lisensi uji kompetensi wartawan cyber pertama yang dirancang khusus. Dan Dewan Pers berharap produk jurnalistik RRI semakin berkualitas mengikuti kaidah pers dan menjadi rujukan bagi masyarakat.
6: Betul, setelah disusun oleh RRI, semoga modul ini siap bisa menjadi guidance untuk melahirkan informasi yang bertahan.
5: Sementara itu, pendengar, pengesahan lisensi tersebut menandai kesiapan RRI menyelenggarakan uji kompetensi wartawan cyber sekaligus memperkuat kualitas jurnalisme digital di lingkungan LPP RRI. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar melanda Prancis Selatan di tengah gelombang panas awal musim yang melanda sebagian besar wilayah Eropa. Lebih dari 10.000 orang dievakuasi dan dari lebih celusin kota dan desa di kawasan kaki pegunungan Pirnes. Kebakaran terjadi di Trevilah dekat kota Perpignan dan telah menghanguskan sedikitnya 4.600 hektar lahan. Prefect Pierre Reynaud de la Motte menyampaikan informasi tersebut melalui media sosial X yang kami lansir dari BBC News. Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez mengatakan kondisi kembali memburuk pada Senin 6 Juli 2026 pagi, di mana kondisi yang memburuk tersebut membuat upaya pemadaman kembali dilakukan secara intensif. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Swiss mengantisipasi pertemuan dengan Kolombia sebagai salah satu laga berat. Sementara Kolombia berusaha menjalani pertandingan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Achtelfinale van een Weltmeisterschaft.
1: Tidak setiap hari Anda pemain di babak 16 besar Piala Dunia. Ini bukan hanya kebahagiaan yang saya rasakan, tapi juga dirasakan para pemain saat sesi latihan, serta dukungan besar yang datang dari Swiss. Tentu saja ini akan menjadi pertandingan yang besar besok. Pertandingan besar dengan para pemain besar. Ini akan menjadi pertandingan yang dinanti.
0: Große Spieler und die Vorfreude ist riesig. Also ja.

0: esos cambios, sabíamos que iba a ser así, el hecho
1: tim de kami terpapar oleh perubahan itu. Kami tahu kondisinya akan seperti ini dengan Piala Dunia yang berlangsung di tiga negara yang tersebar di benua yang cukup luas. Semua orang merasakannya, termasuk kami. Kami harus menerima, berusaha mencari solusinya setiap hari dan tampil sebaik mungkin.
0: Solucionarlo en el día a día y tener la mejor prestación posible.
2: Swiss lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Prosator Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi pendengar, khususnya bagi Anda umat Buddha. Saat yang kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Buddha malam hari ini berjudul Berdana di Bulan Katina, yang akan dibawakan oleh Bu Susilawati untuk Anda di malam hari ini.
1: Mimbar agama.

0: Sama berbahagia. Pada kesempatan ini kita berjumpa lagi dengan saya di Pro 1 Samarinda. Ya. Tentu saja pada kesempatan ini sebelum kita mendengarkan sharing dhamma, terlebih dahulu kita mengagungkan guru agung kita Buddha Gautama dengan mengucapkan wandana. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Suki hotu namo buddhaya. Bapak Ibu pendengar yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan membawakan tema dengan judul yaitu berdana di bulan Katina. Memberikan dana dengan penuh keyakinan, hendaknya sila juga selalu dilaksanakan, rajin melatih samadhi, maka ia akan dapat terlahir di alam surga. Kehidupan kita yang tidak lepas dari hubungan antar sesama, yang masih membutuhkan bantuan atau dukungan dan dorongan dari pihak lain. Salah satunya adalah kita mempunyai hubungan yang sangat erat dengan para bhikkhu. Yaitu misalnya kita menyokong mereka, menyokong kebutuhan para bhikkhu yang tertuang dalam Sigalo Wada Sutta Diga Nikaya 3 halaman 31. Nah, apakah hubungan para bhikkhu itu? Ada 4 hal atau 4 macam kebutuhan pokok yang kita harus sokong untuk kehidupan para bhikkhu. Tentu saja kita harus memahami apa saja 4 bahan pokok itu atau 4 macam kebutuhan pokok itu. Yang pertama, sandang. Sandang itu seperti pakaian, jubah dan segala macam, makanan, ya, ada beberapa hal di situ, pakaian, makanan, tempat tinggal dan obat-obatan, ada 4. Atau sandang pangan papan itu maksudnya adalah ketika kita memberikan jubah, ketika kita berdana makanan, ketika kita berdana tempat tinggal dan menyediakan obat-obatan kepada para bhikkhu, sehingga kebutuhan para bhikkhu itu terpenuhi. Itulah 4 pokok yang harus kita persiapkan. Oleh karena itu, umat Buddha menyokongnya dengan cara berdana. Seperti halnya misalnya pada hari Katina, kita ketahui bahwa setelah masa-masa atau disebut berdiam di satu tempat selama 3 musim hujan atau 3 bulan. Pada musim hujan itu selesai. Ada di dalam kebhikkhuan itu disebut dengan pawarana namanya. Pawarana itu adalah mengundang. Mengundang 3 bulan setelah masa wasa itu. Lalu di sini adalah setelah Magga Puja, ya. Setelah dia bulan Waisak itu biasa jatuh pada bulan-bulan Oktober atau November pada petanggalan Masehi. Nah, setelah 3 bulan setelah masa wasa pada biasanya bulan Purnama, para bhikkhu itu mengakhiri wasa mereka dengan mengadakan pawarana secara bersama-sama. yaitu saling mengundang biku yang satu dengan mengadakan pawarana bersama-sama. Jadi mengundang satu biku yang satu dengan yang lainnya untuk memberikan nasihat atau memberi maaf. Nah, barangkali ada kesalahan, kemudian ada yang disebut ya dengan hari katina. Hari katina itu adalah berdana di dalam ajaran Sang Buddha. Ada beberapa hal penting yang dijelaskan oleh Sang Buddha, yaitu tentang berdana pada saat di hari katina. Yang pertama itu adalah di setiap wihara yang mengadakan hari katina itu minimal ada 5 biku yang berwasa di tempat itu. Ada 5 orang biku, ya. Lalu 5 orang biku itu harus memasuki masa wasa yang sama. Masa wasa yang sama maksudnya adalah pada misalnya 3 bulan sebelum melaksanakan puasa, itu mereka menjalankan masa wasa itu di satu tempat yang sama. Yang ketiga, harus menyelesaikan masa wasa pada waktu yang sama dan sempurna. Jadi yang tadi ada 5 orang, ya. Lalu 5 orang biku itu juga memasuki wasa yang sama. Yang ketiga, menyelesaikan masa wasa pada waktu yang sama pula. Lalu katina itu juga harus diselenggarakan di Uposatagara. Pada upacara itu, 5 orang biku yang berwasa di wihara itu menerima persembahan katina dusang atau kain pembuat jubah katina yang dipersembahkan oleh umat. Ya. Lalu 5 orang biku itu kemudian serentak membuat sanggakama atau peraturan sanggakama. Merupakan siapakah biku yang berhak menerima jubah katina pada waktu itu? Ya. Tentu saja beberapa hal itu untuk menunjang bagaimana kualitas berdana yang sempurna yang kita berikan kepada para bhikkhu. Ketika itu sebuah keputusan ditempuh dengan suatu cara prosedur yang demokratis. Ya. Nah, seseorang atau beberapa orang bhikkhu mengajukan usul. Bhikkhu yang lain memperkuat dan yang lainnya menyetujui. Nah, akhirnya jubah katina itu bisa diserahkan kepada para bhikkhu yang berhak untuk menerima. Bahan jubah itu harus dipotong, lalu dijahit, dicelup pada hari itu juga. Dan sebelum fajar menyingsing, jubah harus sudah siap dan diserahkan kepada bhikkhu yang berhak. Inilah yang disebut jubah katina itu. Lalu inilah katina yang sesungguhnya. Demikian yang dijelaskan oleh Sang Buddha, betapa besar manfaat bagi seorang yang bisa mempersembahkan katina dana. Sebab katina dana itu tak dapat dipersembahkan setiap saat, melainkan hanya katina dana itu hanya bisa dipersembahkan di suatu wihara dan hanya berhak menyelenggarakan katina satu kali pada waktu tahun itu. Jadi katina ini dilaksanakan hanya satu tahun sekali. Di dalam kita melaksanakannya, kita sebagai umat Buddha, pada upacara Katina, selain mempersembahkan tadi jubah kepada Sangha, para umat juga bisa mempersembahkan 4 kebutuhan pokok bagi para bhikkhu. Tadi sudah disebutkan di awal bahwa 4 kebutuhan pokok itu adalah bisa jubah, makanan, tempat tinggal, dan obat-obatan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari pendengar sedama yang berbahagia, banyak umat yang tidak sempat mempersiapkan 4 kebutuhan pokok itu. Lalu biasanya umat Buddha menggantikannya dengan wujud uang atau berdana. Kita seyogianya harus mengerti, sebagai umat Buddha harus mengerti dengan benar bagaimana cara berdana yang baik. Dana yang diberikan seseorang akan menjadikan dana yang bermanfaat kalau berdana dengan baik dan benar. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama adalah cetana sampada, yang kedua watu sampada, yang ketiga puggala sampada. Saudara-saudari sedama yang berbahagia, yang pertama tadi adalah cetana sampada. Kalau saudara ingin berdana, hendaknya saudara itu mempunyai pikiran yang ikhlas, senang, dan bahagia. Maksudnya adalah, sebelum kita berdana, kita merasa senang dan bahagia. Pada waktu berdana, kita juga merasa senang dan bahagia. Sesudah berdana, juga merasa senang dan bahagia. Dari 3 hal ini, yang paling penting adalah yang ketiga. Walaupun yang ke-1 dan ke-2 juga penting. Misalnya, sebelum berdana senang, waktu memberikan dana kita ikhlas, sesudahnya menyesal. Ini yang sangat disayangkan, karena akan mengurangi nilai kebaikannya. Saudara-saudari sedama yang berbahagia, di dalam kitab suci dijelaskan, orang yang mempunyai kebiasaan seperti ini, waktu muda ia akan hidup makmur, kaya raya, dan sejahtera. Tapi kita semua hanya bertahan biasanya separuh umur saja. Ya, kalau kira-kira 70 tahun mungkin sudah bonus untuk sekarang. Kadang kita jaya itu hanya kita mungkin diperkirakan 50 tahunan. Sesudah itu kadang kita mengalami kemerosotan dan akhirnya menjadi miskin. Nah, yang paling baik adalah jasa yang dapat bertahan lama adalah merasa bahagia, ikhlas, gembira, dan bahagia. Baik sebelum, pada saat itu juga, maupun sesudah berdana. Itu adalah cetana sampada. Mempunyai pikiran yang ikhlas, senang, dan bahagia. Tentu kita harus mempunyai hal-hal seperti itu. Dana bukan berarti hanya berupa materi semata, misalnya seperti uang, makanan, dan barang. Tetapi bisa juga berupa moral, berupa nasihat, pertolongan, dorongan, perhatian, dan pemberian maaf. Kalau orang yang tidak pernah berdana, maka suatu saat kalau jasa kebajikannya habis, pasti ia akan menderita. Seperti contoh, orang yang punya kacang misalnya 5 butir, tapi kacang itu hanya dinikmati dan dimakan semuanya, maka kacang itu akan habis. Akan tetapi kalau misalnya kacang itu disisihkan 1 atau 2 butir ditanam ya, kita tanam di ladang, terus kita dijadikan bibit ya, maka akan banyak yang baik dan subur atau tumbuh subur di ladang. Maka kelak jika kacang itu sudah berbuah, itu akan kita nikmati kembali, dapat kita makan kembali. Seperti halnya orang yang berdana, itu bagaikan orang yang menanam bibit, menabung. Orang berdana bagaikan menabung, yaitu menabung karma baik yang akan bisa menolong dan akan menyelamatkannya. Menurut Dhamma, memberi bukan berarti berkurang, namun memberi sesungguhnya adalah bertambah atau bertambah karma baiknya. Di dalam kitab Iti Wutaka 18, Sang Buddha menjelaskan, seandainya semua makhluk mengetahui seperti aku Tathagata, mengetahui tentang manfaat berdana, mereka tidak akan menikmati semua yang mereka miliki tanpa membaginya dengan makhluk lain yang membutuhkan. Juga tidak akan membiarkan noda kekikiran menggoda dan menetap di dalam batinnya. Bahkan jika kita memiliki merupakan sedikit makanan yang terakhir ya, yang kita punya. Itulah kita sebagai umat Buddha, mestinya kita harus mengerti manfaat yang lebih besar dari berdana. Yaitu tidak hanya dipuji, terkenal, menjadi kaya, dan terlahir di alam dewa. Tentu manfaat berdana yang lebih besar adalah terbebas dari kekotoran batin. Itulah apa yang dimaksud dengan berdana. Dengan kita melakukan hal-hal dengan baik, tentu itu semua akan kita dapatkan. Semoga dengan kekuatan karma baik kita, kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Sabe sata bahwantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Suki hotu namo buddhaya.
1: Mimbar Agama.

0: 101 Lintas Informasi.
1: Prasatu Radio Republik Indonesia, Kanal Informasi dan Inspirasi. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan tindakan yang lebih kuat untuk mencegah kekejaman massal di tengah meningkatnya konflik global. Guterres memperingatkan bahwa meningkatnya konflik global, impunitas, dan perkembangan teknologi telah memperbesar risiko terjadinya kekejaman massal. Dia mengingatkan masyarakat internasional agar bertindak sebelum tanda-tanda peringatan berubah menjadi kuburan massal. Pidato Guterres disampaikan oleh kepala stafnya, El Courtenay Retray. Dalam pidatonya, Guterres juga mengatakan pelanggaran hukum internasional semakin meluas. Ia menegaskan komitmen responsibility to protect atau tanggung jawab untuk melindungi menjadi semakin penting. Karena menurutnya dunia menghadapi lebih dari 120 konflik sepanjang tahun 2025, di mana konflik-konflik tersebut dinilai semakin berkepanjangan, kompleks, dan juga semakin saling berkaitan. Ia menyoroti perkembangan teknologi yang dinilai meningkatkan ancaman terhadap masyarakat sipil. Apabila satu negara gagal menjalankan tanggung jawab tersebut, negara-negara anggota PBB diharapkan dapat mengambil tindakan bersama sesuai dengan piagam PBB. Dan Guterres menambahkan bahwa pencegahan harus dimulai dari tingkat nasional, tetapi dapat diperkuat melalui kerjasama internasional. Pendengar, demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ya ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bokir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan. Bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula, ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: Nama FM, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, saatnya kami hadirkan untuk Anda ya di malam hari ini drama radio di tanggal 7 Juli 2026 dengan judul Desa Masa Depan, produksi dari RRI Merauke untuk Anda di malam hari ini. Selamat mendengarkan.
4: Don, bosan banget ya. Desa kita gini-gini aja. Dari dulu gak ada perubahan nyata.
5: Ya wajar lah. Siapa yang mau gerak? Kamu doang gak cukup.
4: Tapi kalau gak dicoba, kapan desa ini maju? Kita harus bikin sesuatu, Don. Wisata kek, atau UMKM, atau apalah gitu.
6: Anak muda sekarang ngomongnya doang. Dari dulu banyak rencana, ujung-ujungnya gagal.
4: Pak Joko, jangan pesimis terus. Kalau nggak dicoba, ya nggak bakal tahu hasilnya.
6: Kamu masih muda, belum ngerti. Bangun desa itu bukan cuma ide. Butuh kesabaran, pengalaman, dan kerja keras.
7: Wah, rame banget. Lagi debat apa nih?
8: Ini Bu, Raka pengen bikin perubahan. Tapi Pak Joko skeptis banget.
7: Ya wajar lah, tapi bagus kalau ada semangat. Kita bisa saling belajar.
6: Saya takut, semangat anak muda kan cepat habis Bu.
7: Makanya kita kerjain bareng. Semua ada perannya masing-masing. Oke, kita mulai dari yang gampang dulu. Desa punya apa saja?
4: Desa kita bagus alamnya Bu. Ada sawah, ada sungai, bisa jadi spot wisata.
8: Ibu-ibu juga jago bikin makanan tradisional. Bisa dijual tuh.
6: Dulu kan ada keripik singkong. Lumayan laku, tapi cuma sebentar sih.
7: Nah, kita mulai dari situ. Wisata ditambah produk lokal. Bisa ciptakan peluang yang bagus.
4: Iya, Bu. Kita juga bisa bersihin sungai, bikin spot foto, jualan snack, dan lainnya.
8: Saya bantuin promosi online deh kalau gitu.

0: Don, lihat deh, jalan masih kotor. Gak ada warga yang ikut bersihin.
1: Santai aja bro, sepertinya mereka butuh waktu.
2: Anak muda sekarang kurang sabar. Dari dulu kita kerja keras tanpa banyak omong.
0: Pak Joko, kami juga mau kerja keras. Tapi warga juga harus diajak dong, bukan cuma dipaksa.
2: Dipaksa? Wah, kalian mengada-ada nih anak muda.
3: Cukup, tidak usah berdebat lagi. Kita semua punya tujuan sama. Jangan biarkan ego menghalangi. Oke, sepertinya kita harus rapat warga untuk menjelaskan proyek ini. Kalau semua ikut kan, kerja lebih ringan.
0: Siap, Bu Sari. Saya bikin presentasi sederhana tapi jelas.
1: Saya yang koordinasikan anak-anak muda ya, biar ikut kerja.
2: Saya hadir. Tapi kalau ada yang malas, jangan ngeluh ke saya ya.

0: Kok anak muda hanya wacana aja sih? Palingan nanti juga bosan.
1: Kami bukan cuma ngomong doang, Bu, tapi kami juga siap bekerja.
2: Yang penting kita mulai, nanti hasilnya kelihatan sendiri.

0: Kenapa kalian nggak bawa alat lebih banyak? Ini lambat sekali.
1: Kita kerjanya sesuai kemampuan saja, Pak. Kalau ada saran positif, ya silakan.
2: Biar lambat asal selesai, Pak Joko.
1: Lihat, Don. Keren, kan? Spot foto udah jadi. Pedagang juga sudah mulai ramai.
2: Iya, kerja bareng itu kan bikin hasil lebih cepat.
0: Saya akui, anak muda punya semangat. Tapi jangan berhenti di sini.
3: Betul. Desa maju itu proses panjang. Kita harus evaluasi dan kembangkan.
1: Ternyata yang penting bukan ide doang, tapi kerja bareng.
3: Desa maju bukan karena satu orang, tapi semua ikut jalan.
0: Dan jangan gampang menyerah. Anak muda, kalian belajar dari pengalaman kami. Kami belajar dari semangat kalian.

hari-hari Anda padat? Jangan khawatir. Dengan RRI Digital, Anda bisa tetap terhubung dengan dunia di tengah kesibukan Anda. Mulai dari berita terkini, acara bermanfaat lainnya, hingga musik favorit. Semua bisa didengarkan kapanpun Anda inginkan. Hanya melalui aplikasi RRI Digital. Jadikan RRI teman setia Anda di setiap

dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Setia Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Di hari ini pendengar Eterania masih bersama Anda ya, temani Selasa malam Rabu Anda di malam hari ini tentunya dengan informasi-informasi mengenai komunitas-komunitas ataupun asosiasi yang ada di Indonesia. Dan hari ini pendengar 7 Juli bertepatan juga sebagai Hari Coklat ya pendengar. Jadi memang 7 Juli ini diperingati sebagai Hari Coklat gitu ya. Kenapa Hari Coklat gitu ya? Hari Coklat adalah merayakan kehadiran salah satu makanan manis favorit di dunia yang diperkenalkan di Eropa sejak tahun 1550. Jadi sudah lama sekali. Di Indonesia sendiri pendengar, banyak kebun coklat dan juga produsen-produsen coklat yang bahkan memproduksi produknya gitu ya, memproduksi coklat untuk skala ekspor gitu. Jadi memang untuk diekspor. Nah, yang menarik pendengar, ternyata ada asosiasi yang bernama Bintubar ya, Coklat Bintubar. Ini adalah sebuah asosiasi pendengar, asosiasi pembuat coklat artisan gitu ya, yang memproduksi 170 sampai 180 ton coklat per tahunnya. Nah, bedanya dengan coklat biasa pendengar, coklat artisan ini menggunakan biji kakao fermentasi single origin dari satu daerah yang berupa coklat aromatik gitu ya, untuk mengenalkan cita rasa kakao Indonesia. Dan coklat-coklat artisan inilah coklat-coklat yang memang disiapkan ataupun diproduksi untuk bisa diekspor gitu ya ke luar negeri. Nah, di Obrolan Komunitas malam hari ini pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengenal Asosiasi Coklat Bintubar dan segala perjalanannya, sejarah berdirinya sampai apa yang dilakukan sampai di tahun ini ya pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Obrolan Komunitas malam hari ini, Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi.

Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara.

0: Mama tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
1: Benar, Pak.
0: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak.
1: Asik.
0: Lapar ya? Waktunya kita berburu.
1: Asik. Papa, tunggu.
0: Cepet dong. Nanti bangsanya sadar.
1: Papa, tunggu.
0: Cepet.
1: Papa. Awas kalian manusia. Aku akan balas dendam.
2: Ih, nyamuk loreng lagi. Waktunya bersih-bersih nih.
3: Jangan lengah. Demam berdarah masih mengintai.
4: Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda masih bersama Anda mendengar di obrolan komunitas malam hari ini ya. Membahas mengenai asosiasi coklat Bintubar. Nah, ini dia pendengar. Coklat saat ini bukan lagi sekedar makanan manis ya, karena di setiap batang coklat berkualitas dibaliknya terdapat perjalanan panjang yang melibatkan alam, proses, dan juga ketelitian dalam setiap tahap pembuatannya. Dan semuanya bermula dari satu hal sederhana, yaitu biji kakao. Konsep Bintubar, pendengar, ini adalah pendekatan dalam pembuatan coklat di mana seluruh proses produksinya dilakukan secara langsung, mulai dari pemilihan biji kakao hingga menjadi produk coklat yang siap dinikmati. Berbeda ya, pendengar, dari produksi coklat konvensional yang menggunakan bahan coklat olahan atau setengah jadi. Proses Bintubar ini memberikan kendali penuh terhadap kualitasnya, karakter rasanya, dan juga proses pengolahannya. Nah, pendekatan inilah, pendengar, yang memungkinkan cita rasa atau rasa asli dari kakao ini tetap terjaga gitu ya, karena menghadirkan pengalaman menikmati coklat yang lebih otentik gitu. Karena kepercayaan setiap coklat yang baik selalu dimulai dari kakao yang baik, pendengar, konsep ataupun asosiasi Bintubar ini lahir gitu ya. Mengenal kakao dari sumbernya. Kualitas coklat itu sangat dipengaruhi oleh kualitas biji kakaonya ternyata, pendengar. Ada faktor-faktor seperti varietas kakao, kondisi tanah, iklim, metode panen, fermentasi, sampai proses pengeringan. Ini semua punya peran yang besar dalam membentuk karakter rasa di akhir untuk setiap coklat. Mirip-mirip ya, pendengar, seperti kopi ataupun wine gitu ya. Kakao punya identitas rasa yang dipengaruhi oleh asal daerah tumbuhnya. Setiap wilayahnya, pendengar, punya profil rasa yang bisa berbeda-beda gitu. Ada kakao yang menghadirkan karakter fruity dan floral, sementara lainnya punya nuansa rasa kacang, karamel, earthy gitu ya, bahkan sentuhan rempah alami. Dan kompleksitas inilah, pendengar, yang membuat kakao jadi bahan yang kaya akan karakter dan juga potensi rasa. Oleh karenanya memilih biji kakao ini bukan cuma sekedar memilih bahan baku gitu ya, tapi juga tentang memahami tentang asal-usulnya, kualitas, hingga karakter unik yang dimiliki setiap bijinya. Jadi ada proses Bintubar, pendengar, yang mana proses ini mengolah karakter menjadi rasa gitu ya. Setelah melalui proses seleksi, biji kakao memasuki tahapan pengolahan yang dilakukan dengan teliti untuk menghasilkan coklat berkualitas. Ini yang dilakukan oleh asosiasi Bintubar, pendengar, untuk bisa memilih bahan-bahan ataupun biji-biji kakao yang berkualitas sesuai dengan asalnya untuk menghasilkan coklat-coklat berkualitas. Tahapannya banyak, pendengar, dan kita akan membahas seluruh tahapannya setelah jeda berikut ini. Pastikan Anda tetap bersama kami, Prosatu RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mau ikut nggak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Nggak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Nggak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, ah. Masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi. Yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.
5: Halo.
6: Selamat pagi.
5: Selamat siang.
2: Assalamualaikum.
7: Hai, selamat malam.
8: Salam memiliki makna penting dalam kehidupan dan berkomunikasi. Mengucapkan salam sudah menjadi tradisi dan budaya bangsa Indonesia untuk saling menghargai. Jika Anda diberikan salam atau penghormatan, maka balaslah dengan yang lebih baik atau balaslah dengan yang serupa. Budayakan selalu ucapan salam sebagai jati diri bangsa Indonesia.
9: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.
10: Masih bersama Anda pendengar di obrolan komunitas malam hari ini ya di Pro 1 RRI Samarinda. Membahas mengenai satu asosiasi namanya Bintubar pendengar. Ini adalah asosiasi untuk coklat ya. Jadi bagaimana bisa setiap coklat punya karakter yang berbeda-beda dan juga ternyata pendengar untuk bisa mencapai ke karakter yang berbeda-beda dan layak gitu ya untuk menjadi barang ekspor tersebut, ada beberapa tahapan pendengar yang harus dilakukan yang bernama proses Bintubar, di mana ini adalah proses untuk mengolah karakter menjadi rasa. Tadi sudah melalui proses seleksi gitu ya pendengar, biji kakao memasuki tahapan pengolahan yang lebih kompleks lagi. Yang pertama adalah sorting, yaitu proses pemilahan biji untuk memastikan kualitas dan juga konsistensi bahan bakunya. Biji-biji yang tidak memenuhi standar dipisahkan supaya kualitas rasa tetap terjaga. Selanjutnya setelah sorting ada tahap roasting. Tahap roasting atau pemanggangan gitu ya. Proses pemanggangan ini pendengar punya peran yang penting untuk mengembangkan aroma, memperdalam rasa dan juga menonjolkan karakter alami dari setiap kakaonya. Karena setiap jenis dan juga asal kakao seringkali membutuhkan profil roasting yang berbeda untuk bisa menghasilkan keseimbangan rasa yang terbaik gitu ya. Nah setelah dipanggang pendengar, biji kakao menjalani proses yang namanya cracking dan winnowing. Ini pemisahan kulit luar dari bagian inti biji ataupun kakao nibs gitu ya, biji coklat. Dimana kakao nibs kemudian digiling hingga menjadi cocoa mass, membentuk dasar utama dari coklat. Yang berikutnya pendengar, tahapnya adalah conching. Conching ini proses yang bisa membantu untuk memperhalus teksturnya ya, dan juga mengurangi keasaman yang tidak diinginkan, membangun keseimbangan rasa yang lebih halus dan juga kompleks gitu. Nah durasi conching ini bisa berlangsung sampai berjam-jam hingga beberapa hari pendengar, tergantung karakter coklat yang ingin dicapai gitu ya. Jadi memang harus dilihat dulu karakter apa yang diinginkan gitu ya, supaya bisa menentukan berapa lama tahap conchingnya ini dilakukan. Dan tahap akhirnya adalah tempering dan molding, di mana coklat-coklat tadi dibentuk dengan kontrol suhu tertentu untuk menghasilkan tekstur yang lembut, tampilan yang mengkilap, dan juga karakteristik snap yang khas saat coklat dipatahkan. Jadi harus ada bunyi snap gitu ketika dipatahkan ya. Pendengar, ini adalah penentu gitu ya. Jadi tahap akhir tempering dan molding ini penentu di mana coklat-coklat yang sudah berhasil diproduksi ataupun diolah rasa dan karakteristiknya ini juga masih harus melalui proses molding gitu ya, di mana coklatnya dibentuk dengan kontrol suhu tertentu untuk bisa menyelipkan gitu karakteristik snap yang khas gitu saat coklatnya dipatahkan. Nah, dalam proses bintubar ini mendengar setiap detailnya tadi ya sudah dijelaskan, memang semuanya punya pengaruh besar gitu ya terhadap hasil akhirnya, karena perubahan kecil pada suhunya, waktu maupun teknik pengolahan bisa menghasilkan profil rasa yang berbeda-beda. Dan itulah pendengar, bintubar ini bukan hanya sekedar metode produksi, tapi juga bentuk apresiasi terhadap perjalanan kakao dari sumbernya hingga menjadi produk akhir. Karena dengan mengelola seluruh proses secara langsung, pendengar, produsen coklat punya pemahaman yang lebih mendalam terhadap bahan baku yang digunakan gitu ya, sekaligus bisa mengkontrol lebih besar terhadap kualitas dan juga pengembangan rasanya. Dan pendekatan ini mendengar tentunya punya peluang hubungan yang lebih dekat dengan petani kakao gitu ya, sehingga ini bisa mendorong transparansi dalam rantai pasok, meningkatkan penghargaan terhadap proses panjang di balik setiap panen kakaonya gitu. Nah, untuk Anda penikmat coklat, bintubar ini menawarkan pengalaman yang lebih gitu ya, dari sekedar rasa manis, ini adalah kesempatan untuk bisa menikmati karakter asli dari kakao, memahami asal-usulnya, dan juga tentunya merasakan kompleksitas rasa yang terbentuk melalui proses yang penuh ketelitian. Di tengah dunia coklat modern, pendengar, bintubar ini mengembalikan fokus pada esensi utama dari coklat, yaitu kakao itu sendiri. Coklat yang mungkin umumnya kita rasakan, pendengar, ini adalah coklat-coklat yang sudah diolah dengan rasa manis, dengan susu gitu ya, pendengar. Tapi kita lupa ada satu hal yang paling berpengaruh dalam setiap coklat, yaitu kakaonya. Jadi proses bintubar ini, pendengar, adalah proses yang panjang yang merayakan setiap proses dan perkembangan dari kakao itu sendiri. Karena setiap biji kakao punya cerita ya pendengar, tentang tanah tempat tumbuh, iklim yang membentuk, dan juga tentunya tangan-tangan para petani yang merawatnya, dan juga proses yang panjang yang mengubahnya menjadi coklat. Dan melalui pendekatan bintubar ini, cerita ini tidak hilang ya pendengar, tapi justru hadir dan bisa dirasakan dalam setiap gigitannya. Nah, harapannya pendengar, setelah ini kita bisa jadi lebih terbuka gitu ya tentang asal-usul coklat, dan juga lebih bisa menghargai rasa coklat setiap kali kita menggigit dan merasakan coklat ya pendengar. Ternyata proses coklat sampai bisa menjadi produk utuh, produk akhir ini panjang dan berharga. Itu tadi pendengar sedikit tentang bintubar, satu proses yang juga sudah ada asosiasinya pendengar ya, untuk menjaga dan mengolah coklat dari biji kakaonya menjadi coklat-coklat yang berkualitas sampai bisa diekspor gitu ya, di obrolan komunitas malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang mendengarkan, dan kami akan kembali lagi tentunya pendengar untuk Anda dalam rangkaian Samarinda Malam di malam hari ini. Nanti jam 10 kami akan hadir bersama dengan Ruang Rindu untuk Anda. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih hutang pinjol ilegal.
4: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
3: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
5: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

Rindu Ruang Berbagi sambil lewat lagu. Pendengar Ritarania masih bersama Anda dalam sajian Ruang Rindu malam hari ini ya, di 7365667433495, di WhatsApp di 0811554497. Pendengar, proses memaafkan hari ini adalah Global Forgiveness Day ya pendengar, ataupun momentum untuk kita hari memaafkan sedunia gitulah ya. Dan pendengar, memaafkan itu mungkin hal sederhana yang sering kita dengarkan gitu ya. Dimaafkan, kalau ada orang salah dimaafkan gitu. Nah, menurut Anda pendengar, apakah proses memaafkan itu hal yang mudah atau justru susah gitu loh untuk dilakukan ya pendengar? Seringkali ada juga yang berpendapat bahwa memaafkan itu mudah diucapkan tapi susah dilakukan. Tapi ada juga yang bilang bahwa memaafkan itu mudah gitu ya, harus berlapang dada aja gitu kuncinya. Nah, menurut Anda bagaimana nih? Apakah hal itu, hal memaafkan itu proses yang mudah ataupun justru susah untuk dilakukan? Boleh ya diceritakan di 7365666, 743495, dan juga di WhatsApp di 0811554497 ya pendengar. Ada lagu Indonesia dan juga mancanegara yang siap untuk Anda pilih dan Anda dengarkan di malam hari ini pendengar. Ada It Must Have Been Love dari Roxette, lalu ada I Do Melly Goeslaw, Cinta Adalah Misteri Dewa, Seasons in the Sun, Westlife. Wah, ini lagu lama nih ya. Ada Aku Cinta Kau dan Dia dari Ahmad Ben, Love of My Life dari Queen. Lalu ada Elvis Presley, Are You Lonesome Tonight? Ada Andre and the Backbone, Hidup Ini, Destiny's Child, Brown Eyes, Nagita Slavina dan Marshanda, Antara Ada dan Tiada, Celine Dion, Water from the Moon, Atik CB Permohonan, ada Yana Julio, Niji, Juliet, Ipang Lazuardi juga masih ada pendengar untuk Anda di malam hari ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami ya di Ruang Rindu malam hari ini, dan juga bergabung di jalur interaktif kami di 0541 7365667433495.

0: Tari Yospan adalah tari pergaulan dari penggabungan dua tarian rakyat Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Tari Yosim berasal dari wilayah Teluk Sairiri Waropen, sedangkan tari Pancar berasal dari daerah yang berbeda, yaitu daerah Biak Numfor dan Manokwari. Gerakan tarian ini terinspirasi saat pesawat-pesawat Belanda mulai mendaratkan rodanya di Biak sekitar tahun 1960-an sambil melakukan gerakan-gerakan aerobatik. Para penari di dalam tarian ini terdiri dari dua regu, yaitu regu musisi dan regu penari. Regu musisi memainkan tifa, gitar, gitar bas, dan ukulele. Sedangkan untuk penari, tidak ada batasan baik dari segi jumlah penari maupun gender.
1: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain,

0: 97,6 FM dengan Prosator Radio Republik Indonesia Samarinda. Dan Ruang Rindu malam hari ini ya masih menyapa Anda di jalur interaktif kami di 743-495, 736-566, 743-495, 736-566 ya pendengar. Untuk di WhatsApp juga bisa di 0811-554-4976 tentunya. Dan masih membahas mengenai memaafkan. Proses memaafkan adalah proses yang mudah bagi sebagian orang, tapi juga sulit untuk sebagian orang lainnya ya. Nah, menurut Anda gimana? Apakah Anda tim yang berpikir bahwa memaafkan itu mudah? Apakah Anda lebih merasa bahwa memaafkan itu susah ya? Kita baca dulu pendengar yang sudah bergabung melalui jalur WhatsApp ya, Ibu Dava yang berkata bahwa memaafkan itu menurut saya pribadi awalnya sangat sulit, Mbak Dita, tapi demi ketenangan diri sendiri, batin dan mental, maka kita harus memaafkan. Wow, betul sekali ya Ibu Dava ya. Memang memaafkan itu adalah satu hal yang susah gitu ya, yang sulit, mungkin berat lagi gitu ya dilakukan di awalnya. Tapi memang itu adalah harus gitu, karena supaya lebih tenang, lebih merasa nyaman, mental juga aman gitu ya. Terima kasih Ibu Dava sudah bergabung. Kita sapa yang sudah bergabung lagi di jalur WhatsApp ya. Sudah ada Ibu Asih di sini. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, berbagi cerita, berbagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bunda.
1: Gimana kabarnya, Mbak Dita?
0: Baik, baik, alhamdulillah. Bunda gimana nih kabarnya?
1: Hujan apa enggak?
0: Samarinda hari ini enggak ada hujan, Bunda, panas sekali.
1: Sama, Mbak. Sini sekitar berapa ya, 3 hari ya kali
0: hujan. Sudah 3 hari
1: ini
0: ya?
1: Panas betul sudah. Ya itu untung ada anginnya dikit-dikit
0: ya, tapi di sini tadi nggak ada angin juga sih Bunda, panas pokoknya sini, hari kering.
1: Sini ada angin dikit-dikit aja sudah sampai sore. Nggak tahu ya kalau malam ini kelihatannya agak-agak mendung gitu.
0: Semoga sempat hujan ya, jadi dingin gitu besoknya
1: ya. Itu itu sudah. Gimana temanya apa, Mbak?
0: Temanya memaafkan, Bunda. Nah, menurut Bunda memaafkan itu mudah atau susah sih?
1: Ya, kita itu tergantung dia itu berkata apa.

0: gitu ya Mbak ya. Kalau memang dia itu menyakitkan hati kita, ya kan? Kita ya jengkel lah upama orang ya.
1: Betul.
0: Kalau dia itu ngomongnya ya hanya nggak gitu menyakitkan, ya kita langsung aja kita tegur ya kan. Itu ya kamu jangan ngomong seenaknya lah upama gitu ya toh.
1: Wong
0: kita ndak tahu buktina apa ndak tahu kenyataan nih. Tapi dia itu kan seanu menyakitkan gitu loh.
1: Iya.
0: Itu kita tegur ya kita ya ndak ada rasa sakit hati gitu loh Mbak.
1: Betul.
0: Tapi kalau dia itu sudah upama tahu kejadian terus dia terus marah-marah upama ya sama ibu upama gitu ya kita ya agak sakit hati lah Mbak ya.
1: Iya.
0: Tapi ya namanya kejadian gitu kita sama teman ya harus kita memaafkan juga gitu Mbak. Daripada kita nanti jadi masalah gitu terus malih kita apa ya jauh gitu. Ya itu tergantung sama perkataannya dia lah Mbak.
1: Iya jadi gitu. Tergantung lagi.
0: Tapi kalau Bunda. Kalau kita bisa saling ya apa ya silaturahmi ya saling persahabatan ya kita harus bisa memaafkan biarpun jengkel apa gitu Mbak
1: supaya
0: namanya terjadi. Masalah kita kan nggak tahu ya Mbak ya. Ya itu jadi supaya persahabatan apa pertemanan kita itu masih tetap lah biarpun hati kita jengkel kan dia lama-lama kan nyadar juga ya Mbak ya.
1: Iya dong pasti.
0: Ya itu maka itu ya namanya kita berteman ya harus ya gitulah nyadarilah gitu aja. Lagunya apa Mbak?
1: Lagunya malam hari ini pendengar ada sebentar Bunda, ada Atik CB, ada Niji, Ebit nggak ada, Westlife ada, Meli ada.
0: Anu aja sudah. Kalau Niji apa?
1: Nijinya Laskar Pelangi Bunda.
0: Oh ya itu Laskar Pelangi gitu aja Mbak ya.
1: Oke boleh.
0: Ya tadi yang udah masuk siapa itu? Siapa?
1: Ibu Dafa.
0: Udah apa malam, semoga sehat selalu bersama keluarga, buat semuanya yang masih mau masuk dan lagi dengarkan, mat malam, mat istirahat, semoga semuanya sehat buat Mbak Bu, Mbak Dita, Mbak Tugas, semoga selalu sukses, sehat sekeluarga semuanya Mbak ini. Kalau pulang nanti jalan-jalan. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan Mbak.
1: Iya Bunda. Amin.
0: Gitu aja Mbak. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bunda. Jadi benar ya pendengar memaafkan itu. Ya begitulah tergantung sejauh mana perlakuan orang tersebut terhadap kita ya. Kita sapa dulu yang sudah bergabung di jalur telepon ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Halo, suaranya tidak masuk ini sepertinya. Oke, terputus ya. Nanti boleh dihubungi lagi pendengar di 7365667434495 gitu ya. Oke, sudah langsung bergabung sepertinya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Ati, gimana kabarnya?
2: Baik.
1: Sehat ya?
2: Dikatakan sehat sih, enggak.
1: Oh, kenapa itu?
2: Itu dia di merana nih.
1: Merana.
2: Gitulah ada perjalanan gitu ya. Perjalanan sudah di harus dijalani gitu.
1: Betul betul.
2: Tidak itu.
1: Tapi kalau menurut Bu Ati memaafkan kalau misalnya ada yang membuat salah ini ya Bu Ati memaafkan itu mudah atau susah sih sebenarnya?
2: Tidak gitu. Tidak mudah gitu.
1: Enggak mudah ya, oke.
2: Iya sakit gitu. Orang kan enak bikin kita macam-macam gitu. Kita mudah memaafkan, butuh waktu deh untuk memaafkan deh.
1: Iya, setuju.
2: Di depan kita dia baik ngomongin baik, tapi di belakang kita dia menusuk dari belakang.
1: Betul. Itu menyakitkan ini, sekali ya.
2: Menyakitkan di suatu ibu di kita nggak sakit sih. Di depan ibu baik, tapi di belakang itu dijelek-jelekkan deh. Itu ibu udah ibu nggak suka bikin orang kayak gitu deh.
1: Iya.
2: Jangan ibu aja baik sama orang, kenapa begitu jelek sama saya aja. Jadi segala teman itu di posisi sekarang tinggal satu teman itu buat curhat.
1: Sudah. Iya, berkurang semua ya, seleksi, terseleksi gitu ya.
2: Itu nggak bisa dipercaya deh. Pasti sih paling nanti 3 hari sampai minggu. Kalau ajaran orang tua kan nggak boleh lewat 3 hari. Nggak boleh. Tapi kan hati kita sakit deh. Perlu waktu untuk memaafkan deh.
1: Betul, berat juga gitu ya.
2: Berat deh. Kalau dibaikin nanti deh. Kita dibikin lagi kayak gitu deh. Jelek lagi kita disebutin. Terus kan ibu tuh bilang, kurang apa sih ibu ini sama kamu, jadi ibu dijelekan terus. Kalau sih saya tanyain, kurang apa? Kita ini kan hidup sendiri perlu baik sama orang deh.
1: Iya.
2: Sudah, ini namanya teman kan gak bisa dipercaya deh.
1: Betul.
2: Mulut gak bisa percaya deh, mulut gak bisa. Sudah sanggup ibu deh. Kehidupan kita kan sudah hancur deh. Ditambah lagi omongannya gak karuan.
1: Iya, betul.
2: Itu lah lebih baik sendiri diam deh. Kalau ada apa-apa nanti lari ke teman yang satu. Bagaimana aku kayaknya, bagaimana udah, Sabar bu. Bisa dilawan nih. Sabar tuh gak perlu berlawanan deh. Jadi emang udah dilawan sih, tapi hati kita sakit gitu ya.
1: Iya. Namanya langsung kena ke hati gitu ya. Jadi yang berat ikhlasnya kalau sakit hati.
2: Itu dia. Sampai sekarang membekas. Jadi teman-teman sekarang gak berani juga nekati ya diam. Kan yang ibu kan, ibu kan sudah tahu ibu ini gak kena disakitin orang. Ibu gak suka disakit orang. Lebih sakit lagi kamu kalau ibu ini sudah marah. Ya sudah, berlalu lah kayak gitu. Ya ketemu kosinya biasanya sudah, nggak bisa lagi ngomong seperti biasa.
1: Iya, betul. Pasti ada yang beda gitu ya?
2: Iya beda, sudah bisa. Yang tadinya baik, sekarang tenggang sudah. Sambil itu tanya, ibu ini sih kurang apa sama kamu? Yang di mulut juga dikeluarkan, jadi teman. Saya tanya kan gitu. Ya makin dia ya, sudah. Kalau begini caranya, ya sudah kita berdoakan gitu, nggak usah berdekatan lagi.
1: Iya. Ya nah, sampai gitu. Sini saja gitu ya.
2: Iya, sampai di sini. Sudah, kita nanti ibu ini jelek terus loh, Dit. Nanti semuanya lagi ngomong, oh ibu Wati itu jelek kayak gini bilangnya. Omongan itu nanti Dit, sampai sama ibu Dit. Ini cukup kayak gini ya orang, sudah jauh itu, tinggal di rumah aja sudah. Tinggal di rumah tuh ada masak. Enggak berani, enggak. Enggak juga menenangkan sih. Kalau tetangga ke rumah ibu, ya bisa mulai masak. Tapi kalau ibu menenangkan, enggak.
1: Oke.
2: Kasih itu ya. Ibu minta lagunya, apa sih ya? Ya, yang ke Kristie, tapi di Stella, di bisa tadi.
1: Apa yang ke Kristie yang mana?
2: Rela?
1: Oh iya. Oke.
2: Okay. Salamnya buat Ibu Eka. Ibu Wira, Ibu Selamat Tertiai, Bapak Selamat Tertiai ya. Sama Ibu, sama Bapak apa sih ya. Yang di Sungai Damat itu siapa itu namanya itu ya.
1: Yang mana?
2: Yang di Sungai Damat itu. Oh, Pak Nobiansa.
1: Oh iya.
2: Tolong semuanya gitu ya, tolong kompak, salam sehat gitu.
1: Oke.
2: Salam ya buat jagoan kedip ya.
1: Oh iya, siap.
2: Salam semua di keluarga di. Terima kasih Cici. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat yang sudah ikutan gabungan ya. Memang memaafkan itu berat ya pendengar. Wah, susah sekali lah rasanya gitu, apalagi ketika memang sudah disakiti, kita sampai sakit hati gitu ya. Jadi memang Mudah memang berkata mudah, dipikirkan mudah, kayaknya kita harus mulai memaafkan memang mudah mendengar, tapi ketika sudah harus dilakukan rasanya berat sekali gitu ya. Nanti kami akan bersama dengan Anda di Ruang Rindu lagi, masih membahas mengenai proses memaafkan. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami, Pro Satu RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Hui Daro, sebuah aksesoris tudung kepala pada pakaian adat Dayak yang memiliki keistimewaan tersendiri bagi masyarakat subsuku Dayak Uut Danum di Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang. Digunakan ketika menjalani acara adat seperti upacara dalo, acara adat kematian terakhir tertinggi dalam ritus kematian masyarakat subsuku Dayak Uut Danum, yaitu memindahkan tulang leluhur ke dalam sandung, monumen rumah kecil, tempat penyimpanan abu tulang orang yang sudah meninggal. Takui Daro berbentuk kerucut yang dibuat rendah. Diameternya bisa menutupi kepala hingga bahu dari terik sinar matahari dan hujan. Bagian dalam dibuat dari bambu yang daging ruasnya tipis dan lemah, sedangkan bagian luar merupakan anyaman dari rotan yang diberi warna didominasi oleh warna hitam dan merah. Memiliki berbagai motif, salah satunya motif riak rendai, menggambarkan riak air di riam-riam di Kecamatan Serawai dan Ambalau. Takui Daro dibuat pertama kali oleh Karing, Burau, Pengotak, dan Burak, orang-orang yang berada dalam legenda medik subsuku Dayak Uut Danum. Kini, Takui Daro dibuat oleh anggota keluarga sebagai barang warisan di dalam keluarga itu. Dianggap sebagai perisai dari segala hal yang buruk bagi kaum perempuan sebagai ganti perisai kayu yang biasa digunakan oleh kaum pria. Warisan budaya ini dihasilkan dari buah pemikiran dan tradisi para leluhur di masa lampau, merupakan lambang adat dan benda koleksi budaya Museum Kapuas Raya Sintang.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Beh, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.
3: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: 97,6 FM pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda Ruang Rindu, ruang berbagi kisah memori lewat lagu di 7365667434495 dan juga di WhatsApp ya pendengar di 08115544976. Memaafkan, menurut Anda hal yang mudahkah atau justru sebenarnya memaafkan itu adalah hal yang susah untuk dilakukan ya? Sudah ada yang bergabung di jalur telepon pendengar, kita sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam Ruang Rindu, Mbak Dita.
0: Iya, selamat malam Ruang Rindu, Pak.
1: Di sini panas terus nih, Mbak Dita.
0: Sama berarti, di Samarinda juga panas, Pak.
1: Kira-kira ada hujan. Tidak ada belas, sumuk lagi malam.
0: Sumuk.
1: Kalau jadi orang itu mudah memaafkan, paling gampang, Mbak Dita.
0: Paling gampang.
1: Iya, paling mudah. Aku tidak memaafkan orang, tidak dikasih lagi pipinya untuk ditanggung ke masjidnya.
0: Jadi harus gampang gitu ya, memaafkan orang ya Pak ya.
1: Kita harus tewanya Mbak Dita. Mungkin jangan hilap kan, gimana kan orang kan gitu Mbak Dita ya.
0: Iya.
1: Lalu gitu aja. Maklumin aja Mbak Dita. Gak usah dibaperin Mbak Dita.
0: Gak usah dibaperin.
1: Iya. Aku kan tipe orang baperan Mbak Dita. Iya. Enak nyaman-nyaman lah hidup kita.
0: Oke, kalau gitu berarti kita sendiri yang mengkontrol ini ya, orang lain.
1: Kita aja yang
0: mengkontrol. Respon, iya.
1: Iya. Aku Westlife tadi apa judul Mbak Dita?
0: Kenapa?
1: Westlife.
0: Westlife-nya Seasons in the Sun.
1: Seasons?
0: Seasons in the Sun.
1: Ya itu Mbak Dita ya.
0: Oh iya boleh.
1: Buat semuanya Mbak Dita ya, salam saya dari aku Mbak Dita ya.
0: Oke, siap Pak.
1: Terima kasih Mbak Dita, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arfan sudah ikutan gabungan ya. Kita lanjutkan yang sudah bergabung di jalur telepon. Palingan, halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam cantik Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam.
2: Dengan
0: ini lama gak terdengarnya suara Pak Daud kayaknya nih ya.
2: Iya.
0: Oh benar. Gimana kabarnya Pak?
2: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Alhamdulillah.
2: Mbak Ditanya?
0: Baik, Alhamdulillah.
2: Kalau kita punya opini begini ya Mbak Dita, coba kita tarik dari kacamata agama ya. Malam ini Mbak Dita pakai kacamata juga kelihatan cantik ya.
3: Dari kacamata agama, orang yang memberi maaf itu lebih mudah ya daripada yang minta maaf kan ya. Kenapa ya? Allah Subhanahu wa Ta'ala saja itu walaupun hambanya
2: sebanyak bui kesalahannya di laut itu. Kalau dia sudah tobat, sudah mengulangi kesalahannya, Allah itu memaafkan. Tentunya kita manusia juga, ya, kita manusia bukan Allah. Ego kita ini yang diluaskan banyak.
0: Iya.
2: Memang orang-orang yang ini kan, itu ada beberapa paham yang pernah aku baca juga, Mbak Lisa. Tidak ada yang minta maaf dengan kita itu, tidak memberikan maaf. Lalu orang yang minta maaf itu meninggal, dosa yang orang yang minta maaf itu akan terikuti hari kemudian Mbak Lisa.
0: Iya.
2: Ini juga ya, kok dalam agama itu ya. Masalah itu kok dosa orang-orang yang minta maaf dengan kita itu berulang kali minta maaf, kita belum memberikan maaf itu, kesalahan dosanya itu akan terikuti hari kemudian.
0: Oke.
2: Maksudnya dalam beragama, bila ada yang berbuat kesalahan yang penting, dia sudah minta maaf, dia perlu maafkan yang banyak. Salah satu harapan Allah itu yang maha kuasa, maha pemurah, maha pemaaf. Di dalam kacamata agama. Kalau lagunya Rio Febrian, maafkan itu boleh, Mbak Risa.
0: Rio Febrian yang maafkan.
2: Aku senang lagunya tuh. Kalau udah lagi salah dengan yang lagu ini memberikan ini kan sudah minta maaf ya.
0: Boleh, boleh.
2: Oke, lambat ya. Lagunya aku tunggu kalau boleh.
0: Oke.
2: Kalau enggak apa-apa juga ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Daud sudah ikutan gabungan ya. Memang kita memang gimana ya pendengar, kalau berbicara mengenai maaf ini sensitif sebenarnya, karena masing-masing punya pandangan sendiri, punya opini sendiri, dan punya batas toleransi mungkin ya, mana yang bisa dimaafkan, mana yang mungkin ya dimaafkan tapi mungkin sudah cukup gitu hubungannya, ataupun perkenalannya sampai sini aja gitu. Ibu Dava juga menambahkan katanya ya, kita memaafkan, setelah itu jaga jarak, jangan sampai mendengar kata-kata yang kembali menyakitkan hati kita gitu. Kalau ada orang yang nanya siapa yang bikin sakit hati, bilang aja enggak ada. Yang ada orang yang sudah memberikan aku pelajaran hidup yang tak pernah dilupakan. Kalau Bu Dava sendiri katanya kalau ada yang ngomongin di belakang, bodo amat aja gitu ya. Jadi memang ada begitu juga ya pendengar. Jadi memang banyak yang punya hati yang lapang pendengar untuk bisa ya sudah, mungkin memaafkan berat, kumaafkan, tapi mungkin seperti kita udah gak bisa berteman lagi, atau sudah gak bisa lebih dekat seperti dulu lagi gitu ya. Jadi memang sudah berhenti gitu sampai di situ. Tapi ada juga yang memang mudah melupakan masalahnya dan memilih untuk memaafkan aja gitu ya, untuk ketenangan batin, kesehatan mental gitu. Gak ada yang salah, dua-duanya sama-sama benar kok pendengar gitu ya. Nanti kami akan kembali lagi tentunya bersama dengan Anda setelah jeda berikut ini. Pastikan Anda tetap bersama kami pendengar Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Siapa yang tidak kenal lagu Bohemian Rhapsody karya Queen? Lagu ini ditulis oleh sang vokalis Freddie Mercury untuk album A Night at the Opera yang dirilis pada 1990.

diciptakan tanpa chords atau ref, tapi memiliki intro yang sangat identik. Setelah intro, lagu masuk ke segmen balad yang ringan menggunakan piano, kemudian merubah tempo menjadi rock dan menjelma opera pada bagian tengahnya. Lagu ini menjadi misteri karena tidak ada yang bisa mendefinisikan makna dari Bohemian Rhapsody. Freddie Mercury yang menulis lagu ini pun tidak pernah menjelaskan arti di balik lagu ini. Lagu ini dilaporkan sebagai single yang biaya produksinya paling mahal yang pernah dibuat pada saat peluncurannya. Tidak

0: profesional menunggangi kuda dengan berbagai pose. Ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen pahlawan nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, di antaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini, ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
2: Silau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka.

Prasatu Radio Republik Indonesia, pendengar. Kembali bersama Anda ya di Ruang Rindu 7365667435 dan juga di WhatsApp di 0811554976, pendengar. Membahas mengenai maaf. Apakah maaf adalah hal yang mudah untuk Anda atau justru maaf dan memaafkan gitu ya adalah hal yang susah untuk Anda, butuh latihan, butuh keikhlasan juga untuk melakukannya ya. Memaafkan memang prosesnya kompleks sih pendengar. Untuk sebagian orang memaafkan hal yang susah sekali gitu ya, sangat susah gitu dilakukan karena ada luka emosional yang mendalam, ada rasa dikhianati, ada ketidakadilan yang dialami gitu. Namun pendengar, seiring waktu dengan kesediaan mental, memaafkan bisa jadi mungkin lebih mudah dan juga membawa kebebasan emosional. Namun ada juga sebagian orang pendengar yang berpikir bahwa memaafkan itu mudah dan dengan memaafkan justru kita akan merasa lebih tenang, lebih nyenyak gitu tidurnya ya, lebih gak kepikiran sama hal-hal yang sudah-sudah gitu. Tapi sebenarnya ada beberapa alasan kenapa sebenarnya memaafkan itu rasanya susah sekali gitu ya. Tapi penting ya untuk dilakukan. Rasa sakit yang mendalam mendengar berupa trauma atau luka akibat pengkhianatan ataupun ketidakadilan, ini adalah luka batin ya yang butuh waktu lama untuk bisa diproses gitu. Jadi memang rasanya susah, rasanya gak ikhlas gitu ya pendengar ketika harus memaafkan orang yang sudah menjahati kita gitu, siapapun dan bagaimanapun caranya. Rasanya kenapa ya harus dimaafin, kan dia jahat gitu. Nah ini itu terbentuk karena luka ataupun trauma.

0: surut Anda membuka diri untuk bisa disakiti kembali di masa depan. Nah, yang perlu diperhatikan ya pendengar, kenapa maaf ini sangat perlu Anda lakukan. Gak apa-apa ketika misalnya memang prosesnya yang Anda butuhkan memang lama gitu ya pendengar, untuk bisa memaafkan, gak apa-apa. Karena kesehatan mental itu lebih baik pendengar. Memaafkan bisa membantu mengurangi kecemasan, depresi, dan juga tingkat stres secara keseluruhan. Kita sapa dulu yang sudah bergabung ya di jalur WhatsApp. Pendengar, halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Selamat malam.
1: Iya. Berjumpa sehat. Lagi kita.
0: Iya, berjumpa lagi nih, Bang. Bang Wayu sehat nih malam hari ini?
1: Iya, sehat aja.
0: Alhamdulillah.
1: Lagi
0: nunggu
1: boleh.
0: Oh iya, nanti ya jam 1 ya.
1: Tuh, jam 12.
0: Oh, jam 12 ya. Yeah.
1: Jadi ini iseng-iseng aja masuk ini, temanya apa sih?
0: Temanya tentang memaafkan. Nah, menurut Bang Wayu nih, memaafkan ini hal yang mudah atau justru susah sih?
1: Kalau dari saya sendiri ya mudah sih. Kalau untuk memaafkan aja, justru saya ngelihat dari saudara saya tuh ada yang sempat berantem juga. Itu dia nggak bisa memaafkan, bahwa gitu. Nggak bisa memaafkan sampai sekarang itu nggak tahu. Nah, sudah diperingatkan sama almarhum orang tua juga, sudah diingatkan kalau harus dimaafkan gitu loh. Orang yang sudah berbuat salah kepada kamu itu, tapi tetap aja dia tetap kekeh dengan pendirian dia. Dia selalu mengatakan kalau ya apa yang dia rasakan itu nggak bisa dibayar sama maaf katanya gitu.
0: Iya.
1: Ya kita juga nggak bisa ngerti perasaan dia juga sih.
0: Betul.
1: Tapi kalau saya sendiri ya, kalau situasi seperti itu, ya, saya bisa aja kali maafkan ya, karena ya kita nggak tahu umur kita, kapan kita akan pergi, apakah dia ataukah kita yang pergi duluan gitu, itu akan meninggalkan dosa gitu ujung-ujungnya, dan saya nggak mau itu terjadi, jadi ya udahlah maafkan aja.
0: Lebih baik memaafkan, walaupun, ya.
1: Ya walaupun di sisi lain banyak yang seperti Mbak Rita tadi bilang ya, kalau memaafkan itu terlihat seperti menyerahkan diri gitu ya. Kalau disakiti lagi, kalau saya sih ya memaafkan itu bukan berarti untuk memudahkan kita untuk disakiti lagi, tapi untuk memperlihatkan kalau kita itu gentle gitu. Bisa untuk menyambung tali silaturahmi.
0: Betul.
1: Karena dengan tidak memaafkan itu, waduh, bahaya loh Mbak Rita. Itu bisa memutus tali silaturahmi yang sangat penting di dalam agama sendiri, penting, sangat penting itu. Ya, kalaupun sangat sakit ya. Apa yang dilakukan dia, saya maafkan, tapi saya nggak akan dekat-dekat sama dia lagi. Mungkin kalau dulunya berteman, saya nggak mau jadi teman dia lagi, gitu. Tapi kalau memaafkan, tetap saya akan tetap maafkan, gitu.
0: Memaafkan tapi, tetap jaga jarak, gitu jadinya ya.
1: Tapi ya udah, kita nggak bisa sama-sama lagi, gitu intinya.
0: Oke.
1: Okay. Gitu, oke, lagunya ikutan aja Mbak Tita, saya ikutan aja.
0: Oh siap, kalau gitu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Wayu, sudah ikutan gabungan ya. Kita sapa yang sudah bergabung pendengar di jalur telepon ya. Halo, selamat malam.
2: Mbak Tuk. Berdehem-dehem Mbak An. Lendir. Banyak minum es kelapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari tadi monitor radionya dua di monitor semua nih.
0: Wah, mantap.
2: Iya, malah pro 2 juga di monitor ini. Yang gerecer ke pro 3.
0: Iya.
2: Yang di sebelah sini, yang siaran siapa namanya itu, Mia.

0: ya?
1: Tata.
0: Tidak mudah untuk saya maafkan, Mbak Dita.
1: Oke.
0: Ada tuh. Cuman kita sering diserang kan. Jadi tidak semudah itu memaafkan. Saya maafkan gitu, Mbak Dita. Karena diserang terus. Jadi kalau saya sih sebenarnya mudah untuk memaafkan. Tapi kalau ini nggak bisa nih kayaknya. Jadi saya itu paling mudah loh meminta maaf sama orang tuh. Apalagi kalau di jalan, maaf dah. Tadi tuh mendadak maunya Mbak Dita ya. Saya selalu minta maaf Mbak Dita, nggak pernah tuh. Orang yang minta maaf duluan itu orang yang dimuliakan. Tapi kalau orang yang kelewatan ini Mbak Dita selalu menyerang. Nah, itu enggak saya maafkan sampai kapanpun.
1: Oke.
0: Oke dah, lagunya di putar aja Mbak Dita ya.
1: Siap.
0: Mau nonton bola sambilan nih nanti. Sudah tidur tadi soalnya sedikit.
1: Sudah istirahat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Wan sudah ikutan gabungan juga ya di malam hari ini. Masih membahas maaf ya pendengar. Jadi memang maaf itu personal sih ya. Jadi gak bisa menyamaratakan maaf itu harus atau siapa-siapa aja yang harus dimaafi ya pendengar. Karena memang ada faktor-faktor lain gitu yang akhirnya menentukan apakah kita mau memaafkan orang itu atau enggak. Tapi ya secara orang awam gitu ya pendengar, memang memaafkan itu hal yang baik, hal yang harus gitu. Karena untuk kesehatan mental Anda, kesehatan fisik Anda, dengan melepaskan dendam gitu ya. Dan bukan berarti melupakan kok pendengar. Memaafkan bukanlah membenarkan kesalahan ataupun melupakannya, tapi ya melepaskan kendali emosi negatif yang dimiliki gitu ya. Dan pendengar, kita masih menyapa lagi di jalur WhatsApp ya. Sudah ada yang bergabung ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum Mbak Dita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabarnya Mbak Dita?
1: Baik, alhamdulillah. Bang Sulaiman gimana nih kabarnya?
2: Iya, baik, sama-sama baik.
1: Oke.
2: Iya. Ini kok apa ini anunya, obrolannya nih?
1: Memaafkan. Maaf itu hal yang susah atau yang mudah gitu buat Bang Sulaiman?
2: Oh, yang mudah lah bagi saya. Meskipun orang itu jahat, tapi kalau dia tidak mau dimaafi ya gimana Mbak Dita? Masih mau musuh dengan kita gitu nah Mbak Dita. Berarti orangnya itu udah beres ya. Jadi kalau saya itu Mbak Dita, memaafkan seseorang biar meskipun dia salah dengan saya, tetap saya maafi.
1: Apalagi
2: kalau dia sering kita maafkan tidak mau, wah itu keterlaluan ya kan. Jadi wajar memaafkan itu mudah sebenarnya, tinggal dari hati kita, niat kita, hati kita. Itu aja Mbak Dita. Meskipun orang itu jahat, belum tentu dia jahat. Meskipun orang itu baik, belum tentu dia baik. Kan? Itu aja Mbak Dita. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah ditakdirkan semua masing-masing di dunia ini ya kan. Itu aja Mbak Dita. Sempat ya nih ya.
1: Apa itu?
2: Oh, saya kira jumpa apa. Tapi soalnya saya ini habis bangun tidur Mbak Dita. Iya, tak lihat jam baru 11:30 lah. Ya. Lagunya yang sudah di format apa nih Mbak Dita?
1: Lagunya malam hari ini ada Ahmad Ben, Aku Cinta Kau dan Dia, Andre and the Backbone, Nagita Slavina, Atik Sebe, Juliet, Queen.
2: Sekarang Atik Sebe aja Mbak Dita, sekali-sekali kita malam ini kan apa ngebeat dulu lagunya kan.
1: Oke,
2: kalau gitu. Kamu. Itu gak lagunya.
1: Lagunya judulnya Permohonan ini.
2: Oh iya, permohonannya. Ya, salam semua dah pendengar setia RRI Pro 1 acara Ruang Rindu malam ini. Mbak Dita ya, selamat malam semuanya. Semoga diberikan kelancaran aktivitasnya malam ini yang lagi beristirahat. Selamat beristirahat aja untuk Mbak Dita juga, tetap semangat ya. Luar biasa suaranya Mbak Dita.
1: Terima kasih.
2: Semoga tersenyum terus pokoknya.
1: Amin.
2: Oke, Mbak Dita.
1: Siap,
2: assalamualaikum.
1: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sulaiman ya. Kami nanti akan kembali lagi pendengar bersama dengan Anda setelah jeda berikut ini. Kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah mampir untuk diputar ya, lagi ngantri. Tetap bersama kami.
3: Annyeonghaseyo, what's up guys? Welcome back to my channel. Sekarang ini aku lagi di bioskop. Oh my god, film Cinta di Langit Asia sudah ada loh guys. Aku suka banget nih, yang main ganteng-ganteng. FYI, mama aku tuh jadul deh. Masa aku disuruh nonton Doraemon? Aduh, kan gak gaul ya hari ini nonton Doraemon.
4: Pintu teater 2.
3: Siap, udahan dulu ya guys, sarangi.
5: Pengaruh tontonan pada anak membuat mereka dewasa sebelum waktunya. Awasi dan bijaklah memilih tontonan untuk anak.
6: Inspirasi hari ini.
7: Tidak ada manusia yang hanya mengalami rasa bahagia saja. Pasti akan ada kalanya Anda bersedih, terluka, atau mengalami kesulitan. Namun, membuat orang lain tertawa dan bahagia adalah sebuah pilihan. Anda bisa menyembunyikan segala masalah yang Anda miliki dan memilih untuk memberikan tawa untuk orang di sekitarmu. Itu bisa membuktikan bahwa Anda adalah orang yang hebat dan kuat.

Dengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dalam Ruang Rindu malam hari ini, ataupun Anda yang dengan setia dengarkan seluruh rangkaian Samarinda malam hari ini bersama Dita Rania. Terima kasih. Dan untuk Anda yang ingin pergi beristirahat, tidur, boleh ya pendengar. Sebelum tidur dipastikan dulu sudah tidak ada lagi api yang menyala di kompor. Begitupun juga pintu, pagar, jendela, dan rumah Anda pokoknya sudah tertutup dan terkunci dengan rapat, supaya kita semua terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan selamat menantikan juga ya pendengar, untuk Anda yang akan menantikan pertandingan Piala Dunia 16 besar malam hari ini, nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah ya, ada Argentina versus Mesir pendengar, nanti akan kami siarkan juga. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Dita Rania pamit, selamat malam dan sampai jumpa.

Dengan Pro 1 RRI Samarinda dimanapun Anda berada. Demikian siaran Pro 1 RRI Samarinda hari ini, edisi Selasa 7 Juli 2026. Selanjutnya kami akan bergabung pendengar bersama dengan siaran Pro 3 RRI Jakarta, sembari menantikan pertandingan Piala Dunia 16 besar antara Argentina versus Mesir pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah dini hari ini. Selamat malam, sampai jumpa dan selamat menantikan siaran Piala Dunia dini hari ini. Di Tarania pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: sementara untuk duet striker ada sosok Julian Alvarez dan juga Lionel Messi. Sementara itu pendengar, untuk pelatih Osam Hasan Hussein di kubu Mesir, pada pertandingan dini hari ini mempercayakan sosok kiper kepada Mustafa Subir, nomor punggung 23. Sementara untuk duet di jantung pertahanan ada nomor punggung 2 Yasser Ibrahim dan juga Muhammad, maksud kami Rami Rabia. Kemudian ada Muhammad Hani nomor punggung 3 dan juga 15 Karim Hafiz yang akan bermain sebagai back sayap. Sementara untuk gelandang ada sosok Muhammad Lasin dan juga Marwan Atia sebagai sosok gelandang bertahan, nanti akan menyokong duet Imam Asyur nomor punggung 8 di sayap kiri dan juga Hasim Hasan nomor punggung 12 di sayap kanan. Kemudian kapten kesebelasan ada Muhammad Salah yang akan menjadi penyerang lubang, dan untuk striker utama ada Mustafa Ziko nomor punggung 11. Sementara untuk pertandingan pada pagi hari ini, wasit akan dipimpin oleh François Letessier dari Perancis. Kemudian ada Jérôme Brissat, referee, asisten Willy Delahout juga dari Perancis yang akan membantu di VAR room. Sekali lagi pendengar, ini merupakan pertandingan terakhir di babak 16 besar dan ini akan menentukan nanti siapakah yang akan menghadapi lawan yang sudah memenangkan pertandingan sebelumnya, yaitu Spanyol yang mengalahkan Portugal di babak 16 besar dengan skor 1-0. Bagian mana Anda melihat skuad yang ada saat ini, Bung Esto, jika kita melihat apa yang diturunkan oleh pelatih Lionel Scaloni?
1: Iya, ada yang menarik ya, Thiago Almada tidak dimainkan di sini. Ini untuk pertama kalinya Thiago Almada tidak dimainkan di skuadnya Argentina, dan sedangkan dari Mesir masih belum bisa memainkan Ahmed Fatouh. Ahmed Fatouh ini sebenarnya salah satu bek kiri yang bisa diandalkan oleh Mesir, tapi masih cedera. Sedangkan Mohamed Hani yang kemarin sempat ada ada analisa gegar otak, gegar di kepala, sedikit benturan, ternyata bisa dimainkan di pertandingan ini. Dan ini cukup menarik di sisi pertahanan.

0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya Ratih Irawan. Pemerintah mulai mendorong regenerasi petani melalui pembentukan Brigade Pangan di Kalimantan Timur. Program ini diharapkan mampu melahirkan petani muda yang siap mengembangkan pertanian modern dan mendukung ketahanan pangan nasional. Kita simak laporannya.
1: Penguatan sektor pertanian tidak hanya difokuskan pada peningkatan produksi, tetapi juga pada penyiapan sumber daya manusia yang akan melanjutkan pembangunan pertanian di masa depan. Pemerintah menilai regenerasi petani menjadi kebutuhan mendesak mengingat sebagian besar petani saat ini berada pada usia yang tidak lagi muda. Melalui pembentukan Brigade Pangan, pemerintah mengajak generasi muda untuk terlibat langsung dalam pembangunan pertanian. Mereka akan didampingi penyuluh pertanian sekaligus diperkenalkan dengan penggunaan teknologi, mekanisasi, dan pola budidaya modern agar sektor pertanian semakin produktif dan menarik bagi anak muda. Kepala Pusat Pendidikan Pertanian Kementerian Pertanian Muhammad Amin kepada RRI mengatakan, Brigade Pangan dibentuk sebagai kelembagaan baru yang menjadi wadah keterlibatan generasi muda dalam mengawal berbagai program pertanian di daerah.
2: Kota Samarinda ini dengan potensi lahan kurang lebih 4 hektar yang ada di sini, dan ini sudah diopla dan ini sudah jalan, kemudian juga ditambah dengan sumber air yang cukup ya di sini, ya luar biasa, kemudian dari sumber daya manusia pertanian. Nah ini kita juga hadir di sini kemarin kalau tidak salah sudah ada Brigade Pangan yang mengawal ini. Ini salah satu kelembagaan yang baru ya, Brigade Pangan yang menghadirkan anak-anak muda ini ikut terlibat dalam sektor pertanian. Kemudian juga didamping oleh penyuluh kita yang luar biasa hadir semua hari ini ya, penyuluh Kota Samarinda, untuk melakukan pendampingan pengawalan program yang ada di Kota Samarinda khususnya dan Provinsi Kalimantan Timur secara umum.
1: Bagi Kalimantan Timur, kehadiran Brigade Pangan menjadi langkah strategis untuk menyiapkan generasi petani baru di tengah pembangunan ibu kota Nusantara. Dengan meningkatnya kebutuhan pangan di masa depan, keberhasilan sektor pertanian tidak hanya ditentukan oleh luas lahan, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya. Pemerintah berharap, melalui Brigade Pangan, semakin banyak generasi muda yang melihat pertanian sebagai sektor yang menjanjikan, modern, dan mampu memberikan peluang usaha sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah maupun nasional. RRI Samarinda, Nusorkula melaporkan.
0: Kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN kini menjelma menjadi destinasi wisata edukasi favorit keluarga mengisi sisa libur sekolah. Ratusan wisatawan dari penjuru tanah air tampak memadati area ikonik di IKN. Berikut laporannya.
3: Geliat pembangunan Ibu Kota Nusantara tidak hanya menarik perhatian dunia, tetapi juga magnet kuat bagi wisatawan domestik. Selama musim libur sekolah Juni hingga Juli ini, IKN didominasi oleh rombongan keluarga yang ingin melakukan wisata edukasi, sekaligus menumbuhkan rasa bangga nasional pada generasi muda. Titik paling sibuk terlihat di Taman Kusuma Bangsa. Warga tampak menikmati udara sejuk sambil mengagumi kemegahan patung sayap Garuda yang menjadi spot foto paling ikonik di kawasan ini. Salah satu pengunjung asal Kota Bangun, Maman, bahkan memboyong rombongan besar dengan 4 mobil usai mengantar orang tua mereka beribadah umroh.
4: Dalam rangka isinya itu liburan, sekalian tadi kan mengantar orang tua berangkat umroh. Yang pastinya kita dari Kota Bangun 4 unit mobil. Alhamdulillah indah sekali, semangat, sejuk udaranya, damai. Karena kita asli orang Kalimantan kan, bahagia sekali rasanya ibu kota dekat dengan kita.
3: Pujian senada juga datang dari pengunjung jauh asal Tolikara, Papua Pegunungan Tengah, Pendeta Mina Solalimbo, yang terpukau dengan pesona landscape IKN yang asri dan kemajuan infrastrukturnya.
5: Kami melihat bangunan di tempat ini luar biasa, dan juga depan Indonesia ini akan luar biasa di tempat ini. Itu yang kami lihat, bangunan yang luar biasa, yang kami akan melihat seperti Indonesia yang luar biasa.
3: Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadi Muljono pun sebelumnya sudah menyampaikan bahwa pembangunan IKN akan terus berlanjut dan diharapkan segera selesai.
6: Kami ingin melaporkan, dan ini berasal dari seluruh Indonesia, jadi pembangunan Ibu Kota Nusantara akan terus berlanjut. Kami menginformasikan bahwa yang dimohonkan oleh pemohon kepada Mahkamah Konstitusi adalah membatalkan Undang-Undang Nomor 3 tentang pembangunan ibu kota negara. Apa itu isinya? Undang-Undang Nomor 3 itu isinya adalah persiapan pembangunan dan pemindahan ibu kota. Itu yang dimohonkan untuk dibatalkan.

0: apa yang diputuskan oleh MK, permohonan itu ditolak semua. Ibu kota negara kita akan mulai beroperasi melalui penandatanganan keputusan presiden.
1: Keindahan IKN bukan sekedar tentang estetika tata kota yang modern dan ramah lingkungan, melainkan juga tentang komitmen sebagai pusat pemerintahan yang efisien. Kehadirannya menjadi roda penggerak ekonomi baru yang akan memacu pemerataan pembangunan dan peningkatan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat lokal. Dari Ibu Kota Nusantara, RRI Samarinda, Afriani melaporkan.
2: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur menggelar rapat koordinasi persiapan tes kompetensi akademik atau TKA jenjang SMK se-Kalimantan Timur di Samarinda. Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi serta memantapkan kesiapan pelaksanaan TKA 2026. Berikut laporannya.
3: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur menggelar rapat koordinasi persiapan tes kompetensi akademik jenjang SMK yang diikuti 64 perwakilan kepala sekolah dari seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. PLT Disdikbud Kaltim, Armin, mengatakan TKA menjadi instrumen penting untuk mengukur keberhasilan pendidikan, khususnya kemampuan akademik peserta didik, sekaligus menjadi bahan evaluasi peningkatan kualitas pendidikan di daerah.
4: Jadi TKA ini mengukur. Nah, di situ nanti ketika kita sudah tahu pemetaan, ya tentu kita bisa lihat posisi kita di mana, Indonesia bagaimana, Kaltim bagaimana. Oleh situ TKA ini adalah cara kita untuk mengontrol, ya, mengevaluasi apa yang telah dilakukan di pendidikan kita, seperti itu.
3: Armin juga optimis pelaksanaan TKA tahun ini dapat berjalan baik karena didukung perkembangan digitalisasi. Meski demikian, pemerataan layanan pendidikan di wilayah 3T tetap menjadi perhatian agar seluruh siswa memperoleh kesempatan yang sama. Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan SMK Disdikbud Kaltim, Muhammad Awaludin, menyebut berbagai evaluasi dan pelaksanaan tahun sebelumnya telah menjadi dasar perbaikan pada tahun ini, termasuk kesiapan sekolah, guru, dan infrastruktur.
5: Secara teknis tentunya kita belajar dari pengalaman sebelumnya, Pak. Pengalaman sebelumnya, apa-apa saja yang kurang, kita perbaiki. Kemudian kesiapan-kesiapan infrastruktur, kemudian guru-gurunya, bagaimana guru-gurunya menyiapkan siswa-siswinya untuk menghadapi TKA ini. Karena memang TKA ini perlu ada perbaikan-perbaikan, walaupun di tahun lalu kita juga masuk 10 besar yang terbaik, ya, secara penilaian siswanya, jadi tetap kita harapannya bisa meningkat pada tahun ini nanti.
3: Dinas Pendidikan Kalimantan Timur juga terus menyiapkan solusi bagi sekolah yang masih terkendal akses internet, termasuk memanfaatkan sekolah terdekat yang memiliki fasilitas memadai agar seluruh peserta dapat mengikuti TKA dengan optimal. RRI Samarinda, Dedi Purnama melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda. Akses pemeriksaan HIV di kota Samarinda terus dipermudah. Masyarakat yang ingin melakukan pemeriksaan HIV kini dapat memanfaatkan layanan di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Samarinda. Berikut laporan selengkapnya.
6: UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Samarinda siap melayani pemeriksaan HIV bagi pasien rujukan dari fasilitas kesehatan maupun masyarakat yang ingin memeriksakan diri secara langsung. Hal itu diungkapkan Kepala UPTD Labkesda Kota Samarinda, Kamil. Ia mengatakan, sebagai laboratorium kesehatan daerah, pihaknya telah menyiapkan tenaga kesehatan yang terlatih, serta sarana pemeriksaan, termasuk ketersediaan reagen atau bahan reaksi, sehingga pelayanan dapat berjalan dengan optimal.
7: Bahan habis pakai berupa reagen, dan itu sudah kami siapkan, sarana tersebut, ya, baik itu SDM maupun reagen, sehingga apabila ada teman-teman puskesmas yang melakukan rujukan ke Labkes, itu kita pasti akan melayani. Ada beberapa pasien yang langsung datang melakukan pemeriksaan ke sini, dan itu memang dirahasiakan, ya, hasilnya dirahasiakan.
6: Kamil menambahkan, Labkesda Kota Samarinda yang telah beroperasi hampir 5 tahun ini memiliki fasilitas yang semakin lengkap sebagai laboratorium kesehatan daerah tingkat 2. Ia pun berharap masyarakat dapat memanfaatkan layanan tersebut apabila ingin melakukan berbagai pemeriksaan kesehatan termasuk HIV. Kamil juga menjamin harga pemeriksaan lebih terjangkau dibandingkan dengan laboratorium lainnya. RRI Samarinda, Seladeva, melaporkan.
2: Beralih ke berita olahraga, keinginan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov perlu diimbangi dengan kesiapan sarana dan prasarana yang memadai. Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Timur mengingatkan pemerintah kabupaten dan kota agar mengutamakan kesiapan daerah. Kita simak laporannya.
8: Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Timur meminta setiap daerah melakukan kajian menyeluruh sebelum mengajukan diri sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov. Kesiapan infrastruktur, venue pertandingan, hingga akomodasi atlet dinilai menjadi syarat utama agar penyelenggaraan berjalan sukses. Pelaksana tugas Kepala Dispora Kaltim Rasman Rading kepada RRI mengatakan, daerah tidak boleh memaksakan diri untuk membangun fasilitas olahraga tanpa perencanaan yang matang, terlebih di tengah efisiensi anggaran saat ini. Menurutnya, menjadi tuan rumah harus didasarkan pada kemampuan nyata, sehingga tidak menimbulkan persoalan saat pelaksanaan.
9: Ini juga menjadi sorotan saya, jangan sampai merasa memiliki kesanggupan untuk menjadi tuan rumah, tapi ternyata babak belur di dalamnya, ya akomodasinya, ya sarana-prasarana olahraganya, peralatannya itu belum cukup. Kalau saya sih tidak perlulah gagah-gagahan untuk menjadi tuan rumah, tapi nanti ke depan kita dorong agar Porprov itu berbagi rasa, berbagi tempat, kerjasama dengan kabupaten-kabupaten lain yang memiliki fasilitas yang mumpuni.
8: Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, Dispora Kaltim mendorong konsep penyelenggaraan Porprov secara kolaboratif melalui sistem berbagi lokasi pertandingan antar wilayah. Daerah yang belum memiliki fasilitas lengkap dapat bekerjasama dengan kabupaten atau kota lain tanpa harus membangun infrastruktur baru secara berlebihan. Dispora Kaltim berharap setiap keputusan menjadi tuan rumah Porprov tetap mengedepankan efisiensi anggaran, manfaat bagi masyarakat, serta pembinaan prestasi olahraga. Dengan demikian, pelaksanaan Porprov tidak hanya sukses sebagai ajang kompetisi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pembangunan olahraga di Kalimantan Timur. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
2: Sebanyak 12 pasangan calon pengantin mengawali lembaran baru kehidupan rumah tangga melalui nikah masal Peaceful Muharram 1448 Hijriah di Samarinda. Kita simak feature berikut ini.
10: Senyum bahagia tampak menghiasi wajah 12 pasangan calon pengantin yang duduk berdampingan di aula Madrasah Aliyah Negeri 2 Samarinda Selasa 7 Juli 2026. Di bulan Muharram yang dikenal sebagai bulan penuh keberkahan, mereka memulai perjalanan rumah tangga melalui program nikah masal Peaceful Muharram 1448 Hijriah yang digelar pengurus cabang Asosiasi Penghulu Republik Indonesia atau PCAPRI Kota Samarinda. Suasana haru bercampur gembira begitu akad nikah selesai dilaksanakan. Satu persatu pasangan menerima buku nikah, kemudian disusul kartu keluarga dan kartu tanda penduduk dengan status baru sebagai pasangan suami istri. Sehingga seluruh administrasi kependudukan dapat diselesaikan tanpa harus mendatangi kantor lain setelah acara berakhir. Ketua PCAPRI Kota Samarinda, Espian Nur Nurdin, mengatakan, nikah masal bukan sekedar memfasilitasi akad nikah, tetapi juga menghadirkan pelayanan yang memudahkan masyarakat. Menurutnya, seluruh peserta mendapatkan layanan pencatatan nikah secara lengkap tanpa dipungut biaya sedikitpun.
11: Kelebihan ketika mereka ikut nikah masal ini, yang pertama, kita langsung memberikan buku nikah tanpa ditunda, kemudian kartu keluarga dan kartu KTP, itu langsung juga kita berikan dengan perubahan status yang tadinya perjaka gadis sudah menjadi kawin tercatat agar mereka memang resmi punya kekuatan hukum nikahnya di kegiatan nikah masal. Kemudian kita kasih darfes untuk membahagiakan mereka. Jadi harapan kami PCAPRI Kota Samarinda sebagai pelaksana kegiatan nikah masal hari ini, mudah-mudahan mereka insya Allah menjadi rumah tangga yang harmonis, rukun, guyub, sakinah, mawaddah, warahmah, punya ketahanan keluarga dan ikut menopang ketahanan nasional. Sebelum mereka ini menikah, kita ada pendampingan. Pendampingannya yang pertama berupa bimbingan perkawinan. Jadi kita berikan wawasan, pengetahuan, pencerahan tentang menikah itu sebetulnya mau dikemanakan. Sehingga mereka paham, mengerti tentang pernikahan itu, sehingga mereka bisa menjaga hubungan, menjaga keutuhan rumah tangganya. Nah, sehingga harapan kita ya jangan sampai ada terjadi perceraian. Nah, itu harapan kita.
10: Aspian menjelaskan, seluruh peserta merupakan calon pengantin yang sebelumnya telah mendaftar di kantor urusan agama atau KUA masing-masing. Bertepatan dengan pelaksanaan Peaceful Muharram, mereka kemudian dihimpun untuk mengikuti akad nikah secara bersama-sama. Sebelum menikah, seluruh pasangan juga telah mengikuti bimbingan perkawinan sebagai bekal membangun keluarga yang harmonis dan mampu menjaga keutuhan rumah tangga. Bagi Angga dan Nurhana, mengikuti nikah masal

RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda? Kembali saya Rati Rontomani Anda di hari ini, Rabu 8 Juli 2026. Samarinda cerah, apakah ini juga secara hati Anda yang jagoannya akhirnya terus lolos ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda menjelang babak 8 besar Piala Dunia 2026. Mungkin ada yang begadang ya malam tadi menantikan siapakah yang akhirnya bisa lolos ya. Tadi malam pukul 12 waktu Indonesia Tengah sudah dipastikan siapakah yang berlaga di babak 8 besar, dan tadi dini hari ya hingga pukul 7 waktu Indonesia Tengah juga sudah Anda simak siapakah pemenang antara Swiss dan Kolombia, pendengar Pro 1 RRI. Yang pasti tetap jaga kesehatan, walaupun mungkin beberapa waktu belakangan ini Anda begadang ya, tidur larut dan lain sebagainya, tetap jaga kesehatan, apalagi harus bertugas, apalagi juga harus membawa kendaraan. Pendengar Pro 1 tetap konsentrasi, tetap bagi waktu istirahat Anda dengan baik. Selamat pagi pendengar yang ada di Kabupaten Kota Kalimantan Timur, Balikpapan, Penajam Pasir Utara, Kabupaten Pasir, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Mahakam Ulu, Bontang, Berau. Selamat pagi semuanya. Menemani suasana pagi ini, boleh informasikan pada kami di 0811 5544 976.

0: heboh. Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
2: FM Pro 1 RRI 1.

RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, kami nantikan terus informasi dari Anda di 0811 554 976. Bagaimana situasi terkini untuk Anda yang khususnya berada dalam perjalanan hari ini? Apakah juga pada kali ini situasi di tempat Anda juga cerah ya, berangsur cerah seperti ibu kota Kalimantan Timur? Pendengar Pro 1, kami coba juga update ragam informasi lainnya. Kali ini kami kutip dari laman rri.co.id, di mana tim Opsnal Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Ditres Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Polda Kaltim sukses membongkar penyelundupan narkotika jenis cairan kimia yang merupakan bahan dasar pembuatan sabu-sabu. Ya, pengungkapan ini berskala internasional, mendengar berasal dari jaringan sindikat Malaysia yang menargetkan wilayah edar di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim Kombes Pol Romilus Tamtelahitu mengungkapkan bahwa operasi penangkapan ini merupakan buah dari komitmen penyelidikan intensif selama lebih dari satu bulan, dengan puncak penyelidikan pada 27 Juni lalu. Petugas melakukan penyergapan tepat di pinggir jalan depan sebuah rumah kontrakan di Jalan Bambu, Kelurahan Gunung Seling, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam, Pasir Utara. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, dikatakan oleh Kombes Pol Romilus bahwa nilai ekonomis dari barang bukti ini sangat fantastis, di mana satu botol sabu cair berukuran 500 gram ditaksir senilai 250 juta rupiah hingga 300 juta rupiah. Dengan demikian, 10 total botol yang disita diperkirakan mencapai nilai 2,5 miliar hingga 3 miliar rupiah. Pendengar Pro 1 R Samarinda, berdasarkan hasil interogasi, tersangka AAS berniat mengedarkan barang haram tersebut di wilayah Kabupaten PPU. AAS juga mengatakan bahwa seluruh pasokan cairan kimia terlarang ini didapatkan dari seseorang yang berinisial LO. Silakan untuk Anda baca selengkapnya di laman rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya, hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.

0: ada etika dan sopan santun yang harus diketahui untuk menghormati sesama pengendara. Salah satunya adalah penggunaan lampu jauh kendaraan. Penggunaan lampu jauh ini menjadi salah satu aspek komunikasi penting dalam berkendara yang sering dilupakan. Fungsi utamanya adalah memberikan sorotan cahaya lebih terang ketika melewati jalan yang sangat gelap. Fungsi lampu jauh inilah yang sering disalahgunakan. Pengendara bahkan sengaja memasang posisi saklar di lampu jauh dengan alasan supaya lebih menerangi jalanan. Padahal, cara tersebut jelas salah karena menyilaukan pengendara lainnya. Sesuai fungsinya, arah sorotan lampu dekat membentuk sudut yang mengarah ke jalan. Sedangkan lampu jauh, cahayanya menyorot ke depan sejajar dengan jalanan sehingga dampaknya adalah silau bagi pengemudi dari arah berlawanan. Maka, jangan gunakan lampu jauh pada kondisi pencahayaan yang baik serta pada jalan-jalan yang padat lalu lintas. Selain itu, hindari menggunakan lampu dim untuk menyalip kendaraan di depan karena merupakan hal yang salah dan bisa berakibat pada kecelakaan.
1: Pendengar, tim Geopark Nasional resmi mulai verifikasi lapangan di kawasan Taman Bumi Geopark Sangkulirang Mangkalihat sebagai tahapan krusial untuk menilai kelayakan kawasan kars tersebut untuk diajukan menjadi UNESCO Global Geopark atau UGG. Diketahui pendengar, kawasan ini merupakan geopark pertama di Kalimantan Timur yang berbasis pada bentang alam kars tropis raksasa purba. Luasnya mencakup hampir 2 juta hektar yang membentang di antara dua kabupaten, yaitu Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau. Anggota tim verifikasi Geoprak Nasional sekaligus Dekan Fakultas Teknik Geologi Universitas Pajajaran UNPAD Profesor Mega Fatimah mengatakan atau menegaskan bahwa pihaknya akan menguji kelayakan bentang alam berkelas dunia tersebut selama 5 hari 6 hingga 10 Juli 2026. Menurutnya, esensi utama dari pengembangan geopark adalah perlindungan terhadap warisan geologi, alam dan juga budaya. Informasi kami sampaikan dari laman antaranews.com.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI. Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Saudara Samaria dari Billy Joel sudah hadir temani kita di saat ini 54 menit dari pukul 6 maksud kami pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi untuk Anda semua di pagi hari ini yang sedang menikmati siaran kami. Di hari ini Pendengar Pro 1 BMKG merilis perkiraan cuaca untuk ibu kota se-Indonesia di tanggal 8 Juli kali ini untuk wilayah Samarinda dikabarkan berawan tebal di kali ini, juga demikian untuk wilayah Kalimantan ya, Palangkaraya, Pontianak, Banjarmasin dan juga Tanjung Selor. Sementara beberapa wilayah lainnya di wilayah Indonesia, di Sumatera masih hujan, lalu juga di Bandar Lampung udara kabur ya, hujan disertai petir juga di kawasan Sumatera lainnya, di wilayah lain di Jawa berawan tebal dan juga di sekitar Maluku dan Papua juga demikian pendengar berawan tebal. Untuk Anda yang punya informasi terkini boleh sampaikan pada kami di 0811 554 4976. Pada hari ini akan kembali hadir Halo RRI, jadi silakan pendengar Pro 1 sampaikan kepada kami terkait pelayanan publik di wilayah Anda yang hingga saat ini masih perlu ditangani lebih lanjut ya, atau juga perlu dioptimalkan pelayanannya, di mana jenis-jenis pelayanan publik ini baik itu berupa pelayanan barang yaitu penyediaan barang publik yang dapat digunakan oleh masyarakat seperti jaringan listrik, air bersih, jalan raya, fasilitas kesehatan, pelayanan jasa, layanan yang memberikan manfaat langsung dari bagi masyarakat ya, yaitu pendidikan, transportasi umum, pemadam kebakaran dan pos, pelayanan administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan dokumen resmi yang dibutuhkan warga seperti pembuatan KTP, paspor, SIM, KTP, akta kelahiran dan berbagai perizinan usaha. Tadi dalam berita pagi mungkin juga Anda simak ya pendengar Pro 1 bagaimana nikah masal yang menjadi salah satu strategi pelayanan publik yang baik juga, di mana tadi dikabarkan dokumen-dokumen yang diperlukan pasca pernikahan ini sudah langsung disiapkan ya pada kegiatan nikah masal tersebut. Anda yang punya informasi terkini mengenai pelayanan publik yang memang harus ditingkatkan pelayanannya, harus dioptimalkan pelayanannya, silakan nanti bergabung bersama kami pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah ya, di wilayah Samarinda sendiri dengan Pro 1 untuk penerangan lampu jalan ya, PJU, penerangan jalan umum memang dirasakan juga belum optimal di beberapa wilayah yang saya lewati ya, dalam kondisi langit masih gelap ini ada beberapa wilayah yang tidak optimal ya penerangan jalan umumnya. Ini hanya akhirnya bisa memanfaatkan lampu-lampu dari sekitar gedung, rumah atau juga pertokoan di kawasan tersebut. Tentu ini sangat membahayakan ya bagi para pengendara. Mudah-mudahan ke depan juga penerangan jalan umum bisa lebih dioptimalkan untuk di wilayah Ibu Kota Kalimantan Timur. Demikian pula perbaikan jalan ya di wilayah Ibu Kota Kalimantan Timur, karena saya tinggal bermukim di sini, yang dirasakan secara langsung ini juga belum optimal sepenuhnya pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Mudah-mudahan pemerintah kota atau juga kalau ini adalah lintasan jalan provinsi juga bisa terus memberikan perhatian kepada jalan-jalan raya yang belum optimal, karena ini juga membahayakan ya bagi para pengendara. Di kawasan utara Sempaja ini saya sangat rasakan sekali kalau jalanan raya ini masih banyak yang berlubang dan tentunya sangat tidak nyaman, bahkan juga membahayakan untuk digunakan. Baik, pada pukul 8 kami akan kembali pendengar Pro 1 Samarinda untuk bergabung dengan Pro 3. Kita akan menyimak warta berita, jadi silakan juga nanti Anda sambil menyampaikan kepada kami apakah ada hal-hal yang menarik atau juga yang Anda amati yang masih perlu diperbaiki pelayanan publiknya, bergabung dengan Halo RRI.
1: Pro 1 RRI Samarinda, saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan warta berita.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara.
2: Yang pertama, kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama Indonesia dan India harus segera dilaksanakan. Bappenas memastikan ketersediaan stok pangan nasional aman menghadapi musim kemarau. Serangan teroris dilaporkan terjadi di provinsi Balochistan, Pakistan. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama Indonesia dan India harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Avandi.
3: Pertemuan bilateral Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan kerjasama pada 16 bidang diantaranya pemberantasan terorisme, keamanan maritim, penanggulangan bencana, kesehatan, mineral dan teknologi untuk rantai pasok baja, teknologi dan layanan telekomunikasi, konservasi dan